Oke nih baik sahabat Ramayana, masih langsung dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Kota Metro. Dan juga masih bersama Kanda Tegar tentunya yang bertugas ya menemani kegiatan pagi hari ini sahabat Ramayana. Dan juga yang pengen ikutan gabung juga bisa langsung aja ya, ataupun juga yang pengen ikutan requestnya juga bisa langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-209880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. Yang pasti nanti akan langsung ada tegar bacakan ya. Jangan lupa juga di follow juga akun sosial medianya yang lain ya, yaitu ada Instagram dan juga TikToknya di Ramayana FM _ Lampung. Jadi so untuk semuanya nih yang belum follow, silakan di follow juga ya, biar nanti sama adminnya Kanda Tegar bilangin selalu follow tuh pendengar kita ya, pendengar Ramayana. Ada lagunya tadi ini sahabat Ramayana sudah diputarkan, Dasar Buaya Cinta. Buaya nih ya. Ada buaya darat dan juga buaya cinta yang diputarkan dari DJ Viral ya. Dan juga nih sahabat Ramayana, dengan diputarkannya lagu ini kita juga sudah membawa menuju ke interval yang pertama ya, karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebihnya 8 menit waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya nih. Jadi Kanda mau coba bacakan dari via Facebook terlebih dahulu ya, yang sudah ikutan hadir menyatu di pagi hari ini. Ada dari Suwarni ya, atau Mbah Warni, yang sudah ikutan hadir nih. Selamat bertugas aja buat Kanda Tegarnya. Lagunya ikutan aja nih Kanda. Salam aja ya buat semuanya, dan juga selalu ingat radio, ingat Ramayana. Mantap ya. Ada juga Jumianti Tati juga sudah ikutan hadir di kawasan 21 ya. Selamat pagi aja buat Mas Tegarnya, salam sehat juga. Dan juga merekos lagunya 1-2. 1-2 oke, ditunggu ya lagunya 1-2 nih buat Jumianti Tati. Kita lanjut lagi sahabat Ramayana. Ada juga lagu, ada juga dari Amir Udin, Jangan Lupa Ngopi Kanda. Siap ya. Terima kasih banyak nih Amir Udin, yang sudah ikutan hadir menyatu di pagi hari ini juga. Dan sahabat Ramayana, kita beralih dari via Facebook ke via WhatsApp, yang sudah ikutan hadir juga menyatu di pagi hari ini ada dari Bunda Triani. Selamat pagi Kanda ya, request dong lagunya Kanda dari Bunda nih, lagunya Salah Tompo. Salamnya aja buat semuanya dan juga buat dirimu, selamat bertugas aja, semangat ya. Terima kasih ya Bunda Triani, pasti dong kita semangat ya. Semangatnya tambah api nih biar menyala. Oke, untuk lagunya ditunggu aja ya Bunda, Salah Tomponya. Kita lanjut lagi di sini, ada juga Bunda Mardiana ya, sudah ikutan hadir di Kalirejo Lampung Tengah juga sudah ikutan hadir. Ada juga dari Dia Arif di kawasan Punggur ya, sudah ikutan hadir, requestnya Kanda lagunya dari Deni Caknan, boleh ya. Ada juga Mbak Pipi di kawasan 22 sudah ikutan hadir menyatu ya, lagunya Cabe-cabean aja Kanda buat yang bertugas. Terima kasih. Terima kasih juga ya buat Mbak Pipit di kawasan 22 sana. Selamat mendengarkan aja, dan untuk lagunya ditunggu aja nih buat Mbak Pipit, lagunya Cabe-cabean. Wah, kenapa nih harus cabe ya? Mungkinkah sudah selesai menjadi cabe-cabenya, atau karena harga cabe lagi mahal nih jadi minta lagunya Cabe-cabean. Oke nih sahabat ramai, kita sama-sama dengarkan yuk lagunya. Ada dari 1-2 dari Safira ini mas, spesial buat sahabat ramai aja yang saat ini sedang stay tune bareng Kanda Tegar di 98,8 FM.

0: Happy Dangdut.
1: Happy Bang.
2: Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akma Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
3: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
2: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
4: Yayasan Darul Akma Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akma Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akma Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akma Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akma Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
5: Penyebab kesemutan tidak selalu bisa dipastikan. Kesemutan yang terjadi sementara bisa disebabkan oleh tekanan pada syaraf atau terhambatnya sirkulasi darah. Berikut, pasien yang mengalami keluhan kesemutan di tangan dan kaki.
6: Masih sakit itu, tangan sih semutan, kakinya juga semutan juga, nginjak tanah itu sakit, gitu loh, ya sekitar 3 bulan lah.
5: Penyebab kesemutan bisa terjadi karena kekurangan vitamin B1, B6, dan B12. Herbal Tetes Prince Gold jawab kebutuhan semuanya dan terbukti pasien sembuh.
6: Ya, alhamdulillah dikenal sama Prince Gold itu 7 botol. Alhamdulillah sekarang bawa kerja lagi enak. Ngangkat gendeng itu ya sudah enak lah.
5: Apalagi yang perlu diragukan, konsumsi Prince Gold buktikan manfaatnya.
7: Prince Gold, gudangnya multivitamin dan rajanya probiotik.
8: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

0: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
1: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Qudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
5: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
7: Iya nih, aku lagi diet. Padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah. Tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
6: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM. Juga halal MUI loh. Jadi gak usah khawatir deh.
1: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro.

Oke nih sahabat Ramayana, ada lagunya Wani Gelute dari Denny Canan ya, sudah dihadirkan spesialnya buat ya Arif yang ada di kawasan Punggur nih. Sudah ikutan stay tune dan juga request lagunya. Dan ya semoga lagi stay tune aja di 98,8 FM tentunya. Dan juga untuk semuanya selamat pagi aja nih sahabat Ramayana, kita sudah memasuki interval yang pertama ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:36 menit waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. So untuk lagu-lagu untuk semuanya yang saat ini pengen ikutan gabung bareng Kanda, juga bisa aja langsung kirimkan aja cus requestan lagunya, ataupun yang pengen titip salam juga boleh ya. Caranya gampang sekali, langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-2098-80, atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan komen melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. Dan tak lupa juga ya sahabat Ramayana yang jangan lupa di follow juga akun sosial media yang lainnya, yaitu ada Facebook, ada Instagram dan juga TikToknya ya, di Ramayana FM _ Lampung. Oke nih sahabat Ramayana, kita akan coba mulai bacain lagi yang sudah ikutan hadir dari via WhatsApp di pagi hari ini. Ada Mas Budi di 15A ya, sudah ikutan hadir, ikutan absen aja nih Kanda. Dari Metro Timur, lagunya Buah Jadi Permadani. Buih Jadi Permadani ya, kok jadi buah. Oke nih Buih Permadaninya, ditunggu aja. Sudah Kanda Tegar siapkan ya spesialnya buat Mas Budi di 15 Metro Timur sana. Ada juga di sini Bapak Afina ya, sudah ikutan hadir menyatu. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam ya. Dari Anatuha Lampung Tengah juga sudah ikutan hadir, murikas lagunya LDR Kanda. Salamnya buat semuanya ya, tanpa terkecuali, selamat pagi aja. Dan buat yang bertugas, terima kasih dan juga semangat, sehat selalu, amin. Terima kasih atas doanya buat Bapak Fina. Untuk lagunya LDR ditunggu aja biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan ya. Dan juga nih untuk semua sahabat Ramayana yang pengen ikutan gabung ataupun juga pengen requestnya diputerin ya, kayak seperti yang sudah ikutan ini di pagi hari ini, langsung aja cus kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-2098-80. Oke sahabat Ramayana, tadi ada lagunya Wani Gelute, sekarang Kanda memutarin lagunya Buih Jadi

0: Ingat radio, ingat Ramayana.
1: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
2: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK Pusat Keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
1: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club dan pramuka.
2: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Akmal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
1: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program Alumni Berdaya atau Teacher Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
2: program Angklung Kreasi Darul Akmal, dan program Kelas Atlet atau Kelas Khusus Olahraga atau KKO.
1: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
3: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!

0: natural, bro.
1: Joni dari Banjaragung. Pak di saya matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi satu bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat Natural Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak D itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
2: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

jam 8. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

Baik sahabat Ramayana, masih langsung dari kawasan Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro. Dan juga lagunya sudah diputarkan ya, dari Sia-sia Mengharap Cintamu dari Vita Alvia tentunya sahabat Ramayana. Dan juga dengan putarkannya lagu ini, kita sudah memasuki interval yang kedua. Asik, interval yang kedua nih sahabat Ramayana. Karena waktu juga sedang menunjukkan pukul 8 lebihnya 7 menit ya, waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. So terima kasih banyak yang sudah stay tune dan juga sudah ikutan hadir di pagi hari ini ya. Dan juga di WhatsApp juga banyak sekali yang belum sempat terbacakan. Kanda akan coba membacakan terlebih dahulu ya. Ada dari Mama Devi di 28 ya, juga sudah ikutan hadir. Mau request dong lagunya Tak Boleh-Boleh Mas Tegar. Boleh ya, selamat bertugas aja nih. Terima kasih atas ucapannya Mama Devi. Lagunya ditunggu aja biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan. Ada juga Kang Ombeng di pagi hari ini di Lampung Barat ya, sudah ikutan hadir. Selamat pagi aja, semangat baru. Semangat selalu maksudnya ya. Terima kasih banyak Kang Ombeng sudah ikutan hadir menyatu. Ada juga Mbah Warni ya, sudah ikutan hadir di pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah ikutan hadirnya. Ada juga Mbak Elmi di kawasan Padmasari. Setia selalu temenin Kanda Tegar ya pastinya. Selalu semangat. Terima kasih ya buat Mbak Elmi. Lagunya Kanda, Ilusi Tak Bertepi. Boleh ya, ditunggu aja lagunya. Ada Budi juga mau request lagi katanya CLBK. Oke, ditunggu ya. Tapi agak ngantri nih karena lumayan banyak yang sudah request di pagi hari ini ya. Ada juga Pak Nina yang sudah ikutan hadir ya, lagunya Pertemuan. Waduh, Pertemuannya ada enggak ya versi covernya? Coba nanti Kanda coba cekkan terlebih dahulu ya buat Pak Nina, lagunya yang covernya ada enggak di pagi hari ini. Dan juga ada siapa nih? Ada Raditya P. Sanjaya juga sudah ikutan hadir ya. Terima kasih banyak. Ada juga Endang Kartini sudah ikutan hadir dari kawasan Bandung Baru Pringsewu. Pendatang baru nih dan juga pendengar lawas. Wah, kemana aja ya. Baru nongol lagi buat Endang Kartini. Terima kasih banyak ya. Ada Budi juga. Dan juga ada dari 3S juga sudah ikutan hadir ya. Kemudian ada Yuliana dari Cawang juga sudah ikutan hadir. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah ikutan hadir menyatu di kesempatan pagi hari ini. So, kita akan sama-sama dengarkan ya lagu selanjutnya nih. Kanda mau kasih tahu lagunya apa, ayo. Harusnya udah pada tahu ya lagu selanjutnya, yaitu ada lagunya Tak Boleh-Boleh.

0: Dalam sejarah jamu di Indonesia, para leluhur memanfaatkan kekayaan flora atau alam Indonesia dengan cerdas, sehingga bisa menciptakan ramuan penyembuh penyakit. Prince Golhagir dengan formula spektakuler dari tim ahli mikrobiologi yang telah diakui dunia. Diformulasikan oleh Profesor Ahli Kultur Bakteriologi lulusan Ryukyu, Jepang. Satu-satunya ahli yang bisa menggabungkan mikrolaktobasilus dalam cairan yang belum pernah dilakukan penemu manapun di dunia. Prince Gold, ini baru herbal dan bukan herbal biasa. Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
1: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
2: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!
3: Resiste un fallo Tevez, Tevez da solo, Tevez, Tevez è al limite dell'area, li fa fuori tutti, Tevez, si apre la porta, Tevez,
4: Perlu strategi tepat, konsentrasi, fokus, dan fisik yang prima untuk jadi juara. Bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein untuk jaga stamina tetap fit. Neo Ultra Cup Gold tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Lagu bisa dicari, penyiar bisa diganti, tapi dengerin Ramayana pasti bikin happy. Cakmanya lawi, Ramayana nih.

0: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
0: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
2: Sudah siang bro, masih tidur terus.
3: Apa nggak lihat mataku bengkak-bengkak?
2: Matanya sipit, keren dong.
3: Keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
2: Tak kasih solusi nih.
3: Yang benar kamu Cung.
2: Lihat nih di TikTok, ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
4: Nama saya Pratiwi, alamat saya Blok C Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama mata saya itu ketumpahan minyak tanah, terus setelah itu bengkak, terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang. Gak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangannya bagus sekali dan manjur. Ya, imbuan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
5: X Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
6: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
7: Yang lagi kamu dengerin, Happy Dangdut, happy banget.

98,8 FM Radio Ramena Kota Metro Indonesia banget. Selamat pagi aja untuk semuanya dimanapun berada ya. Ada lagunya CLBK dari Maman Fendi Remix ya, sudah ikutan hadir yang sudah ikutan diputarkan di pagi hari ini dan juga sudah membawa kita menuju interval yang kedua dari jam 8.00 menuju jam 8 lebihnya 32 menit. Spesialnya juga nih lagunya tadi yang request siapa? Buat Mas Budi di sana ya di 15A. Thank you banget, lagunya sangat asik sekali ya. Dan juga yang pengen ikutan gabung bareng Kanda juga bisa aja langsung kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-209880. Atau juga bisa ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM. Dan jangan lupa ya sahabat Ramayana, di follow juga akun sosial media yang lainnya, ada Instagram dan juga TikToknya di Ramayana FM _ Lampung. Jadi yang belum follow silahkan follow terlebih dahulu ya. Dan tak lupa sahabat Ramayana yang saat ini sedang mendengarkan Radio Ramayana melalui line streaming juga, selamat pagi aja. Dan juga untuk semuanya sahabat Ramayana pengen ikutan juga dengerin Radio Ramayana melalui line streaming juga bisa aja langsung download aplikasi Simple Radio yang bisa di download di Play Store dan juga App Store tentunya secara gratis ya. Ada juga di pagi hari ini sahabat Ramayana, Kanda akan coba membacakan dari via Facebook terlebih dahulu yang sudah ikutan hadir menyatu di pagi hari ini, belum sempat terbacakan. Oke nih, di pagi hari ini ada Cameng Mustika juga, selamat pagi aja. Dari Selampangan Bali, Gianyar juga sudah ikutan gabung ya, thank you banget. Ada juga siapa nih? Koko Sunarko dari Brebes juga, selamat pagi aja. Ada Fauziah Zakia Borusarigi juga ya, thank you banget sudah ikutan hadir di pagi hari ini. Dan kita beralih dari via WhatsApp, sahabat Ramayana sudah ikutan hadir menyatu di sini. Ada dari Mbak Sulis ya di kawasan Punggur juga sudah ikutan hadir. Request lagunya Rindu Tapi Malu. Kanda, salamnya aja buat semuanya, buat Mama, buat Mama Irsyad, Mbak Hadi, John Duga, buat Mbak Umi, buat semuanya aja ya, buat Mas Deva juga, buat Mbak Mayang, spesialnya juga buat anakku, semoga sehat selalu aja. Oke, amin ya, mudah-mudahan sehat selalu juga di sana. Ada juga di sini sudah ikutan hadir, ada dari Divya Sabrina ya di Metro 23. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Divya. Dari Metro 23 ya, mau kirim salam buat mamaku aja yang sedang memasak dan keluarga Subandi. Semangat terus menjalani harinya. Request lagunya Body Patah-Patah. Boleh ya, ditunggu aja nih buat Kak Divya Sabrina dari kawasan Metro 23 ya. Katanya lagi masak-masak ini, ayam goreng sama nasi goreng. Mantap sekali ya pagi-pagi. Masaknya kok nasi goreng sih? Kenapa gak sayur? Oke, selamat menikmati hidangannya aja ya buat Kak Divya di sana. Katanya tadi udah dikirimin si fotonya, lagi masaknya tadi ya. Enak sekali, cuman fotonya aja gak kerasa sampai studio nih. Thank you banget buat Kak Divya di sana ya, sudah ikutan hadir di pagi hari ini. Dan juga salamnya sudah Kanda tegar bacakan buat mamah tercinta yang saat ini sedang masak, dan juga buat keluarga Subandi di sana ya, di kawasan Metro 23-nya. Selamat pagi aja, dan juga jangan lupa ya, semangat terus dalam menjalani harinya. Pastikan karena ini adalah hari Senin ya, biasanya kita sibuk dengan pekerjaan kita masing-masing. Yang pengen ikutan berangkat kerja juga mudah-mudahan selama sampai tujuan dan juga di kerjanya lancar ya. Dan juga di sini ada dari Mbak Tanti juga di kawasan Pekalongan juga sudah ikutan hadir ya. Selamat beraktivitas aja semuanya. Buat Mas Tegar juga terima kasih. Terima kasih kembali juga ya, sudah ikutan hadir menyatu di pagi hari ini. Oke nih sahabat Ramayana, Kanda coba memutarkan tadi yang sudah ikutan hadir lagunya Mala Agata. Ada nih versi covernya dari Mala Agata dan juga fit dari Aldila Putri.

0: Happy Dangdut, happy banget.
1: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
2: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
1: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
2: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
1: Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
2: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
1: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung kesana saja ya, Pak.
2: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan lesehan Deno, Wenae Pol.
3: Sahabat Ramayana, jangan biarkan benjolan
2: 7.60. Rumah makan lesehan Deno, Wenae Pol.

0: Wasir, aktivitas jadi tenang, duduk lama pun nyaman. Ambeien atau wasir, ketar-ketir.
1: Eyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
2: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
3: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
1: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
3: Udah tenang aja, ikut Bapak belanja di MBM Mart.
1: MBM? Di mana itu Pak?
4: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyojati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, 16B Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Bapak siapa?
6: Bapak Purnomo.
5: Alamatnya di mana?
6: Desa Rancadaka, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Subang.
5: Bapak usianya berapa?
6: Usia saya 43 tahun.
5: Sakit apa, Pak?
6: Paru-paru sama ini apa, radang tenggorokan sama diabetes.
5: Yang dirasakan apa saja sih, Pak?
6: Sesak napas, riaknya keluar darah. Saya ke dokter sampai berobat jalan ke Jakarta. Sudah badan saya habis, cuma ada berapa kilo.
5: Tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana?
6: Saya taunya dari radio Prima FM.
5: Setelah mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bagaimana Pak?
6: Riak itu nggak keluar darah. Terus ya alhamdulillah sehat lah. Sehat semua udah. Pernapasan lancar, pokoknya udah sehat semua. Nah sekarang badan saya udah menambah, udah berisi 55 kilo. Alhamdulillah sehat. Emang madu hitam pahit Prima Herbal lebih khasiat daripada yang lain.
5: Terima kasih ya Bapak untuk waktunya.
6: Sama-sama.
5: Wassalamualaikum.
7: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus berserang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.

0: pagi-pagi siap bergoyang seru di acara Happy Dangdut. Happy banget!
1: Ramayana FM.
2: Baik sahabat Ramayana, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya Tegar yang bertugas pamit undur diri. Tapi sebelum Kanda Tegar closing ya sahabat Ramayana, selamat pagi aja untuk semuanya. Dan juga kita akan bertemu kembali di program yang sama dan di jam yang sama juga, tentunya di hari yang berbeda. Akhirnya Kanda Tegar yang bertugas pamit undur diri. Selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana, Indonesia banget.

sahabat Ramayana menemani aktivitas dan jangan lupa update informasi harian Anda. Sesaat lagi hadir musik dan informasi.

0: Indonesia banget.
1: Baik, sahabat Romo ini tercinta dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Karena senang sekali jumpa kembali bersama dengan Via dalam program musik dan informasi.

Baik, sahabat Romo, kini tersinten dimana-mana Anda berada sesuai dari lagu dari miliknya Bon dan Prakoso ya. Dengan lagunya Tetap Bersemangat, karena berhubung ini adalah awal pekan ya, harus menjadi semangat tersendiri untuk kita semuanya. Mudah-mudahan untuk di edisi kali ini Anda semuanya juga tetap bersemangat dalam beraktivitas. Dan ini merupakan awal pekan terakhir tentunya untuk di bulan Juni tahun 2026, sebelum nanti kita berpindah memasuki di bulan yang baru dengan semangat yang luar biasa. Jadi untuk itu sahabat Romang ini jangan sampai lupa untuk kita semuanya tetap bersemangat. Mudah-mudahan untuk hari ini sahabat Romangnya, aktivitas yang kita kerjakan semuanya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semuanya. Dan yang pasti sahabat Romang ini berita-berita terbaik, baik dari lokal, nasional, bahkan internasional, tentunya akan dihadirkan spesial untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita, kali ini akan dihadirkan untuk berita pertama.

Seperti dilansir dari kupastuntas.co di mana mendukung kelancaran program investasi, maksud kami tanaman dan juga percepatan target produksi, trim operasional PTPN 3.0 kali ini melaksanakan kunjungan kerja di hari pertama ke wilayah kerja PTPN 1.0 Regional 7 pada Rabu kemarin. Tim yang terdiri dari Ahmad Haslan dan juga Amal Bakti Pulungan meninjau 4 unit kebun, tepatnya di Y5 kebun, ada juga di kebun Y Berulu beserta pabriknya, dan juga ada kebun Bergen dan juga kebun Kedaton. Ia pun mengatakan di mana kunjungan ini merupakan bagian dari agenda evaluasi dan juga penguatan strategi operasional untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi, dan juga kinerja perusahaan secara keseluruhan. Pada hari pertama, tim melihat langsung kondisi area tanaman dan juga penerapan standar operasional prosedur. Maksud kami adalah prosedur SOP budidaya di kebun Y5. Selanjutnya, tim meninjau area tanaman dan juga praktek budidaya di kebun Y Berulu. Kemudian dilanjutkan pada pabrik berikutnya. Evaluasi mencakup aktivitas dan juga operasional di mana keandalan fasilitas produksi dan juga konsisten mutu produk. Agenda ditutup dengan diskusi bersama manajemen kebun dan juga pabrik terkait dengan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kerja dan juga operasional. Karena menurutnya masukan dan juga hasil observasi pada hari pertama ini menjadi dasar penting dalam penyempurnaan strategis pengelolaan, dan kunjungan tersebut ini merupakan wujud sinergi antara PTPN 3 sebagai holding dan juga PTPN 1 Regional 7 untuk mendorong penerapan best di sektor perkebunan.

0: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
1: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu, jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
0: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
1: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
0: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
1: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
0: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Kep, langsung pulang ke rumah?
4: Oh enggak, saya mau ke rumah mertua dulu. Anak dan istri sudah ada di sana duluan.
3: Wah, masih lanjut sibuk nih. Jangan lupa besok kita terbang pagi-pagi ya, Kep. Jaga kebugaran.
4: Senang aja, ada ini. Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Hah? Neo Ultra Cup Gold?
4: Iya, ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan. Neo Ultra Cup Gold. Multivitamin lengkap untuk jaga stamina dan konsentrasi untuk tetap fit. Sepertinya Anda juga memerlukan ini. Silakan ambil. Anda minum malam ini agar besok pagi bisa kembali fit.
3: Thank you, Cap. Sampai ketemu besok.
5: Baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk.
3: Pagi, Cap. Saya dalam kondisi fit pagi ini, Cap.
5: Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Langsung di Jalan Tirta Pusat nomor 515 Geto Metro. Kita masih dalam program musik dan informasi untuk edisi kali ini, sahabat Ramayana. Semoga untuk edisi semuanya juga tetap bersemangat selalu ya dengan segala aktivitas yang ada. Dan berikut ini juga akan dihadirkan tentu untuk berita selanjutnya, di mana sahabat Ramayana melihat informasi cuaca BMKG yang di mana masyarakat ini tentunya untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan petir dan juga angin kencang yang bakal berlangsung untuk di Senin 29 Juni 2026. Seperti dilansir dari Ermol Lampung, berdasarkan perkiraan cuaca BMKG, potensi cuaca ekstrim diperkirakan bakal terjadi untuk di siang menjelang sore hari untuk di wilayah Pesawaran, kemudian Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, dan juga Lampung Barat. Untuk di pagi hari, cuaca di sebagian besar wilayah diperkirakan cerah berawan, namun berawan tebal ya, ini terjadi di Lampung Timur, Pesawaran, Lampung Selatan, Tanggamus, dan juga Pesisir Barat. Meskipun siang dan juga sore hari, hujan juga diperkirakan meluas untuk beberapa wilayah lainnya seperti di Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan juga Tulang Bawang Barat. Jadi untuk itu sahabat Ramayana, jangan sampai lupa untuk ada semuanya terus ya menjaga kesehatan dengan baik, mengingat perubahan cuaca ekstrim ini bisa datang secara tiba-tiba. Pastikan untuk kesehatan Anda selalu tetap terjaga, dan jangan sampai lupa selain kita menerapkan pola hidup sehat, tentu mengkonsumsi vitamin-vitamin herbal dan produk-produk herbal di Radio Ramayana bisa Anda dapatkan sekarang juga dengan harga terjangkau.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesen santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget.

0: ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
1: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
2: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
1: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
3: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
4: Edit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
5: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
4: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
3: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
6: Ramayana FM, Indonesia Barat.

0: Mas, aku pengen banget ke Tanah Suci, tapi masih ragu takut mahal dan ribet.
1: Sekarang gak perlu khawatir lagi. Aku baru dapat info, ini loh Atala Travel yang terpercaya pelayanannya, cepat dan harga bersahabat.
0: Serius mas, aman gak?
1: Aman banget, sudah berizin resmi, pembimbing berpengalaman, dan ada pendampingan dari awal sampai pulang.
0: Masya Allah, jadi makin yakin nih, kapan nih kita daftar mas?
2: Wujudkan impian Anda ke Baitullah bersama Atala Tour. Nikmati perjalanan ibadah yang nyaman, aman, dan penuh berkah. Atala Tour, travel umroh pilihan yang tepat. Semua akan diurusi dan dibantu tanpa harus ribet. Atala Tour menyediakan paket umroh. Umroh reguler 9 hari, umroh reguler 12 hari, umroh eksklusif 9 hari, dan umroh plus. Harga umroh mulai dari 35 jutaan dengan fasilitas pendampingan dari pembuatan paspor sampai kepulangan. Full handling, jemaah tidak perlu menarik koper sendiri. Harga paket sudah termasuk tiket domestik PP Lampung Jakarta, tiket internasional Jakarta Jeddah, visa umroh, handling, perlengkapan jemaah, mutawif yang berpengalaman, tour leader yang berpengalaman, city tour Mekah Madinah, asuransi, dan air zam-zam 5 liter. Harga paket belum termasuk paspor, suntik vaksin meningitis dan polio, keperluan pribadi, dan hotel Jakarta jika flight tidak connecting. Atala Tour beralamatkan di Jalan Wai Penghubungan nomor 11 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung. Untuk konsultasi haji dan umroh, hubungi Saudari Anissa 0819-9452-9261.
1: Untuk warga Kota Metro dan sekitarnya yang mau umroh tapi takut tertipu, saat ini Darul Amal Metro bekerja sama dengan Atala Tour membantu warga Kota Metro dan sekitarnya untuk bisa umroh dan juga sekaligus dibimbing langsung oleh ustadz-ustadz dari Pondok Pesantren Darul Amal Metro. Spesial di musim baru ini, harga dimulai dari 35 jutaan. Sudah bisa umroh bersama Darul Amal Metro yang pastinya ibadahnya nyaman dan fasilitas terjamin. Info lebih lanjut bisa menghubungi Dr. K. Haji Kudratullah Siddiq Husnan SHMPD atau Gusodik 0878-9213-3486, Ahmad Robert SAG di 0878-6746-1788, atau Bapak Munir di 0813-7901-2901. Untuk konsultasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi ke Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro.
2: Atala Tour, antara hati dan Baitullah.

0: Mas, aku pengen banget ke Tanah Suci, tapi masih ragu takut mahal dan ribet.
1: Sekarang nggak perlu khawatir lagi. Aku baru dapat info, ini loh Atala Travel yang terpercaya pelayanannya, cepat dan harga bersahabat.
0: Serius Mas, aman nggak?
1: Aman banget, sudah berizin resmi, pembimbing berpengalaman, dan ada pendampingan dari awal sampai pulang.
0: Masya Allah, jadi makin yakin nih, kapan nih kita daftar Mas?
2: Wujudkan impian Anda ke Baitullah bersama Atala Tour. Nikmati perjalanan ibadah yang nyaman, aman, dan penuh berkah. Atala Tour, travel umroh pilihan yang tepat. Semua akan diurusi dan dibantu tanpa harus ribet. Atala Tour menyediakan paket umroh. Umroh reguler 9 hari, umroh reguler 12 hari, umroh eksklusif 9 hari, dan umroh plus. Harga umroh mulai dari 35 jutaan dengan fasilitas pendampingan dari pembuatan paspor sampai kepulangan. Full handling, jemaah tidak perlu menarik koper sendiri. Harga paket sudah termasuk tiket domestik PP Lampung Jakarta, tiket internasional Jakarta Jeddah, visa umroh, handling, perlengkapan jemaah, mutawif yang berpengalaman, tour leader yang berpengalaman, city tour Mekah Madinah, asuransi, dan air zam-zam 5 liter. Harga paket belum termasuk paspor, suntik vaksin meningitis dan polio, keperluan pribadi, dan hotel Jakarta jika flight tidak connecting. Atala Tour beralamatkan di Jalan Wai Pengubuan nomor 11 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung. Untuk konsultasi haji dan umroh, hubungi Saudari Anissa 0819-9452-9261.
1: Untuk warga Kota Metro dan sekitarnya yang mau umroh tapi takut tertipu, saat ini Darul Amal Metro bekerja sama dengan Atala Tour membantu warga Kota Metro dan sekitarnya untuk bisa umroh dan juga sekaligus dibimbing langsung oleh ustadz-ustadz dari Pondok Pesantren Darul Amal Metro. Spesial di musim baru ini, harga dimulai dari 35 jutaan. Sudah bisa umroh bersama Darul Amal Metro yang pastinya ibadahnya nyaman dan fasilitas terjamin. Info lebih lanjut bisa menghubungi Dr. K.H. Qudratullah Siddiq Husnan SHMPD atau Gus Sodik 0878-9213-3486, Ahmad Robert SAG di 0878-6746-1788, atau Bapak Munir di 0813-7901-2901. Untuk konsultasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi ke Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro.
2: Atala Tour, antara hati dan Baitullah.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Punten dengan ibu siapa, Bu?
4: Ibu Nur Aina.
3: Dari mana, Bu?
4: Dari Sumur Adem Timur, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.
3: Memang ibu sakit apa?
4: Ini asam urat gitu. Pas dikontrol lagi ada gula darahnya.
3: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang ibu rasakan?
4: Ya kan gula darahnya 329, terus kemarin pas kontrol lagi 128. Kata suami saya juga kan waktu itu sering ngeluh gitu. Kalau kerja katanya jam 11 ke atas tuh katanya apa udah enggak ada tenaga lah gitu. Nah, setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, walaupun dari pagi sampai sore jadi ya biasa aja. Iya, enggak pernah kecapean. Saya juga kan setiap hari kan keliling terus, tapi enggak pernah ngerasain ya lelah atau gimana gitu.
3: Belinya di mana, Bu?
4: Belinya di itu apotek.
3: Terima kasih, Bu, atas waktunya. Wassalamualaikum.
5: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
2: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Amal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
0: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!

Baik sahabat Ramayana tersindar dimanapun Anda berada, satu lagu terbaik sudah dihadirkan ya di kesempatan kali ini, yakni dari miliknya Jazz dengan Jenuh. Ini sebenarnya lagu cover yang dulunya adalah lagu dari miliknya Rio, tapi kali ini versi hadir dari Jazz dengan sedikit aransemen musik yang berbeda. Mudah-mudahan lagu ini juga menambah semangat kita ya, yang mungkin saat ini tetap beraktivitas seperti biasa. Dan mudah-mudahan untuk hari ini juga aktivitas Anda semuanya juga semakin bersemangat. Dan berikut ini juga akan dihadirkan untuk berita selanjutnya spesial untuk Anda. Di mana kali ini sahabat Ramayana, untuk berita selanjutnya kita akan menuju untuk ke berita mancanegara. Seperti dilansir dari Ermol Lampung, di mana untuk harga minyak dunia kali ini kembali menguat pada perdagangan. Dan ternyata pada hari Senin 29 Juni 2026 seiring meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan juga Iran, ternyata memicu kekhawatiran beberapa pasokan energi global. Pada bukaan perdagangan, harga minyak mentah sendiri tepatnya di WTI ini ternyata mengalami kenaikan yakni 0,71% atau menjadi 69,72 dolar Amerika Serikat per barel. Dan kenaikan tersebut ini juga terjadi setelah militer Amerika Serikat ini melancarkan serangan ke sejumlah fasilitas militer Iran sebagai respon atas serangan terhadap kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Meskipun demikian, untuk harga WTI sendiri ini masih bertahan di bawah level psikologis 70 US dollar per barel setelah sempat menembus level tersebut ke bawah pada perdagangan Jumat lalu, di mana situasi semakin memicu kekhawatiran pelaku pasar lantaran Selat Hormuz sendiri ini merupakan salah satu jalur pelayaran minyak paling vital di dunia. Gangguan kawasan tersebut ini berpotensi menghambat distribusi minyak global dan juga mendorong kenaikan harga energi. Di tengah maraknya dan juga meningkat ketegangan, sempat beredar laporan bahwa pembicaraan untuk mengakhiri konflik Amerika Serikat dan juga Iran di Swiss ini ditangguhkan. Namun pemerintah Amerika Serikat juga membantah kabar tersebut.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Aduh, mata kok rasanya pedih banget ya?
3: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
2: VitoMata?
3: Iya, diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
2: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
3: Betul, VitoMata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli VitoMata sekarang juga sebelum kehabisan.
4: Kerja di depan layar, mata cepat lelah dan penglihatan kabur, VitoMata solusinya. VitoMata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi VitoMata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih, dan berair. Dapatkan VitoMata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro. VitoMata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak. Jangan bilang baby, AMU lagi.
5: Mas, aku pengen banget ke Tanah Suci, tapi masih ragu takut mahal dan ribet.
6: Sekarang nggak perlu khawatir lagi. Aku baru dapat info, ini loh Atala Travel yang terpercaya pelayanannya, cepat dan harga bersahabat.
5: Serius mas, aman nggak?
6: Aman banget, sudah berizin resmi, pembimbing berpengalaman, dan ada pendampingan dari awal sampai pulang.
5: Masya Allah, jadi makin yakin nih, kapan nih kita daftar mas?
7: Wujudkan impian Anda ke Baitullah bersama Atala Tour. Nikmati perjalanan ibadah yang nyaman, aman, dan penuh berkah. Atala Tour, travel umroh pilihan yang tepat. Semua akan diurusi dan dibantu tanpa harus ribet. Atala Tour menyediakan paket umroh. Umroh reguler 9 hari, umroh reguler 12 hari, umroh eksklusif 9 hari, dan umroh plus. Harga umroh mulai dari 35 jutaan dengan fasilitas pendampingan dari pembuatan paspor sampai kepulangan. Full handling, jemaah tidak perlu menarik koper sendiri. Harga paket sudah termasuk tiket domestik PP Lampung Jakarta, tiket internasional Jakarta Jeddah, visa umroh, handling, perlengkapan jemaah, mutawif yang berpengalaman, tour leader yang berpengalaman, city tour Mekah Madinah, asuransi, dan air zam-zam 5 liter. Harga paket belum termasuk paspor, suntik vaksin meningitis dan polio, keperluan pribadi, dan hotel Jakarta jika flight tidak connecting. Atala Tour beralamatkan di Jalan Wai Pengubuan nomor 11 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung. Untuk konsultasi haji dan umroh, hubungi Saudari Anissa 0819-9452-9261.
6: Untuk warga Kota Metro dan sekitarnya yang mau umroh tapi takut tertipu, saat ini Darul Amal Metro bekerja sama dengan Atala Tour membantu warga Kota Metro dan sekitarnya untuk bisa umroh dan juga sekaligus dibimbing langsung oleh ustadz-ustadz dari Pondok Pesantren Darul Amal Metro. Spesial di musim baru ini, harga dimulai dari 35 jutaan. Sudah bisa umroh bersama Darul Amal Metro yang pastinya ibadahnya nyaman dan fasilitas terjamin. Info lebih lanjut bisa menghubungi Dr. K. Haji Kudratullah Siddiq Husnan SHMPD atau Gusodik 0878-9213-3486. Ahmad Robert SAG di 0878-6746-1788. Atau Bapak Munir di 0813-7901-2901. Untuk konsultasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi ke Pondok Pesantren Darul Amal Kota Metro.
8: Atalatur, antara hati dan baitullah.

Berikut ini sahabat Ramangira akan dihadirkan untuk berita terakhir kita, di mana dilansir dari kupasuntas.co dan ini merupakan berita nasional. Di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga dan juga memperkuat swasembada pangan nasional secara berkelanjutan dihadapi lebih dari 100 hektar petani, nelayan, penyuluh dan juga pelaku usaha pertanian yang menghadiri puncak pekan nasional. Dan Presiden sendiri pun juga mengatakan Indonesia kini berada pada posisi yang semakin kuat dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan dunia dengan di tengah meningkatnya ancaman krisis pangan global. Presiden Prabowo sendiri juga mengatakan untuk persoalan pangan merupakan isu paling mendasar bagi setiap negara. Karena menurutnya berbagai lembaga internasional telah memberikan potensi meningkatnya jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan akibat krisis global yang terus berkembang. Menurut Presiden Prabowo, pencapaian dilaporkan oleh mantan Amran ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat menuju swasembada pangan yang kokoh. Bahkan Indonesia kini mulai mampu membantu negara lain untuk melalui surplus produksi dan juga pasokan sarana produksi pertanian. Dan ternyata sahabat Ramangira, berita ini juga menutup perjumpaan kita dalam program musik dan informasi untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Akhirnya saya Via pamit undur diri. Selalu jaga hati dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Ramayana FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana. Indonesia banget. Udah pulang ya? Ibu bikinin kopi sambil denger campursari Ramayana ya, Pak?
1: Wah, pas banget ini, Bu. Campursari Ramayana, lagune matuk tenan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun kateng kinase radio ramai neng kawonten bunti kemawon. Ngatakan sugeng siang salam pambagi kalau wijeng entus bunti pawartosi pun siang menika tansah pinarang sehat nggih. Alhamdulillah kita saged sarang malih pindang ginatur giaran campur sari Ramayana. Langga wonten dinten Senin sira kaping 29 sasi Juni 2016. Kita sarang atas pari perasa amangke jam kali sonten.

0: Bu.
1: Ada apa toh, Pak? Kok manggil Ibu sampai batuk gitu?
0: Ini loh, Bu. Dada Bapak sakit banget. Dari tadi batuk-batuk terus.
1: Oh, alah. Tenang, Pak. Ibu punya solusinya. Minum madu Gurafit.
0: Madu Gurafit?
2: Sering terganggu karena batuk berdahak, asma atau sesak nafas yang tak kunjung sembuh, jangan biarkan lendir menumpuk di paru-paru dan tenggorokan Anda. Madu Gurafit hadir dengan formula herbal khusus untuk mengencerkan dan mengeluarkan lendir atau dahak yang membandel, melegakan saluran pernapasan secara alami, meredakan gejala batuk, asma, dan sinusitis, dan membersihkan paru-paru dari polusi. Kenapa pilih Gurafit? Karena Gurafit sudah BPOM, halal, dan terbuat dari 100% bahan alami tanpa efek samping. Madu Gurafit dapat dibeli di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Gurafit, solusi atasi batuk dan legakan nafas.
3: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
1: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
3: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek. Bapak antar daftar ke sana.
2: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris, dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal dengan lingkungan belajar. Sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
4: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
2: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
5: Ini pengalaman pasien herbal ex natural pro.
6: Joni dari Banjaragung. Pak di saya matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi satu bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat ex natural pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak D itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi, udah ada perubahannya. Terus minap satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
7: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Sahabat Ramayana, jangan biarkan benjolan dan rasa nyeri menghambat aktivitasmu. Madu Prowasir diformulasikan khusus dengan bahan herbal pilihan untuk membantu mengatasi masalah wasir dari dalam tanpa perlu operasi. Manfaat utama Madu Prowasir
8: mengempeskan benjolan wasir atau ambeien, meredakan rasa nyeri, melancarkan BAB agar tidak keras dan tidak berdarah, dan mempercepat pertumbuhan luka akibat peradangan. Madu Prowasir sudah BPOM dan halal. Dapatkan Madu Prowasir di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Prowasir, aktivitas jadi tenang, duduk lama pun nyaman. Ambeien atau wasir, ketar-ketir.
9: Ngelaras gending-gending Jawi. Sumongga midhangetaken giaran campur sari Ramayana. Lagune matur.

0: Kateng Nase Radio Ramayana kang wonten pundi kemawon Cidro kali sampun dipunaturaken wonten giaran campur sari wedal siang menika dipunaturi siang sugeng nyawiji kemawon dateng penyanyi sedaya. Kang wedal siang menika tansah dipun lampahi kalian sedaya aktivitas dinten Senin nggih awal pekan. Kata sangat aktivitas yang dipun lampahi kang wonten pundi kemawon, kang wonten perkantoran, kang wonten mebel, kang wonten peken, kang wonten konveksi, kang wonten bengkel, pokoknya sudah nih kemawon. Ingkang tasih dipun lampahi kalian aktivitasipun tansah sarangan midhangetaken aturi giaran campur sari para penonton samangke jam kali monggo. Panjenengan saged nderek wonten 0725-42181 utawi 0821-2009880. Campur sari Ramayana.
1: Lagune Matuk Tenan.
0: Matuk Tenan sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi kula nuwun Mas Danu.
0: Monggo-monggo pinarak rumiyin Mbah Uti.
1: Pripun?
0: Pripun? Alhamdulillah sehat. Kok dangu sangat to jenengan? Ngendikane lha iya to, pripun?
1: Jenenge basane basa piye ya Mas Danu ya?
0: Rama inggil.
1: Lah iku mau.
0: Pripun kabare?
1: Basa Jawa mlipis ya kepira tak pikir kok ora nemu. Pak Utomo tulung diwajari.
0: Pripun?
1: Takon marahi Pak Slamet Bejo Utomo.
0: Oh, Pak Slamet Bejo Utomo.
1: Monitor apa ora ya?
0: Pokoknya halus bahasanya kak Pak Slamet Bejo Utomo ya. Pak SBU.
1: Ini melipis. Melipis. Laku belajar ya tetep loh.
0: Melipis koyok rambutnya Pak SBY. Langge tuh, langge. Sehat ya Mbak Uti nggih?
1: Alhamdulillah sehat. Amin. Waras.
0: Sampun dahar berarti nak sampun waras.
1: Sampun Mas Danu.
0: Plus sarapan kalih makan siang.
1: Dereng wow, jam pitu menit nang siang nak jenengan bubar acara kula tembe
0: nganu. Dar siang.
1: Dar siang kadang-kadang setengah tiga jam tiga ngoten. Tapi ya tetep loh Mas.
0: Lah nggih ta sedinten kaping tiga ta?
1: Tetep.
0: Kayak ngombe obat. Tiga kali sehari. Apa enggak Mbak Uti?
1: Napa ya Mas?
0: Pripun,
1: ya?
0: Nyuwun apa?
1: Apa toh ya sing wis disiapke apa Mas?
0: Dereng wonten.
1: Dereng wonten.
0: Dereng.
1: Apa toh ya?
0: Lah kula nganu jenengan apa niku nyuwune?
1: Kula nyuwune
0: ngersakake napa? Entit mawon.
1: Entit.
0: Tangga, salamipun dateng sinten?
1: Saking Bandar Lampu riyen nggih.
0: Monggo.
1: Wonten Abah Hawi sugeng siang. Ya sehat selalu.
0: Amin amin amin.
1: Amin. Mudah-mudahan kau nak balik Bandar Lampung.
0: Sakit ya, kepanggih, nggih. Sinten.
1: Wonten malih Pak Dikatiman nggih. Sugeng siang sak peno Mbak Sri sugeng siang ugi.
0: Monggo.
1: Sak peno sehat.
0: Amin.
1: Amin. Wonten Pak Suradi sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Wonten Kak Ahmad Rianto sugeng siang ugi.
0: Mbak Tanti Pekalongan sugeng siang Mbak Tanti.
1: Mbak sinten Mas?
0: Tanti.
1: Mbak Tanti Pekalongan.
0: Nggih.
1: Siang Mbak Tanti. Wonten malih.
0: Sinten?
1: Mbah Warni nggih.
0: Nggih Mbah Warni.
1: Sugeng siang Mbah Warni.
0: Monggo.
1: Wonten Mbah Dino, wonten malih Cak Kirun.
0: Nggih.
1: Wonten
0: sinten?
1: Cak Sukaji kali Ibu Sri
0: nggih.
1: Wonten malih Pak Naryo. Sugeng siang.
0: Siang.
1: Pak Dibardolo sugeng siang.
0: Monggo.
1: Mana lagune diganti oleh Ramas?
0: Napa nyune?
1: Aku kok kelingan saiki.
0: Napa?
1: Nyidam Sari,
0: Nyidam Kang Sari. Mantos. Oh, Nyidam Sari nyunin Pak Dimantos.
1: Nge.
0: Pinangkani monggo. Lajeng.
1: Kapan wayahe tapi nek saya pertama lah.
0: Ah, nggih to.
1: Pertama.
0: Wong menelpon pertama ya pertama muter mah.
1: Alhamdulillah ikilah Ramayana Top Markoto.
0: Selalu di hati.
1: Selalu di hati.
0: Tidak akan pernah terganti.
1: Tidak.
0: Love you Ramayana.
1: Love you to you Ramayana.
0: Ya enten meneh Mbak Uti.
1: Kayane sekokean ya Mas.
0: Gantian sampun semawon nggih monggo-monggo
1: kentasan. Nggih. Salam kagem kemawon pendengar radio Ramayana.
0: Nggih.
1: Salam kompak pokoke ku perlu kerat lewat udara.
0: Oh, jangan di darat ya.
1: Jangan.
0: Jangan.
1: Godak kuwo. Kangge Mas Danu ne.
0: Jenengan
1: kali sinten, Mas?
0: Dalem.
1: Jenengan kali sinten?
0: Enten Mbak Via niki.
1: Oh, nggih Mbak Via sing siang nggih. Kangge Mas Danu ne mugi mari kesehatan.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Kula ngetenggo sekali.
0: Monggo Mbah Uti.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana.
1: I love you.
0: Love too. You too, mantan Mbak Nu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Datang panjenengan mantan Mbak Uti. Ngawantan seputar swadaya. Nggih, salam ngawantan mereka sedaya kemawon. Campur sari Ramayana.
2: Lagu nih matuk tenang.
0: Haji Ayu berarti single loh Haji Ayu.
2: Kuping sampai mendengar.
0: Lah ngopo,
2: Ci? Iya, kuping sampai pirane kuat-kuat seru-seru iku ora penak.
0: Oh iya Bu, antar-bantar suarane.
2: Malah karo masukan.
0: Iya wong iki di kupinge disumpeli. Nah ngomong aja banter-banter pokoke sampean iki.
2: Alon-alon wae lah.
0: Nah, monggo. Sehat iki kabare, Haji?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
2: Nah. Punya kare.
0: Napa?
2: Ora apa mau ya.
0: Lali.
2: Lali aku. Gergono.
0: Jan Mbah
2: Hawi tenan aku lah.
0: Mbah Hawi selalu Mbah Hawi.
2: Selalu ya. Selendang sutra kuning wae.
0: Selendang sutra kuning wae. Assalamualaikum monggol.
2: Mohon yang Mbah Uti ya.
0: Nggih.
2: Sugeng
0: siang.
2: Wakni.
0: Monggo.
2: Mandolo.
0: Nggih. Sinten? Anji, sugeng siang. Rata om nelpon ngopo Rianto?
2: Mboi kok wis tekan kene wae, ngopo ngono to. Arep dikompren ya enggak mungkin to.
0: Anji.
2: Jadwalnya mau Devine.
0: Sugeng siang.
2: Dan mari Bunda Ningsi.
0: Heeh.
2: Kurnia.
0: Nggih. Sugeng siang.
2: Anjar Mama Amin.
0: Mangga. Sinten nggih, sugeng siang.
2: Martin Pi ya.
0: Nggih.
2: Karo Mbak Sri ya.
0: Sugeng siang.
2: Sinten Nurin iki Mbak siang.
0: Mangga.
2: Kasiman.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Mali.
0: Sinten?
2: Punlah.
0: Stay mawon nggih.
2: Mawasen Bu Tengwing.
0: Saya nggih kentosan.
2: Pokoke salam minggu stay mawon.
0: Nggih. Ramayana.
2: Sali A sampai Jatali.
0: Nggih,
2: Sabang
0: sampai Merauke. Monggo.
2: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana dong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mantan Mbak Nun Haji Awi ngawontan seputaran daerah Bandar Lampung. Padhe Katiman sehat padhe sampun dangu sauntos nggih mboten wonten kabaripun sugeng teng nyawiji kemawon campur sari Ramayana
3: lagu ni tuk matuk matuk
0: patok tenan ta iya sugeng siang
3: siang
0: anje pripun kabare sehat nggih
3: alhamdulillah
0: yen
3: napa sampean
0: pangestunipun alhamdulillah sehat total siang menika
3: amin.
0: Mangga. Cuacane rada cerah benter.
3: Cerah.
0: Alhamdulillah.
3: Mendung.
0: Mriku.
3: Ini mendung.
0: Anjir.
3: Suram-suram titik.
0: Malah penak ya.
3: Adem.
0: Nah niku. Mangga.
3: Endinge ya.
0: Napa niku?
3: Selendang kuning. Oh kacu kuning apa selendang kuning Bapak?
0: Oh selendang sutra kuning yang mau wis dijalo Haji Awi. Kacu kuning.
3: Kacu kuning.
0: Apa nek kacu kuning jobi? Salame pun datang sinten.
3: Salame Kandhe Bang Awi.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Sugeng siang.
0: Wow,
3: wonten Mbak Uti.
0: Mbak Uti. Nggih.
3: Mbak Laura.
0: Sugeng siang.
3: Bali kakek
0: sugeng
3: siang.
0: Monggo.
3: Yang gaul sugeng siang.
0: Anjir.
3: Mas Anjar Mahami.
0: Monggo.
3: Mas Depa.
0: Siang.
3: Sapa kae Johnny Fred.
0: Lawor.
3: Nggih. Lawor. Bunda Umi.
0: Monggo.
3: Sing karo apa? Anu Niken. Sugeng siang.
0: Nggih.
3: Darse adike.
0: Sugeng siang monggo.
3: Mama Det, Bunda Vera, Bunda Ningsi, Kak Sukaci.
0: Sugeng siang.
3: Sugeng siang. Pak Dejari.
0: Nggih, siang.
3: Pak Ngadiyo.
0: Monggo.
3: Badul.
0: Nggih.
3: Pak Dimaksum. Pak Diprapto.
0: Sugeng siang.
3: Kang Rianto, sudah teko kene. Sugeng siang.
0: Nggih.
3: Suaramu nyandi to Kang Rianto.
0: Pirang-pirang dina iki ra tau gelem on air ngopo?
3: Ndek marai paling pilek paling ya.
0: Yalah, pilek kok suwi men.
3: Jenenge kungkum nang es.
0: Oh, apakah ada sesuatu Kang Rianto?
3: Ini paling.
0: Iya, paling iki jelas e. Serato gelem on air iki.
3: Sehat-sehat Kang Rianto yo. Masuk kungkum ae.
0: Nah.
3: Masuk ora adem-adem.
0: Heeh, sugeng siang kemawon.
3: Sugeng siang.
0: Ji.
3: Terus blekenut.
0: Monggo.
3: Wonten Mak Sri kare sing mbok mayang sari. Tino sugeng siang.
0: Nggih.
3: Nenek.
0: Sugeng siang.
3: Nggih. Sugeng siang.
0: Monggo.
3: Bunda Martiana.
0: Nggih.
3: Heeh. Mak Ucup
0: sugeng siang. Nggih.
3: Pak Dinario kalau Pak D Surati.
0: Monggo sugeng siang.
3: Sinten?
0: Ah, siang.
3: Nggih. Sudah kabeh ya.
0: Sudah mawon nggih.
3: Lagune apa mau?
0: Lagune Kacu Kuning.
3: Temu toh?
0: Sampun cuma wis siap gerak.
3: 100 untuk
0: tinggal makan. Ngontel.
3: Nih, 100 lah, untuk
0: makan. Iyalah, tinggal nah, ditunggu.
3: Nyelak pinter.
0: Ya cah kene tinggal ditunggu engko transferane ya.
3: Genyai.
0: Genyai. Ya yang Hartati ngopo to titik wae gitu.
3: Oh ya urung tak senggol.
0: Iya yang Hartati wis ado urung ti.
3: Urung tak senggol.
0: Ngopo kok aku ndadak atus barang lho.
3: Ndak jumbul berat adem.
0: Lawang aku mendinane kungkum kok adus. Ya ora to. Ya iya.
3: Ketahiran mbak kungkum.
0: Jare DRS manuk ora manggung. Wis suwi banget.
3: Wis suwi.
0: Ya iya to.
3: Pesuwir Ramadhan.
0: Lah iya jenenge DRS.
3: DRS apa? DRS.
0: Lah DRS.
3: Heeh.
0: RS.
3: L.
0: Kok L to?
3: Dudur rodok lawas.
0: Ngecen itu. Ono wae.
3: Yo, terima kasih.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur Bandun dateng panjenengan. Wonten lek Bardola wonten seputaran sekampung. Engko ti yayangmu nembe medhun. Kowe ket mau nang ndi ame nongol. Wis biayaan kok ndi-ndi nembe rene iki awas paham Artati. Sugeng nyawi dhateng Mbak Elmi Fatmasari Beranti sampun nderek. Sugeng sarangan wau sampun cidra kalih sampun dipunaturaken wonten Budi Prasteng wonten Metro Timur. Mbak Warni siaran kemawon sugeng makaryo nggih. Nah, tembangipun nderek mawon. Matur nuwun salam datang kru Radio Ramayana lan fans Ramayana. Ingat radio, ingat Ramayana nggih Mbah Warni. Madep matur nuwun Mama Devi mangke nggih dipun tangga ngamaden derek. Sesi selajengipun menika dipun pinangkani pamundutan rumiyin Mbah Utis yang tasik layah-layah. Pokoknya aku love you ke Ramayana orang liyane. Tenan Mbah Utis selalu di hatiku kok ya. Monggo dipun aturaken minangkani pamundutan panjenengan sedaya.

0: Dengan bapak siapa ini, Pak?
1: Pak Janadi di Muris Jaya. Ibu saya, ibunya itu Siti Fatimah, diabetes. Tadinya itu bengkak sekitar 2 tahun setengah. Sekarang setelah minum Priskul itu agak enak itu di badan, itu bisa jalan enteng. Ya sakit kepala itu setelah minum Priskul itu agak mending, udah hilang sakit kepala itu.

0: Aktif.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
3: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
2: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
3: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
2: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
3: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
2: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung kesana saja ya, Pak.
3: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah Makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
4: Lari ecco il tartacco Tevez, resiste un palo Tevez, Tevez da solo, Tevez, Tevez, Tevez al limite dell'area, li fa fuori tutti, Tevez, si apre la porta, Tevez, gol!
5: Perlu strategi tepat, konsentrasi, fokus, dan fisik yang prima untuk jadi juara. Bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein untuk jaga stamina tetap fit. Neo Ultra Cup Gold tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Campur Sari Ramayana, lagu me.

0: Eh Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
1: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
0: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
2: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
3: Mata kok rasanya pedih banget ya?
4: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
3: VitoMata?
4: Iya, diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
3: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
4: Betul, VitoMata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli VitoMata sekarang juga sebelum kehabisan.
5: Kerja di depan layar, mata cepat lelah dan penglihatan kabur, VitoMata solusinya. VitoMata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi VitoMata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih, dan berair. Dapatkan VitoMata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro. VitoMata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak.
6: Jangan bilang BBAMU lagi.
7: Pak D, tanaman sampean kok apik tenan pertumbuhannya Pak D. Pasti banyak banget nasi pupuknya ya.
8: Loh, jangan salah. Tanaman saya ini cukup menggunakan satu produk pupuk saja.
7: Lah, emang pakai pupuk apa tuh Pak D? Kok hasilnya jos banget?
8: Itu loh, pakai pupuk organik cair KSM yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera. Pupuk organik cair KSM berguna untuk menormalkan pH tanah serta menggemburkan tanah. Selain itu juga dapat mengurangi sisa-sisa pupuk yang belum bisa diserap oleh tanaman, merangsang serta mempercepat pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Selain itu, pupuk cair KSM berguna juga untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman karena sudah dilengkapi dengan pestisida nabati. Dan jangan lupa, ketika kita sudah menggunakan pupuk organik cair KSM,

0: biasanya kita dibina oleh penyuluh KSM dari awal tanam sampai panen loh.
1: Wih, lengkap tenan Pak D. Kalau kayak gini, saya mau cobalah Pak D.
0: Untuk petani cerdas dan gak mau ribet, gunakanlah pupuk organik cair KSM yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera. Pupuk organik cair KSM dapat digunakan pada tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Ingat, yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera, bukan yang lain. Pupuk organik cair KSM 100% organik sehingga hasil panennya benar-benar sehat. Dapatkan pupuk organik cair KSM di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo Metro Timur, Kota Metro. Nomor WA 0821-209880. Dengan pupuk organik cair KSM, biaya irit, hasil melejit.
2: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
3: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades, suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
4: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
0: Ingkang tasik panjenengan midhangetaken sang dasa wolu koma wolu Radio Ramayana Kota Metro.

0: jam 12. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 on station.

0: Katang Kinasi Radio Ramayana yang kawonten pun dikemawon layang katresnan. Mereka wonten Mbak Irin Gia tiba naturakan menangkani pamundutan panjenis daya yang tan sasta tuh mandung gila tergeran campur sari. Sampun sami daran siang para katang sedaya. Sampun lupa nek kalih nopo. Ora sida mangan aku wong lawuh ketiga kucing kok jengkel aku. Pokoknya aku dendam karo kucing kae. Lah kok iso mbuh kok aku cek baju kok ya. Monggo, halo sugeng siang campur sari Ramayana.
1: Campur sarinya. Campur sari kok yo kelali menoh yo.
0: A I U E O.
1: Mas Bule matu tenan.
0: Napa to Pakde?
1: Wong enten nyawuri tiyang mriku nek kok mriki nek kok dadi ne.
0: Oh, ala enten.
1: Wong iki pas nelpon enten tiyang ngerti.
0: Oh, pas nelpon lebet enten tiyang tanglet ngoten. Oh.
1: Nggih ta wingking.
0: Oh, ala dadi ora konsen nggih Pakde nggih.
1: Yen kabuten.
0: Apa mergo
1: penak lengkap wis dilagune. Campur sari lagu ini matu tenang
0: lani ku. tak kira kamu mergo ki mau ngomongin ke telesot ki lawe gondol kucing mau. Kalau
1: kalian kru ngomong ini gua ngapa nih kucing nih gua
0: ngaten ki
1: ngapa pinggak ngapa renggang ngapa ngapa
0: nih sehat ki Pak De Wartose
1: sehat alhamdulillah
0: alhamdulillah pripun monggo.
1: Jenengan mireng suwantene sehat. Badane sehat, rezekine sehat.
0: Amin.
1: Ki sareng-sareng antar rezeki dipasak bareng-bareng kali Mbak Novia.
0: Nggih.
1: Ki wau kuning-kuningan nggih.
0: Dalem nggih, kuning-kuningan sedaya lendang sutra kuning, kacuk kuning.
1: Terus tak nambah kuning melih nggih.
0: Apa niku Pakde? Untu.
1: Sri uning.
0: Wah, untu.
1: Lah, kok kuning ora Sri uning.
0: Nah untuk Pak De?
1: Jadi kayak nambah kuning ini di kuning kok.
0: Untuk kuning. Sri uning Pak De.
1: Warna kuning loh, jadi kuning
0: kan. Oh enggih. Kupu kuning gak wanton loh Pak De.
1: Sri uning lawan lah.
0: Sri uning lawan. Jadi
1: kita sih ngadu menurut kayak gitu mungkin kupu kuning.
0: Oh ngaten. Monggo salami pun datang sinten Pak De.
1: Anggi Sarto Suwel.
0: Sugeng siang.
1: Anggi Bardolo. Anggi Legiman.
0: Siang.
1: Sane marem nih mangsi sepeda bening malah nih.
0: Ya nji monggo.
1: Wonten malah si tunggal nih kepairin. Tunggal malah ngapain nih kasih wingi nih.
0: Sinten.
1: Di san kadangnya pairin nih lo.
0: Ngapunten lo Pak De.
1: Apa cari Suwel?
0: Oh, alang nggih Kartosuwel. Nggih,
1: heeh. Iki sate pun limo niku genep niku. Tambah wiliteng sugeng.
0: Siang nggih.
1: Tak peno Mbak Sri sugeng siang. Heeh. Tak peno kula paringi micangeti Sri Uning.
0: Nggih, tangga.
1: Wonten sari tenatan iki sugeng siang. Tam sugeng siang.
0: Nggih.
1: Sinten tapi sekampung sugeng siang.
0: Heeh.
1: Sinten Mas Andrea sugeng siang.
0: Oh, turune Pak Mujiran rong ngopi kuwi Mas.
1: Estu kok niku mboten gagal niku wonten tiyang nang
0: ngene. Enten tiyang
1: ngene
0: iki. Enten tiyang lewat Pakmu. Dadi mboten konsen menika Pak Pak Dekate.
1: Pak Mujiran niku nggih.
0: Nggih Pak Mujiran.
1: Pun njok jane Pak Mujiran kudu tambah sehat ta iki.
0: Iki sik laya-laya karo ngopi Pak Mujiran jame ya meneh iki. Tuancine luhur semangan lawan engko makarya mele.
1: Dadi ya kan iki pisang goreng ngoten.
0: Lah niku Pak De.
1: Sampun Pak Dalito, Pak Mujiran, Pak Amik. Oke, Adi Kota Putra. Wonten Pak Tamto Pundasara. Wonten malih niku Pundatin bidan saking swadaya niku wau.
0: Durene Pak Mujiran enggak ayu neh sing lewat kuwi. Bunda anu Ibu Sri Kurnia sugeng siang Pak De.
1: Oh, Ibu Sri Kurnia kali Mayang Sarine. Ini pun wantine jahar niku Mayang Sarine nyantet-nyantet niku punan.
0: Lha tasih isah-isah ini Mayang Sarine Pak De.
1: Iya tasih isah-isah.
0: Nggih tasih isah-isah.
1: Jamrah kisih isah-isah pra klik-klik iku
0: wantane. Lha niku. Darene Pak Enina rondo kuning ngenten mboten nggih Pak De.
1: Lha iku kuner ge mau. Nek
0: rondo kuning rondo nganu kutan oncom.
1: Obat tuh.
0: ora ketuban apa wikar widike
1: tak nusul iki lho Pak Inira iki kuning niku lho pupu kuning apa pupu kuning
0: rondo kuning nyune
1: karena pupu kuning jane Bardolo pupu kuning
0: oh ngoten Mama Devi sugeng siang, Wadi.
1: Mama Devi, Bunda Ningsi sugeng siang. Pak Salindri kalau Ibu Umi. Sing rukun kalau Pak Saimin, sinten Kasimin.
0: Kasimin.
1: Kasimin sugeng siang.
0: Oh, Mama Devi pudang kuning meneh.
1: Tobat.
0: Tobat, tobat. Yo lagu Jawa.
1: Kuning-kuningan lha ngoten,
0: Mas. Lah nggih lagu Jawa kata kuning-kuningan nggih, Pak Dek nggih.
1: Mas Senen Pahing masalahnya Mas
0: nih. Oh, dados kuning-kuningan iku nggih Pak Dek nggih.
1: Inget telulas dadi nek entane mung kuning-kuningan iku.
0: Nggih, nggih, heeh.
1: Terus
0: sinten?
1: Misale podo bel kasang nggih.
0: Nggih, monggo Pak Dek.
1: Kita akan salah berkunjal.
0: Nah, leres gentosan lintunipun nggih. Nggih.
1: Sedaya keluarga tambah-tambah wilujeng.
0: Amin.
1: Pak Nopia sugeng tambah sehat tambah sugeng.
0: Amin, nggih.
1: Weni iki tambah sehat tambah wilujeng.
0: Ya, tambah lemu-lemu nang ngene Pak Dek.
1: Tambah lemu nggih.
0: Ha, nggih to. Super super wae. Babon babon super.
1: Lah
0: lah.
1: Sinten Pak Asisane Mas Hadi.
0: Nggih, monggo.
1: Mas Aryo kali Pegar.
0: Sugeng siang.
1: Tadi sesi temu iki Mas Pegar.
0: Lha omahe kene kok Pak De. Ora duwe omah dadi ning Ramayana.
1: Lah lah gak tiba-tiba lagi kembul besok jangan.
0: Wis ngorok nak ya ngene iki.
1: Alhamdulillah. Tapi nek isuk subuh berkune
0: kok. Oh lah iya tugas e isuk isuk kae. Subuh kae adan dhisik. Oh jam 6 ngrungokne radio. Nah ora kawanen tapi. Oh nggih monggo Pak De. Nggih monggo monggo.
1: Ingat
0: Ramayana Pak De.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur mbahanun Pak De Katiman yang kawantan telatah kayangan Bandar Lampung. Sampun derek monggo wonten wingi campur sari Ramayana.
2: Lagune matok tenan.
0: Saestu Mbak Niken.
2: Mesti.
0: Nah iya Ramayana lho Mbak Niken.
2: Lah kok rame men to Mas kuwi Mas?
0: Neng kene jenenge pasar.
2: Loh, kok enek kok nang cedhak pasar to kuwi?
0: Lah iya cedhak pasar siarane sak Ramayana cedhak pasar Metro. Dadi nek arep golek warna-warna nang kono neng kene ana.
2: Cedhak.
0: Enek gethuk lindri ana, ana oncom goreng ana. Nah iya warna-warna.
2: Nah iya kok meneh metro ngene wong Jawa. Itu lindri mesti enek.
0: Kono goreneke kopi tok glundungan meneh karo wite.
2: Ya rawuh meneh Mas.
0: Lah dereng to.
2: Lah wae ora akeh kok kur titik.
0: Setahun ping pinten to anu Mbak Niken?
2: Hah?
0: Setahun ping pinten wae niku kopi?
2: Setahun pisan kurang.
0: Walah, kur pisan to. Mungkin nak panen yuk. Kula sanjangi nggih badhe nganu ngewangi arek kerja ngunduh kopi aku.
2: Ayo
0: heeh kok tak takari. Golek nganu seseran liyane ngunduh kopi.
2: Urung tau. Sampeyan urung tau nyang Lampung Barat
0: to? Dereng. Lah iya dolan rono.
2: Sorene yo.
0: Nggih. Karo ndo kopi ya Mbak Niken nggih.
2: Iya.
0: Iya,
2: heeh. Kotak koncone.
0: Heeh, karo Pak Kasimin ora wi tapi.
2: Ya dikon Mas kok kono kebone dhewe ombo Mas
0: kok tahu
2: ya tahu lah
0: monggo Mbak Niken
2: salame kagem Pak Kasimin sugeng siang
0: Mama Devi
2: sugeng siang. Pak De Katiman, Pak De Bardolo, Bang Awi sugeng siang.
0: Nggih.
2: Mbak Lydia, Mama Adit sugeng siang. Iki lagi goreng kerupuk, Mas.
0: Kok tahu?
2: Tahu iki mau mlebu sebelah kono agak goreng kerupuk pirang 100 kilo sing goreng
0: iki, ya Allah.
2: Kampunge kapan?
0: Pokoke lancar selalu orderane, nggih.
2: Heeh, sok diparani wae Mas.
0: Tenang wae pokoke tekan kono engko.
2: Iya.
0: Nah, terus sinten?
2: Sinten? Pak Basori, Pak Nario. Sugeng siang, Mbak Jamu, Sugeng siang. Mas Deva, Mak Ami, Mas Anjar, Mbak. Mas Anjar Sugeng siang.
0: Sugeng
2: siang. Sinten? Pak Edia Lampung Barat Sugeng siang. Mas Diono, Mas Paijo Sugeng siang. Terus apa meneh iki?
0: Sinten? Sedaya mawon ibune anu.
2: Iya. Lagune aku Mas njaluk urung Mas.
0: Dereng.
2: Nek urung aku njaluk rupiah Mas.
0: Rupiah, duit.
2: Eh, kudu ding.
0: Lah napa to?
2: Lali.
0: Kok rupiah to rupiah? Darah
2: aku dangdutan.
0: Wejan, Mbak Niken gedhok lindri.
2: Darah aku dangdutan.
0: Tekan ngendi lah bahasane Jawa lah kok yang dangdutan to ya.
2: Ya, ya. Jaluk anu we. Jen. Jaluk kangen we, Mas.
0: Kangen karo Pak Kasimen wis.
2: Iya, iya. Padahal lagi rong dino rene.
0: Alah alah alah alah aleman. Tenggo nggih Mbak Yuniken gedhok.
2: Matur suwun.
0: Sami-sami monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan tambah kenas wae Mbak Yuniken iki gedhok lindri ngawonten seputar Lampung Barat. Sugeng derek campur sari Ramayana.
1: Matuk tenan.
0: Lagune matuk tenan.
1: Lagune iki matuk tenan.
0: Sinten menika?
1: RB6.
0: Pak Mirza.
1: Ganggi.
0: Sehat Pak E.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kak Kunturi pun.
0: Pangestuni pun. Wonten mriki nggih sehat sedaya. Alhamdulillah wedal siang menika.
1: Alhamdulillah. Cuaca pripun Mas?
0: Cuaca nggih radi cerah. Biasanya nggih radi mendung, nggih radi panas bentar ngoten iki lah.
1: Wingi Mas mriki sing
0: Jawa.
1: Jawa.
0: Kanugrahan.
1: Mas nyuwun teka.
0: Napa niku?
1: Sakare kula nyuwun di gempet
0: sing napa nyuwune?
1: Kalung emas.
0: Kalung emas.
1: Nggih.
0: Nggih, tenggo.
1: Dereng saged numbas ne lagune riye.
0: Kalung emas. Sing ana gulumu.
1: Nang sikilku.
0: Wih, kok nang sikil? Wih dadi dadi tari India kemana. Salamipun sangat kagem sinten Pak Mirza.
1: Nggih, wong katur Mbak Niken
0: nggih. Nggih, Mbak Niken.
1: Sugeng
0: siang.
1: Awan.
0: Oh, sugeng awan.
1: Katur Pak Jiji, Pak Niken sugeng siang.
0: Nggih, monggo.
1: Katur Mas Supri.
0: Sugeng siang.
1: Pak Hartati.
0: Sugeng siang.
1: Katur orang Joni Mbret kali sinten bos teng Steraman sinten? Bu Sri Kurnia.
0: Bu Sri Kurnia.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Cih.
1: Katur
0: sinten?
1: Pak Tima.
0: Sugeng siang.
1: Nggih. Kene sedaya mawon.
0: Sedaya mawon, Pak.
1: Cuk, Mas.
0: Oh, nggih, monggo.
1: Nggih,
0: monggo Pak Mirza.
1: Anu Mas, sing dereng kesebut ya spesial.
0: Spesial mawon nggih.
1: Katur Mas Danu.
0: Monggo.
1: Sugeng tugas sehat
0: selalu. Si, amin.
1: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana.
1: Assalamualaikum.
0: Dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kang sampun direktur menika wonten Pak Emir sing wonten RB6 nggih. Wonten Kang Bardan Asmara campur sari Ramayana lagu dipun muatok temenin. Kang wonten 306 kali bening. Salam katur sedaya kandang Ramayana. Pandemen campur sari segeng siang nyuwun sekaripun Mas Danu sewu siji. Pokalipun Didi Kempot ketemu Mas Danu matur Mbah Nun kemawon. Langge saged ta Mama Devi wau Mbak Niken teleponen damel WA. Lah kan kentosan teng WA nggih teng telepon griyang ngoten nggih. Dados pake dipun nambali-mali kang badhe nderek atur geran campur sari wedal siang menika.

Saya Bapak Suroso dari Mumbang Jaya Jabu, ya Lampung Timur. Jari enggak bisa untuk menggenggam, yang jari tengah sama jari manis. Yang kanan jari tengah, yang kiri jari manis, enggak bisa menggenggam. Iya, minum Prince Gold. Habis 3 botol, terus sembuh, ini udah enak, bisa genggam lagi. Dulu ada benjolan di belakang lutut sebelah kiri, kaki kiri. Itu ada benjolan ya agak kecil lah, enggak begitu besar. Itu penyakit itu malah enggak kepikir gitu loh. Sehabis minum itu kok kempes itu. Mari bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau mau sehat, kita minum Prince Gold. Biar kayak saya bisa sehat terus.

0: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
1: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin, bengong terus, kenapa sih?
2: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
1: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
2: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
1: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam. Dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
1: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu, jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
0: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
1: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
0: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
1: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
0: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bisa disebutkan dulu untuk memastikan nama dan juga alamat Bapak?
1: Nama saya Komarudin Perum Bunka, Kelurahan Cinangsi, Cibogo, Subang.
0: Di Kelurahan Cinangsi, Cibogo, Subang, Pak ya. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya mendengar kabar katanya Pak Komarudin ini sering sekali mengeluh sakit Pak. Nah, bisa disebutkan sakit apa saja nih Pak yang sering dikeluhkan?
1: Pertama merasa pinggang terasa sakit, terus pundak suka sakit setelah bangun tidur. Terus juga lutut rasa susah digerakkan. Terus gula darah 240.
0: Sampai 240 Pak ya?
1: Iya.
0: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa nih yang dirasakan sekarang?
1: Alhamdulillah setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, punggung terasa tidak sakit, pundak tadinya setelah bangun tidur terasa sakit sekarang tidak, lutut enak digerakkan, dan juga gula darah sekarang sudah turun Mas. Iya.
0: Sudah berapa nih Pak?
1: Sekarang sudah 120.
0: Wow, sudah turun jauh sekali Pak ya. Berapa lama nih Pak Pak Komarudin mengalami keluhan ini?
1: Sekitar 6 bulanan Mas.
0: Bulan ya.
1: Alhamdulillah sudah fit.
0: Pak Komarudin, terima kasih banyak untuk bincang-bincang hari ini dan mudah-mudahan sehat selamanya. Amin.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
3: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
4: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
3: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
4: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
5: MA Darul A'mal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A di MA Darul A'mal. Selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul A'mal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul A'mal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul A'mal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program Tahfiz Quran, program Kitab Kuning, program Kelas Sains, program Olahraga, Kelas Renang, Kelas Bola Voli, Kelas Futsal Akademi, program Kelas Seni Kaligrafi, Kelas Seni Tari, Kelas Seni Hadro, program Keorganisasian, IPNU dan IPPNU, Kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
6: Allah ya Mulana, halima ikhfak ya nuwahid Rabbi.
3: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja, dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah, padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang, dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
3: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro.
8: Ngelaras gending-gending Jawi. Sumongo midhangetaken giaran campur sari Ramayana. Lagune matuk tenan.

0: Kayak langsung pulang ke rumah.
1: Oh enggak, saya mau ke rumah mertua dulu. Anak dan istri sudah ada di sana duluan.
2: Wah, masih lanjut sibuk nih. Jangan lupa besok kita terbang pagi-pagi ya, Cap. Jaga kebugaran.
1: Tenang aja, ada ini. Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Hah? Neo Ultra Cup Gold?
1: Iya, ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan. Neo Ultra Cup Gold. Multivitamin lengkap untuk jaga stamina dan konsentrasi untuk tetap fit. Sepertinya Anda juga memerlukan ini. Silakan ambil. Anda minum malam ini agar besok pagi bisa kembali fit.
2: Thank you, Cap. Sampai ketemu besok.
3: Baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk.
2: Pagi, Cap. Saya dalam kondisi fit pagi ini, Cap.
3: Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Perhatian, untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstrak ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
5: Nama saya Ferry. Saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
4: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi, jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
6: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan

0: Program Pembiasaan Karakter Islami. MTs Darul Akmal Metro, mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTs Darul Akmal Metro.
1: MTs Darul Akmal, madrasahnya para juara!
2: Ingkang tasik panjenengan midhangetaken 98,8 Radio Ramayana Kota Metro.

jam 13. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

0: Kateng Indah Sira di Romain yang kawantan pun di Gemon Materem Bayu ini kang terus sana turkiaran campur sari wedal siang menika nembit pun laras wonten Bayu niken. Niki niken salindri nge Senes niken geduk lindri. Sampun juga ya sama ini ke jam setunggal. Langung pun pitung menit udah Ramayana lan sakiwa tengah ini pun mau ngerti pun. Tapi melengkang badai sarang. Halo campur sari Ramayana.
1: Lagune matu tenang.
0: Saes tumbah tino.
1: Ya saes tuh lho Pak Dadani.
0: Kabari pripun.
1: Puji Tuhan.
0: Sehat. Pangis tuh ini pun gak sehat sedaya untuk meringki Mbah Tino. Kadosnya lemes sangat Mbah Tino. Wonten apa Mbah?
1: Anjir tangan badan sukses apa kan?
0: Walah musim game bangi.
1: Nih rapi kekes-kekes.
0: Dijagi kesehatan yang membagi. Nih
1: kesehatan.
0: Nih.
1: Bapak kersaakan sekar. Tali neng kresno pak nih.
0: Kenapa mbak?
1: Tali neng kresno.
0: Tali neng kresno.
1: Nih.
0: Tenggok game bangi.
1: Salamipun kagem Pak Dekatiman Bang Awi.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Bu Umi.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Ya, Pak Niken sugeng siang. Kang Rianto, Mama
0: sugeng siang. Nggih.
1: Bunda Asih, Mama Cepi.
0: Monggo.
1: Kalemas
0: Denikon sugeng siang enje
1: Mbak Mary Pekenut Mbak Elizabeth sugeng siang Pak Departolo Bunda Hartati sugeng siang
0: sugeng siang
1: Mbak Sri Kurnia kalian Mbah Mayang Sari sugeng siang
0: je.
1: Salamipun kagem sedoyo kemawon ya Pak Mbah.
0: Mbah jalaran ing tresna apa talen ing tresna to Mbah?
1: Ali ning.
0: Ali ning.
1: Tali.
0: Tali.
1: Nggih.
0: Heeh, kok enek jalaran ing tresna nggih Mbah nggih.
1: Enten e.
0: Heeh.
1: Nggih jalarane nggih mboten napa-napa.
0: Oh, mboten napa-napa nggih Mbah nggih, tenggo nggih Mbah nggih. Nggih. Heeh, ngaten mawon batina. Monggo Mbah Tino, kentang sehat. Nggih Mbah Tino, kentang sehat nggih Mbah nggih.
1: Nggih, amin.
0: Anjih. Ingat Ramayana Mbah.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami Mbah Tino, wah raose radio lemes, sik nandang mboten tek sekecong nggih. Matur mbahen Mbah Tino ing kawontenan seputaran bukit. Wonten wingi monggo campur sari Ramayana. Halo. Alah wong ayang beb mun nanti malah hilang Mama Devi diangkat tok nggih. Campur sari Ramayana sugeng siang. Halo.
2: Halo.
0: Campur sari Ramayana.
2: Lagune matok tenan.
0: Matok tenan. Walah Bu Siti to niki wau.
2: Nggih.
0: Pripun kabare Bu Siti?
2: Alhamdulillah panas Mas Danu.
0: Alhamdulillah kanugrahan. Napa mepe-mepe jagung sampun panen to? Pantun napa?
2: Boten.
0: Mbok menawi kok kayaknya
2: dereng anu Mas Danu dereng panen.
0: Kayaknya kok panas iki bungae atine temenan ngono lho. Ketara banget.
2: Lah aku ki ya panas ya seneng dan ya seneng lho Mas Danu.
0: Lah iya ngono adudani banyu panas malah bingung. Lah iya to.
2: Alah ya.
0: Dadi wong iki nrimo pandonganing Gusti.
2: Ya kuwi mau aku ya nrimo lho.
0: Aja dikeki udan ya ngresula, kae panas ya ngresula, tapi jenenge menungso ya ngono kuwi lho.
2: Ya ngono kuwi.
0: Ora nek cukupe kejolna wis dibuntel.
2: Ngono.
0: Emang lemper dibuntel.
2: Memange lemper.
0: Lah iya kuwi mau. Lah nggih to. Sehat nggih Bu Us nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Pak Nuri sehat?
2: Pak Nuri sing kudu kopi.
0: Ya amene sing ngopi ping pira iki mau isan?
2: Ping pira, Pak?
0: Lah jenengan mboten damel to Bu sak niki?
2: Lah wong aku sak teleponan dek nggae dhewe.
0: Kasihan deh lo.
2: Lah ya ora sabar sak ngerti teleponan koyo gawe dhewe.
0: Ya ora kanten rumahsaku kok ya.
2: Ora kanten bar dahar lo Mas Danu langsung
0: kudu kopi. Bar mangan siang langsung damel kopi.
2: Lah nggih, tapi ki dereng salat ding ki mangke bareng ngaret.
0: Ya wis engko bar mangan timbang nak mangan kelingan nak salat kelingan mangan malah repot. nak mangan kelingan salat malah ora popo to.
2: Mulai maksudnya ya kuwi dadine wis kuwi makmum.
0: Nyayur nopo Bu Us?
2: Enek apa-apa lho Mas. Tapi nggon aku gak digondol kucing kok Mas.
0: Jenengan kok ngertos dan aku ki geten tenan lho. Wis tuku. Iwak cilik sing enak-enak disambel lho Bu, kok digondol kucing to nang ngene jan. Emosi tenan.
2: Dene Mas Danu ngono aku enek lele enek.
0: Iya.
2: Pak sapi yo ijin.
0: Nak nang metro aku langsung ngacir.
2: Eh lah wingi gak nang gajah to Mas Danu.
0: Mboten wingi kula enten.
2: Ora salaman karo Pak Joko.
0: Jenengan kepanggih to. Kale Pak Dik kula.
2: Pak Dik nggih.
0: Alhamdulillah. Pak Dik kula nika.
2: Lah nggih Pak Dik Jokowi padene jenengan.
0: Lah nggih.
2: Bunda Hartati iki wingi jerene yo arek rono-rono sidora ya.
0: Hartati malah ngapeli aku wingi kok.
2: Ora sida berarti.
0: Mboten sios.
2: Oh alah jarene arek jarak.
0: Alah pret. Hartati iki pret wong. Podho ya Mbak Siti panase ya pol 28 iki.
2: Ngomongi kok Ma.
0: Ma podho wae mangke.
2: Panen urung Mama iki.
0: Dereng kadose dereng Mama Devi.
2: Dereng kon aku lagi jebul lho Ma parine.
0: Biasane nak panani Mama Devi terus ngeterne jaket nang anu Ramayana.
2: Nang Ramayana.
0: Nah nggih.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Berkah ya Ma.
0: Kok nggak sing ana sing duwe sapi engko sing opo di terne ora sapine wi.
2: Ya gelem nonton lho Mas Danu.
0: Oh gelem nonton. Iya, kon nonton tekan Purwosari.
2: Nonton kok tekan jalan golek ne blante.
0: Oh lah iya kuwi malah penak ya, ora kesuwen ning nonton kok.
2: Lah iya.
0: Metro.
2: Enak wae.
0: Lah iya monggo Bu Siti.
2: Sekare denok Mas Danu.
0: Denok siap.
2: Nggih, salame katur sedaya mawon nggih
0: Mas. Mangga, mangga.
2: Koyone wis oke sing salam-salam.
0: Lah nggih, mangga, mangga.
2: Pun ngaten mawon kula tak mandhap
0: kare kula teng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nuri, matur nuwun Bu Siti, ngawonten seputaran Purwosari kale Pak Nuri, campur sari Ramayana.
3: Lagune matur.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sajane kaya gayeng tenan ta Bu Siti ketemu kijane edane.
0: Domong.
3: Angele lho Mas Danu.
0: Are mburine angel.
3: Ora nek tak belerang ngene. Apa ini anak buri Bu? Anak ngarep kok lantem buri Bu. Ngono kuwi. Allahu akbar.
0: Oh Bu Nuri to sing dibel angel iki.
3: Langgeng.
0: Oh, sibuk lho Bu Nuri iki.
3: Nggih, sugeng siang.
0: Anjir.
3: Mas Devane nggih. Sugeng siang iki menyatu lho Mas Devane.
0: Oh, wis nyawiji to Mas Deva.
3: Iya.
0: Sehat selalu Mas Deva nggih.
3: Kakem Bapak Dolong nggih sugeng siang.
0: Mangga.
3: Kakem Mas Rosaji enten Pak Meri Tempe, Pak.
0: Sinten?
3: Mboten nuteng nggih sugeng siang.
0: Angge.
3: Oh, niki enten Pak Haji Supratno, Mas.
0: Oh, nggih, monggo sugeng siang.
3: Wingi kan nyenggol anu sampean kan sok nyang Radio Ramayana nggih, Pak. Single-single aku ya nggih. Niki Pak Supratno
0: kan Bupati. Nggih, sugeng siang.
3: Mudah-mudahan selamat panjang umur kadar rezeki.
0: Amin. Heeh. Sinten?
3: Mayang Sari, Bunda Elizabeth, Pak Trikoni yang sugeng siang.
0: Mama Devi.
3: Mama Devi sugeng siang, Mama Devi.
0: Enci. Amin. Sampun, sampun kondur nggih.
3: Pak Katima, enten Pak Awi, enten Mas Anjar, Mak Ami nggih sugeng siang.
0: Monggo. Sinten malih.
3: Enten Pak Badono nggih sugeng siang. Enten Pak SBU, Pak Wiratmoyo, Bu Muslimah nggih sugeng siang.
0: Enci.
3: Enten Pak Sunardoyo nggih sugeng siang.
0: Monggo. Sinten.
3: Kakem Pak Susu, Pak Muji, PJK Angge, sugeng siang.
0: Sugeng siang, nggih. Kakem Sinten Malih.
3: Mas Marli, Kakem Pak Pranto, nggih sugeng siang.
0: Monggo.
3: Kakem Pacung, Kakem Mama.
0: Sinten.
3: Muklas, nggih sugeng siang. Kakem Mbah Doyo.
0: Monggo, sugeng siang, nggih.
3: Kakem Pak Marno, Pak Tugiran, Kakem Pak Suyanto, Bunda Mardiana,
0: nggih sugeng siang, nggih. Sinten.
3: Sinten boleh nggih, Mas?
0: Masih.
3: Ke mama kembar, sing enten gesteng nggih sugeng siang
0: mama kembar. Anji, monggo.
3: Kakem Basri Kurnia. siang ke sugeng siang.
0: Sedaya mawon monggo monggo monggo.
3: Sekarang kula nyuwun apa Mas?
0: Nyuwun ngersakake napa jenengan?
3: Iki seko Evita Farma ya Mas?
0: Weh, apa kuwi?
3: Selendang pelangi ya Mas.
0: Selendang pelangi ya, monggo.
3: Selendang kuning mawe.
0: Wis.
3: Iki selendang pelangi.
0: Heeh.
3: Iki kok spesial engko.
0: Bardolo. Oh nggih matur Mbah Nuwun.
3: Ya wis tak selendangke pelangi pokoknya selip-lip ya Mas.
0: Nggih. Siap.
3: Pelangi ada apa toh Mas?
0: Eh?
3: Merah,
0: kuning, hijau di langit yang biru seperti dirimu. Oh. Ungu kan dirimu nak ungu warna ungu.
3: Apa iya? Jandake ungu toh.
0: Iya iya toh.
3: Apa iya toh Mas?
0: Heeh, iya toh.
3: Aku ngerti aku.
0: Oh.
3: Heeh. Matur nuwun.
0: Sami-sami monggo.
3: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana dong. Hae hae.
3: Jos gandos
0: tenan. Iya, cuit.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur mbahane kang sampun direktur mereka wonten Bu Hartati utawi Ratu Boyo Damraman sampun nderek. Salam kang wonten mereka sedene kemarin kang tasik sarangan lumantar sang dosa wolu kemawala dari kiaran campur sari Ramayana lagune pun muadok temenan. Spesial mereka tembangipun jan aku nak karo lagu iki rada kepriwe ngono ya ya. Jalanan yang tresno Mbak Warende kalian Kang Ilham Pradene. Saya sangat sinambi ngasuh tawi panjen sami tasik ngrasake daran siang. Monggo dipun midhangetaken wedal siang menika.

0: Batuk merupakan respon alami tubuh dalam membersihkan saluran pernapasan dari dahak atau penyebab iritasi. Meski sebagian besar batuk ringan akan sembuh dengan sendirinya, rasa tidak nyaman yang ditimbulkan membuat banyak orang memilih untuk mengkonsumsi obat batuk alami sederhana. Berbeda halnya dengan batuk kronis merupakan batuk yang berlangsung selama 2 bulan dan bahkan terjadi selama bertahun-tahun. Batuk kronis terjadi akibat merokok, TBC, atau penyakit asma. Beberapa gejala yang dapat muncul akibat batuk kronis juga pasti akan sangat mengganggu penderitanya, seperti radang tenggorokan, flu dan demam, sakit kepala, sesak napas, dan nyeri di dada, dan akan sangat berbahaya jika tidak segera diobati. Tetapi, Anda tak perlu khawatir, kini telah hadir Madu Gurafit, produk khusus untuk membantu mengatasi masalah batuk dan pernapasan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Wawan Setiawan, alamat Yukum Jaya Terbanggi Besar Lampung Tengah. Selama ini saya pernah mengalami penyakit batuk kurang lebih 3 bulan. Saya pernah mencoba madu apa saja, hasilnya belum memuaskan. Dan alhamdulillah saya menemukan madu Gurafit dan saya pernah mencoba kurang lebih 2 botol, hasilnya memuaskan. Bisa sembuh, dahak bisa keluar semua. Madu Gurafit memang yang terbaik. Solusi buat yang mengalami penyakit batuk. Terima kasih.
2: Madu Gurafit 100% aman tanpa efek samping, sudah terdaftar di Badan POM RI dan tersertifikasi tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya. Madu Gurafit dari Madu Vira. Madu dengan racikan tradisional herbal alami. Madu herbal pilihan keluarga.
3: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
4: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
3: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
4: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
3: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
4: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
3: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
2: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Lejen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
5: Eyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
6: Iya Bun. Perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
7: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh. Ada apa sih?
5: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
7: Udah tenang aja. Ikut Bapak belanja di MBM Mart.
5: MBM? Di mana itu Pak?
8: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart, Mulyojati, Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta, 16B Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
9: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
10: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu, jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
9: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
10: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
9: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
10: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
9: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
11: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
12: Campur Sari Ramayana, lagune.

0: Ude namanya siapa, Ude?
1: Ude Narseh, Mumbang Jaya, Lampung Timur. Pokoknya jantungnya itu sakit, sesek, ya pokoknya sering sesek lah. Waktu itu terus langsung beli itu, langsung enakan badanku. Ya habis tiga itu udah terasa enak itu dadanya. Terus tapi terus langsung aja minum terus, beli terus sampai sekarang. Kalau pagi 5:30 udah minum Biskul. Terus siang itu ya kadang jam 12, kadang ya jam 11, sorenya malam mau tidur. Ya kalau bisa itu yang sakit-sakit itu teruslah minum obat itu, obat Biskul, biar sembuh, sehat selalu.

0: dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
1: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
2: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
1: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
3: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal, dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
4: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
3: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
5: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
6: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
5: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
3: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
1: Laras gending-gending Jawi. Sumongga midhangetaken giaran campur sari Ramayana. Lagune Matur.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Maaf Pak, dengan Bapak siapa ini?
3: Bapak Sukapidaya.
2: Bapak dari mana?
3: Desa Cijambe, Kelurahan Pantarwaru, Kecamatan Gantar, Indramayu.
2: Bapak usianya sekarang berapa, Pak?
3: 65 tahun.
2: Bapak sakit apa?
3: Ya, kita punya keluhan diabetes. Kadar gula itu awalnya dari 225 sampai 360.
2: Tahu madu pahit Prima Herbal dari mana, Pak?
3: Ada informasi dari waktu saya cek gula itu dari bidan. Dari itu, coba Pak, coba konsumsi madu hitam pahit. Apa ada kita di sini? Ada Pak, coba di apotek. Kebetulan saya cari-cari. Namun salah di salah satu apotek. Konsumsi saya coba habis satu botol, rasakan udah terasa agak enakan. Ya, sebulan itu dua kali saya cek gula itu. Sekarang itu udah 150, 140. Istilahnya normal lah. Jadi saya udah kerja berat itu udah gak ada keluhan lagi. Kapanpun tetap saya pakai madu hitam pahit Prima Herbal. Sampai sekarang soalnya saya udah merasakan udah sehat lagi lah. Gak ada keluhan lagi kita. Meskipun banting tulang, siang malam panas terik juga gak ada keluhan kita.
2: Terima kasih Bapak atas waktunya.
3: Sama-sama.
4: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat,

0: Tenan pertumbuhannya Pak De, pasti banyak banget nasi pupuknya ya.
1: Lo, jangan salah. Tanaman saya ini cukup menggunakan satu produk pupuk saja.
0: Lah, emang pakai pupuk apa tuh Pak De? Kok hasilnya jos banget?
1: Itu loh pakai pupuk organik cair KSM yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera. Pupuk organik cair KSM berguna untuk menormalkan pH tanah serta menggemburkan tanah. Selain itu juga dapat mengurangi sisa-sisa pupuk yang belum bisa diserap oleh tanaman, merangsang serta mempercepat pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Selain itu, pupuk cair KSM berguna juga untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman karena sudah dilengkapi dengan pestisida nabati. Dan jangan lupa, ketika kita sudah menggunakan pupuk organik cair KSM, bertaninya kita dibina oleh penyuluh KSM dari awal tanam sampai panen loh.
0: Wih, lengkap tenan Pak De. Kalau kayak gini, saya mau cobalah Pak De.
2: Untuk petani cerdas dan gak mau ribet, gunakanlah pupuk organik cair KSM yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera. Pupuk organik cair KSM dapat digunakan pada tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Ingat, yang diproduksi oleh Koperasi KSM Sehat Sejahtera, bukan yang lain. Pupuk organik cair KSM 100% organik, sehingga hasil panennya benar-benar sehat. Dapatkan pupuk organik cair KSM di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 515A, Iring Mulyo Metro Timur, Kota Metro. Nomor WA 0821-209880. Dengan pupuk organik cair KSM, biaya irit, hasil melejit.

Kata kita sih Radio Ramayana kawonten bundi kemawon cekak semanten kita saratur kiaran campur sari Ramayana wadal siang menika wonten ing dinten Senin ki sura kaping 29 sasi Juni 2016. Matur mbadani kan sampun derek sareng sana sutur sakata pinanggen malah tur kiaran candaipun sugeng midhang ataken tur kiaran selajengipun selalu jaga hati panitia dengan tugas ngaturaken sing pisan kepareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuun.

0: jam 14. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 station 98.8.
2: Ramayana FM mengudara di frekuensi 98.8 FM, menyajikan informasi dan musik yang menghibur dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayanafm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98.8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana. Indonesia bangga.
3: Sahabat Ramayana suka dengerin lagu yang ini. Atau yang ini.
4: Jangan sayangi aku.
3: Sesaat lagi Anda simak LDR lagu dangdut Ramayana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98.8 Ramayana FM Indonesia banget. Selamat siang sahabat Ramayana dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di program LDR lagu dangdut Ramayana untuk edisi Senin memasuki lembar yang ke-29 di bulan Juni 2026. Seperti biasa sampai di jam 4 sore nanti ya. Untuk Anda yang mau ikutan gabung lewat 0725-42181 atau lewat WA di 0821-2098-80. Bisa juga Anda bisa berkomentar lewat fanpage Radio Ramayana 98.8 FM.

0: Apa bedanya Prince Gold dengan herbal lain? Jawabannya pasti jauh berbeda. Prince Gold selain banyak kandungan multivitamin, di dalam Prince Gold ada 3 kandungan probiotik, di mana probiotik ini sangat berperan penting dalam mendukung sistem pencernaan, dan ini akan berpengaruh besar untuk pembentukan sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. Prince Gold gudangnya multivitamin dan rajanya probiotik, bukan sekedar hanya tagline. Banyak yang sudah membuktikan manfaat kandungan yang ada dalam Prince Gold. Temukan solusi yang tepat untuk penyakit Anda. Prince Gold tidak hanya untuk menjaga gangguan kesehatan saja, juga bisa untuk memelihara kesehatan. Segera dapatkan herbal Prince Gold
1: di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Sudah siang, bro. Masih tidur terus.
3: Apa nggak lihat? Mataku bengkak-bengkak.
2: Matanya sih nyipit. Keren dong.
3: Keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
2: Tak kasih solusi nih.
3: Yang benar kamu, Cung.
2: Lihat nih di TikTok. Ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
4: Nama saya Pratiwi. Alamat saya Blok C, Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama mata saya itu ketumpahan minyak tanah. Terus setelah itu bengkak, terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang. Gak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangnya bagus sekali dan manjur. Ya, imbuan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
5: X Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
1: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten dengan Bapak siapa?
7: Saya nama Haji Dadang Kusnadi.
6: Dari mana, Pak?
7: Dari Jalan Gending, RT 04 RW 06, Kecamatan Kota Kulon, Kabupaten Sumedang.
6: Yang sakit siapa, Pak?
7: Saya, dan kalau saya sih untuk stamina ya. Kalau istri saya makan berhitam itu karena lambung dulu.
6: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang dirasakan, Pak?
7: Yang dirasakan yang jelas lambung sudah tidak, terus nggak perih, nggak kembung. Bahkan puyeng, biasanya sih saya kan puyeng pusing-pusing gitu. Sekarang udah enggak. Ya alhamdulillah terasanya enak gitu. Bahkan sekarang saya pakai lagi madu, apa namanya, madu hitam plus untuk khusus untuk pria. Kebetulan punya diabetes, saya punya jantung. Gulanya saya sempat 490. Kemarin dicek 270. Madu hitam pahit, ini kayaknya cocok gitu. Alhamdulillah stamina enak gitu. Bahkan mertua juga pakai ini, Pak. Mertua saya kan stroke ya, saya kasih. Jadi kemarin juga orang tua saya, ya mertua, udah habis minta lagi, enak katanya. Jadi saya, istri saya, mertua pakai madu hitam pahit Prima Herbal. Ya, obat ini ya betul-betul manfaatnya ada bagi saya sekeluarga.
6: Terima kasih Bapak atas waktunya. Wassalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
9: Resiste un pallo Tevez, Tevez da solo, Tevez, Tevez al limite dell'area, li fa fuori tutti, Tevez, si apre la porta, Tevez,
10: Perlu strategi tepat, konsentrasi, fokus, dan fisik yang prima untuk jadi juara. Bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold, kapsul multivitamin lengkap dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein untuk jaga stamina tetap fit. Neo Ultra Cup Gold tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
11: Anda sedang mendengarkan Ramayana 98,8 FM.

0: Masih dipancar luaskan langsung dari Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro. Kita masih bersama di program LDR Lagu Dangdut Ramayana untuk kesempatan siang hari ini sampai di putaran pukul 4 sore nanti. Yang mau ikutan gabung bisa dipergunakan di 0725-42181 lewat WA di 0821-2009880. Atau untuk Anda yang mau ikutan gabung lewat fanpage Radio Ramayana 98,8 FM juga dinantikan komentarnya ya. Tampaknya telepon sudah berdering, itu artinya Weni harus terima telepon dulu di 0725-42181. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Siang juga, dari mana nih?
1: Dari Bandar Lampung, Mbak.
0: Bang Awi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ini sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat. Aku kasihan kawan-kawan itu, Mbak.
0: Kenapa?
1: Dari Anto nggak ada nomor, Mas Anjar nggak ada nomor aku.
0: Oh gitu.
1: Iya, lu miskong-miskong nggak bisa-bisa itu orang, Mbak. Kasian.
0: Kasiannya.
1: Mas Anjar ganti nomor ini, waduh. Kayak...
0: Banyak ya nomornya ya?
1: Enggak, yang itu udah diblokir, Mbak.
0: Oh, udah diblokir.
1: Dan okay. Ini ganti aja,
0: Mbak. Oke okay deh.
1: Lagunya ini aja, Mbak ya.
0: Apa tuh?
2: Semut Merah ya.
0: Semut Merah. Salamnya buat siapa nih, Bang Awi?
1: Sama-sama Meriam Tua, buat Dolonya juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Pipit nih, Mbak, ya Mbak Pipit ya. Sama terus ada, atau ya, Mbak Uti ya.
0: Oke.
1: Okay. Mama Devi, terus sama Harwati ya. Muklasnya juga, terus siapa lagi?
0: Siapa lagi tuh?
1: Pergi Katiman ya.
0: Iya.
1: Bersama Cak Penuh sama Cak. Nah ini Cak Penuh nomor aku, Cak Penuh. Kasih nomor ya, kasihan ya. Untuk penuhnya kita persahabatan berteman ya.
0: Iya.
1: Apa, masukkan miss call gitu ya.
0: Oke okay deh.
1: Ini catat dulu Cak Penuh.
0: Catat.
1: 0851 8522
0: Oke.
1: 9093
0: Oke deh.
1: Tuh, sekali lagi ya. 0851 8522 9093
0: Oke.
1: Okay. Ini kan ada miss call.
0: Iya.
1: Soalnya baru dulu nggak ada juga. Kasihan deh lo.
0: Kalau iya.
1: Nah, tuh kan dalam sini kan ada kan?
0: Kan langsung muncul kan ada yang miss call kan?
1: 7780 siapa juga aku nggak tahu nanti tahu telepon. Ya kita aja ya.
0: Oke.
1: Kita jaga kesehatan, semoga saya selalu.
0: Amin.
1: Dipanjang umurnya, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Ingat radio.
0: Ingat Ramayana.
1: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Awi yang ada di seputaran Bandar Lampung sudah ikutan gabung di belakangnya Bang Awi. Halo. Selamat siang.
3: Halo, selamat siang Mbak Weni.
0: Siang juga, Bu Umi, apa kabar?
3: Alhamdulillah, bagas waras Mbak.
0: Oke.
3: Mbak Weni ya sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah. Oh, Niken Salindri kata Mas Danu.
3: Kui Mas Danu ya. Oh, Danu, Bu. Ajong guku karo Mas Danu, Mbak. Wis carki wae Mas Danu kuwi, Mbak. Gaweane ngono kuwi ya, Mbak.
0: Bu Umi mau request lagu apa? Kenapa?
3: Kok urung balik ki ngopo ning kono kuwi lho?
0: Ya belum, nyantai-nyantai dulu.
3: Oh, nyantai dulu.
0: Ngopi-ngopi ya. Dulu.
3: Oh, makan-makan dulu
0: iya,
3: ya, Mbak.
0: Iya, ngabisin cemilan dulu.
3: Iya. Salam-salam, Mbak.
0: Salam buat siapa, Bu Umi?
3: Buat itu tadi siapa, Mbak?
0: Mana? Tadi Bang Awi.
3: Bang Awi ya. Bang Awi, Pak De Bardolo, Pak De Katiman, Mat sore. Sikile siapa, Mbak?
0: Sikile Mas Danu.
3: Oh, alah. Wes, gek balik kana. Usiren enggak? Kok ndak ganggu ni sampean wae. Heeh.
0: Sikile petakilan.
3: Mama. Ngono ya arep anu, Mbak. Arep ngewangi motel aku. Halah, ora bakal iso. Rasa kali sahui.
0: Aduh.
3: Terus Mama Devi, Mas Anjar, Mas Ma Ami, Mas Deva Padang Ratu, Mas siang menjelang sore.
0: Oke. Okay.
3: Mama Lydia, Terus Mama Adi, Mas Ian, Mas Andon, Mas Anjar, Ma Ami, apa kayak Mbak Ayu, Mas Muci Tahum, Mas Sia, Ma, okay. Siang apa sore toh Mbak?
0: Siang.
3: Oh, di siang ya, kirain sore. Oh, semuanya aja Mbak.
0: Semuanya aja.
3: Pak Ida, Mas Yono,
0: okay.
3: Pak Ediyah, Mas Sore. Iya.
0: Lagunya apa tuh?
3: Apa ya? Terajana we Mbak.
0: Terajana.
3: Aku rung bosen. Iya.
0: Oke.
3: Okay. Iya, untuk Mbak Weni Matugas, semoga sehat selalu.
0: Bumi, ini katanya Cak Peno, Niken Grolindri.
3: Oh iya, Cak Peno lali, Cak Peno Gedok Mbak Lindri. Tri, Mat Siang. Gedok Lindri ki makanan sehat lho, Cak.
0: Sehat ya.
3: Iya, iya.
0: Oke deh.
3: Makasih waktunya Mbak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kebersamaannya untuk Bu Umi yang ada di seputaran Lampung Barat sudah ikutan gabung di belakangnya. Bu Umi, halo, selamat siang.
2: Halo juga, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam. Mbak Huti, apa kabar?
2: Kabar alhamdulillah baik, sehat Mbak Weni.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Weni,
0: iya,
2: sehat selalu ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Sutradara Cinta.
0: Ditungguin salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang barusan turun Ibu Umi ya.
0: Uh-uh.
2: Selamat siang menjelang sore ya.
0: Oke, okay, ya. Iya.
2: Tadi ada Bahawi, Abahawi. Salamnya kayaknya buat semuanya aja Mbak Weni ya.
0: Oke, okay deh.
2: Buat Mbak Weni yang lagi menjalankan tugas.
0: Uh-uh.
2: Apa ya, aku ulangi saya selalu.
0: Uh-uh.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Salam sama yang sebelahnya Mas Janu belum pulang.
0: Iya,
2: ya?
0: Belum.
2: Ya selalu juga Mas Janu.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama.
2: Ingat radio?
0: Ingat Ramayana.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Uti yang ada di seputaran Pekalongan sudah ikutan gabung ya. Cak Sukaji yang ada di seputaran Jembat Serong hadir untuk kesempatan siang hari ini. Oke deh. Terima kasih sudah ikutan gabung lewat WA. Juga ada Budi Prastio yang ada di 15A. Selamat siang Aja. Terima kasih ya sudah ambil bagian di via WA 0821 209880.

0: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
1: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
0: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club dan pramuka.
1: Dengan pembelajaran

0: Kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya di SMK Darul Amal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Amal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter islami,
1: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program alumni berdaya atau Teacher Study and Networking, program tahfiz dan karakter islami,
0: program angklung kreasi Darul Amal, dan program kelas atlet atau kelas khusus olahraga atau KKO.
1: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Amal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Amal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Amal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulamalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
0: SMK Darul Amal, jaya, jaya, jaya!
2: Mata kok rasanya pedih banget ya?
3: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
2: VitoMata?
3: Iya, diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
2: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
3: Betul, VitoMata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli VitoMata sekarang juga sebelum kehabisan.
0: Kerja di depan layar, mata cepat lelah dan penglihatan kabur, VitoMata solusinya. VitoMata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi VitoMata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih, dan berair. Dapatkan VitoMata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Kota Metro. VitoMata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak.
4: Jangan bilang baby AM.
5: Eyalah pak, pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
6: Iya bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
7: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
5: Ini loh pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba pak?
7: Udah tenang aja, ikut bapak belanja di MBM Mart.
5: MBM? Di mana itu pak?
8: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyojati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulyojati Metro Barat Kota Metro. MBMart menjual kebutuhan harian Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Ramayana 98,8 FM.

0: Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
1: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
0: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
1: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
0: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA.

ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester. Ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

0: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah, padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang, dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih, Madu Zesmak.
0: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami, seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai

0: kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTs Darul Akmal Metro, mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTs Darul Akmal Metro.
1: MTs Darul Akmal, madrasahnya para juara!
2: Ramayana 98,8 FM, dangdutnya.
1: Dangdutnya. Asik banget.

0: jam 15. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 station 98.8.
2: Lagu Dangdut Ramayana. Dangdutnya
3: istimewa.

0: Satu persembahan dari Rita Sugiarto dengan Oleh-Oleh. Sudah kita simak bareng untuk kesempatan kali ini di program LDR Lagu Dangdut Ramayana. Sampai di putaran pukul 16 nanti ya. Untuk Mbak Rositul yang suka dengan lagu Oleh-Oleh. Mudah-mudahan sudah disimak lagunya untuk kesempatan siang menjelang sore kali ini ya. Masih di program LDR, yang mau ikutan gabung masih dinantikan kembali di 0725-42181 atau lewat WA di 0821-2098-80 dan fanpage Radio Ramayana 98,8 FM. Halo. Halo.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Dari siapa di mana nih?
1: Ini pembantunya Bu Sri Kurnia, Mbak.
0: Mbak Mayang Sari.
1: Iya, salam kenal ya Mbak.
0: Salam kenal kembali Mbak Mayang Sari. Mau request
1: gimana
0: lagu
1: kabarnya,
0: apa?
1: Kabarnya Mbak Wery?
0: Kabar sehat alhamdulillah Mbak Mayang Sari, gimana kabarnya?
1: Ya sehat-sehat aja.
0: Oke
1: ini
0: deh.
1: Ini baru habis isah-isah Mbak.
0: Isah-isah?
1: Iya,
0: rajin ya.
1: Piring,
0: rajin nyapu. Banget. Oke deh Mbak iya. Mayang Sari, sore ini mau dengerin lagu apa?
1: Aku pengen dengerin lagu Rena, Mbak.
0: Rena, salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Bunda Tati, Pak Bartolo, Pak Dikasri, Pak Ngawi, ada Pak Naryo, Bu Umi, ada Pak Ini Ken, Pak Edia, terus ada lagi Pak Isepti juga selamat sore. Terus ada lagi Mas Eko Sunarko, Bunda Atija, Mas Denikul. Terus ada lagi Mas Deva, Mas Anjar. Terus ada lagi tuh Bunda-Bunda Ucu, Bunda Ami, Bunda Muslimah. Terus Bunda-Bunda Muklas, Mas Cemplon, Mas Satria juga selamat sore. Terus ada lagi Mama Deti, ada lagi siapa ya, kurang tahu banget sih.
0: Semuanya aja ya.
1: Semuanya aja. Lagunya Rena ya Mbak.
0: Oke deh.
1: Mbak Reni selamat bertugas, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mayang Sari yang ada di seputaran Seputiraman. Sudah ikutan gabung di belakangnya Mbak Mayang Sari. Halo.
2: Halo, selamat sore Mbak Weni.
0: Selamat sore Mbak Sulis, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya Mbak Weni?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Yang baru masuk siapa itu Mbak? Barusan
0: Mbak Mayang Sari.
2: Oh, salam kenal ya buat Mbak Mayang Sari, buat Mbak Warni, buat Mbak Huti, buat Mas Deva, buat Mbak Eni, Mbak Iis, buat Tanda Arya, Tanda Tegar.
0: Terus siapa lagi?
2: Lagunya Mbak?
0: Lagunya apa tuh?
2: Lagunya Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang. Oke, ditunggu ini ya.
2: Ya, udah kita
0: aja. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kebersamaannya untuk Mbak Sulis yang ada di seputaran Punggur. Sudah ikutan gabung untuk kesempatan siang menjelang sore kali ini ya. Salam kompak selalu yang pastinya barengan 98,8 Ramayana FM Indonesia banget. Juga untuk yang sudah berkomentar lewat fanpage Radio Ramayana, ada Ayah Chelsea, Pak Moko Bantul juga gak ketinggalan, ada Budi Prastio yang ada di 15A. Terima kasih kebersamaannya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana nih?
3: Margo Toto.
0: Mas Anjar, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
3: Diri ini gimana?
0: Sehat alhamdulillah.
3: Salamnya Karang.
0: Salamnya buat siapa?
3: Buat Dasar lagi Mbak Mayang Sari ya. Terus yang baru turun tadi itu siapa?
0: Yang baru turun ada Mbak Sulis.
3: Mbak Sulis.
0: Betul. Oke.
3: Ada Wadikatimah, Wadikartolo, Pengawi juga Mas Suri. Kang Kirun, Mbak Diparno, Mbak Dewarto juga Mas Suri. Terus ada Bimanya Mas Suri, Kang Rianto Mas Suri. Ada Naryo juga Mas Suri.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semua yang siang suri, spesialnya buat mamanya kalau lagunya tak tungguin, jamnya sekarang.
0: Yuk.
3: Mas Suri ini Mas Tugas.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anjar yang ada di seputaran Margo Toto. Ma Ami juga gak ketinggalan ya yang ada di Margo Toto. Ada Mas Joko Bengkel. Selamat siang menjelang sore. Halo.
4: Selamat sore Mbak Weni.
0: Sore, sore, sore. Mama Cikai Cikiwir.
4: Tapi belum.
0: Udah dong. Udah dong.
4: Aku baru bangun.
0: Ya Allah, enak banget, nikmat banget baru bangun tidur jam segini Mama Cika Ici kiwir. Tuh, kata Fia. Wah, kata Fia.
4: Ah, ada Binda Fia di situ.
0: Ada.
4: Mbak sore di pasukan mumet semuanya mumet sore. Tambah mumet aja.
0: Tambah mumet ya aja kata Mama ya Cika. Tambah mumet aja ya eh kata. Kata Fia akhir bulan.
4: Tambah mumet.
0: Wes mumet tambah mumet.
4: Tambah ruwet.
5: Salamnya buat semua aja deh, Mbak.
0: Oke deh. Yuk, lagunya apa?
5: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
5: Tapi kita jamnya sekarang ya.
0: Iya.
5: Gelas retak ada enggak?
0: Gelas retak. Di lem bisa enggak kira-kira?
5: Tapi tetap aja enggak utuh.
0: Enggak utuh ya. Oke, ada
5: saat itu.
0: Ditunggu ini ya, tapi vokalnya Christina enggak apa-apa ya?
5: Enggak apa-apa.
0: Oke.
5: Oke, makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Cika Ici Kiwir yang ada di seputaran Bedeng 8 sudah ikutan gabung di belakangnya Mama Cika. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini?
6: Dari Kayangan.
0: Eh, Pak Dekat di mana? Apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Oke deh.
6: Aku sejak pagi mengikuti belakang, tumbur-tumbur terus ini.
0: Iya.
6: Yang baru turun siapa tadi?
0: Baru itu? Turun ada Mama Cika.
6: Cika?
0: Iya, Mama Cika ya. Di Bedeng 8.
6: Ya, mudah-mudahan selalu sehat terus.
0: Amin. Amin.
6: Ada Sri Kurnia sama Mang Sarinya.
0: Oke.
6: Selamat sore.
0: Iya.
6: Ada Mas Anjar juga selamat sore.
0: Sore.
6: Ada lagi Mas Rianto juga selamat sore.
0: Oke.
6: Ada Mas Andrea juga selamat sore. Ada Cak Penol Mbak Sri juga selamat sore.
0: Iya.
6: Terus ada lagi Karto Kartolo selamat sore. Terus ada lagi Bunda Tin sama Mbak Yasu Wadaya selamat sore. Terus lagunya aku mendengarkan Angka 1 ya.
0: Angka 1, ditungguin ya, ya Pak De.
6: Mbak Weni selalu sehat terus.
0: Oke deh.
6: Mas Janu udah pulang?
0: Belum, masih di sini.
6: Oh, masih nyedok ya?
0: Mm-mm.
6: Oh, masih nyedok ya, udah tambah sehat, tambah syukur ya.
0: Oke.
6: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kebersamaannya untuk Pak Dekat Iman yang ada di seputaran Kayangan. Terima kasih sudah ikutan gabung ya di kesempatan sore hari ini di program LDR Lagu Dangdut Ramayana sampai di jam 4 sore nanti. Satu persembahan dari Mansur S saya hadirkan dengan Tajamnya Karang. Untuk yang suka dengan lagu ini, yuk kita nikmati bareng ya. Masih di program LDR Lagu Dangdut Ramayana untuk kesempatan sore hari ini. Sudah pukul 15 lebihnya 14 menit waktu Ramayana dan sekitar. Masih banyak waktu kebersamaan kita sampai di putaran jam 4 sore nanti. Jadi pastikan sahabat Ramayana gabung terus di 98,8 Ramayana FM Indonesia banget.

0: asam urat, kolesterol, hipertensi, stroke, jantung, kanker, dan lain-lain. Sembuh. Dan sudah banyak yang membuktikan dengan konsumsi Prince Gold. Sekarang giliran Anda. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Ex Natural Pro adalah herbal tetes mata yang dilengkapi dengan kapsul pengobatan dari dalam dan berizin BPOM. Berikut kita dengar faktanya.
3: Suprianto, Sri Agung 2, usia 32 tahun. Kalau awal mulanya kena ini apa namanya kelilipan kembang sawit itu, kok lama-lama penglihatan kurang. Udah itu selaput putih, udah lama penglihatan itu cuman putih doang, enggak kelihatan lagi. Kabur ya, pakai kacamata sempet sekitar 9 bulan sih.
4: Nah, tahu Ex Natural Pro ini dari mana?
3: Dengerin radio, barusan satu kotak, dirasakan udah ada perubahan, bisa lepas kacamata, penglihatan udah mulai kelihatan, udah enak. Nah, ini beli sekali lagi.
2: Ex Natural Pro, herbal khusus untuk mengatasi gangguan penyakit mata seperti mata minus atau plus, rabun dekat, rabun jauh, glaukoma, silinder, mata merah dan berair, atau mata kering seperti kelilipan, juga penurunan fungsi penglihatan akibat usia tua. Gunakan Ex Natural Pro setiap hari secara teratur dan insya Allah berhasiat baik untuk mata Anda.
1: Dapatkan herbal mata Ex Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Oh, enggak. Saya mau ke rumah mertua dulu. Anak dan istri sudah ada di sana duluan.
5: Wah, wow, masih lanjut sibuk nih. Jangan lupa besok kita terbang pagi-pagi ya, Kep. Jaga kebugaran.
6: Senang aja, ada ini. Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Hah? Neo Ultra Cup Gold?
6: Iya, ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan. Neo Ultra Cup Gold. Multivitamin lengkap untuk jaga stamina dan konsentrasi untuk tetap fit. Sepertinya Anda juga memerlukan ini. Silakan ambil. Anda minum malam ini agar besok pagi bisa kembali fit.
5: Thank you, Cap. Sampai ketemu besok.
7: Baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk.
5: Pagi, Cap. Saya dalam kondisi fit pagi ini, Cap.
7: Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Bu, ibu.
9: Ada apa toh pak? Kok manggil ibu sampai batuk gitu?
8: Ini loh bu, dada bapak sakit banget. Dari tadi batuk-batuk terus.
9: Oh alah, tenang pak. Ibu punya solusinya. Minum madu Gurafit.
8: Madu Gurafit?
10: Sering terganggu karena batuk berdahak, asma atau sesak nafas yang tak kunjung sembuh, jangan biarkan lendir menumpuk di paru-paru dan tenggorokan Anda. Madu Gurafit hadir dengan formula herbal khusus untuk mengencerkan dan mengeluarkan lendir atau dahak yang membandel, melegakan saluran pernapasan secara alami, meredakan gejala batuk, asma, dan sinusitis, dan membersihkan paru-paru dari polusi. Kenapa pilih Gurafit? Karena Gurafit sudah BPOM, halal, dan terbuat dari 100% bahan alami tanpa efek samping. Madu Gurafit dapat dibeli di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Kota Metro. Madu Gurafit, solusi atasi batuk dan legakan nafas. Anda sedang mendengarkan Ramayana 98,8 FM.

0: Bu Sri,
1: anaknya besok mau disekolahin di mana?
2: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
1: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
2: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
3: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A di MA Darul Akmal. Selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang. Allah ya Mulana, halima ikhfaki ya
2: Nuhahid Rabbi. Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
3: Tenang, Bu. Nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
2: Wah, menunya apa aja di sana, Pak?
3: Banyak banget, Bu. Ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar. Serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh, Bu. Murah, enak, tapi bikin kenyang.
2: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet ke sana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
3: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
2: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung ke sana saja ya, Pak.
3: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Lejen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol. Edit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
4: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
3: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
1: Yayasan Darul Amal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Amal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Amal terakreditasi A, SMP Plus Darul Amal New, MA Darul Amal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Amal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Amal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Amal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Amal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
3: Ramayana 98,8 FM, dangdutnya.
2: Dangdutnya. Banget.

0: Perhatian, untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstrak ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
1: Nama saya Ferry, saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3 kali 1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
0: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi, jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
2: Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
3: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
2: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di Ametro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek. Bapak antar daftar ke sana.
4: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris. Dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal dengan lingkungan belajar. Sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
5: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
2: Lagu Dangdut Ramayana. Dangdutnya
0: istimewa.

98,8 Ramayana FM Indonesia banget, sahabat Ramayana dimanapun Anda berada. Tanpa terasa sudah hampir 2 jam, Weni menemani Anda di program LDR Lagu Dangdut Ramayana. Untuk kesempatan kali ini di edisi Senin, memasuki lembaran yang ke-29 di bulan Juni 2026. Terima kasih kebersamaan sahabat Ramayana semuanya yang sudah simak program ini. Dan kita ketemuan lagi di lain kesempatan ya. Akhirnya langsung dari Jalan Tiram 1 nomor 515 A Kota Metro, Weni yang bertugas undur diri. Selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Ramayana yang terkasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu di Tembang Nostalgia Ramayana, seperangkat tembang-tembang lawas. Saya bakal temani Anda sampai kelar jam 19 waktu Indonesia Barat. Kerinduan dari Bob Tutupoli sebagai tembang awal jumpa kita. Saya bakal rangkai, kali ini bersama Teti Kadi Tanpamu.

0: Prince Gold ini herbal luar biasa dan bukan herbal biasa. Banyak kesaksian yang mengakui manfaat herbal Prince Gold.
1: Keduanya darah tinggi, asam urat, lambung, banyak lah Pak. Alhamdulillah ini semenjak minum Prince Gold, rasa-rasanya udah enak, enteng semua badan.
2: Dulunya diperiksa kan asam uratnya itu 5,8. Aku minum Prince Gold, diperiksa lagi tinggal 44.
3: Asam urat, kolesterol. Beli Prince Gold, habis satu botol terus seminggu lah udah merasain enak Prince Gold ini.
4: Ya keluhannya saya kena kadar gula, tapi setelah minum Prince Gold ini sudah turunnya jauh lah, enak badannya, enak segala-galanya lah. Ya cuman awalnya minum memang mual, badan saya sakit semua, pening. Nah setelah itu beberapa hari enggak, enak sampai sekarang ini.
0: Yang masih belum sembuh dari penyakitnya atau yang butuh badan selalu fit dan segar, Prince Gold langkah tepat untuk solusi kesehatan Anda. Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

0: Joni dari Banjaragung. Pak di saya matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi satu bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat Ek Natura Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak D itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
2: Oh, pantes.
4: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Bapak siapa?
6: Saya Bapak Adi.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Alamat Kampung Gembor 2, RT 18, RW 06, Desa Gembor, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang.
5: Bapak usianya berapa?
6: Saya usianya 40 tahun.
5: Yang sakit siapa?
6: Yang sakit saya. Saya itu sakit rematik asam urat.
5: Yang dirasakan apa saja sih, Pak?
6: Yang dirasakan sakit pegal, kesemutan, jalannya kaku gitu, susah tidur.
5: Tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana, Pak?
6: Saya dari teman. Akhirnya saya mencari madu hitam pahit. Akhirnya saya ketemu di Subang, di apotek.
5: Setelah mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bagaimana?
6: Alhamdulillah sakitnya hilang, terus kesemutannya pun hilang. Terus ini bisa tidur. Kebetulan saya juga buka terapi bekam. Ya saya menyarankan sama pasien saya itu mengkonsumsi madu hitam pahit. Kemudian ibu saya juga, bapak saya juga sakit kencing manis. Alhamdulillah ya setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, alhamdulillah sembuh.
5: Terima kasih Bapak untuk waktunya.
1: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
7: Nikmati suasana istirahat Anda bersama album Nostalgia Ramayana 98,8 FM.

Baik sahabat Ramayana, kerinduan dari Meriam Belina baru saja berlalu. Sahabat Ramayana, Prisgol adalah salah satu produk herbal yang saat ini sudah menjadi pilihan masyarakat. Masyarakat di tengah menjamurnya obat-obatan yang banyak mengandung unsur kimia, nampaknya masyarakat sudah cerdas sehingga yang aman menjadi pilihan utama, yakni herbal. Nah, salah satu adalah Prisgol, yang mana Prisgol adalah suplemen herbal tetes yang diformulasikan dengan bahan dasar ekstrak alami seperti manggata, propolis, gamat, spirulina, ekstrak kulit manggis, ekstrak daun sirsat, ekstrak daun mengkudu, habatus sauda, dan probiotik. Adapun khasiatnya untuk menjaga vitalitas dan daya tahan tubuh, membantu mengatasi berbagai penyakit, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta membantu memelihara kesehatan tubuh secara keseluruhan. Anda bisa dapatkan Prisgol di Radio Ramayana, Metro Lampung, Indonesia banget. Baik teman-teman, kali berikutnya miliknya Hari Parintang. Lagunya berjudul Ada Rindu Untukmu.

0: Baik sahabat Ramayana, ada rindu untukmu, satu tembang dari Hari Parintang. Anda masih bersama Radio Ramayana yang ada di Metro Indonesia banget. Tebang nostalgia sampai kelar jam 19 nanti.
1: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
2: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
1: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
2: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
1: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
2: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
1: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
2: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
3: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah, padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah, yang makin kesini penyakit mah tersebut semakin parah sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih madu Zesmak.
3: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hey Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
1: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
3: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
1: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
3: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam, dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester, juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester, ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester, ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
1: Yalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
5: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
6: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok
7: MBMart juga menyediakan rental mobil pickup. MBMart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBMart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulyojati, Metro Barat, Kota Metro. MBMart menjual kebutuhan harian Anda.
8: Yang sedang Anda nikmati album Nostalgia Ramayana 98,8 Kota Metro.

Baik, satu tebang dari miliknya Obi Mesak, bunyikan suara hati. Buat teman-teman sahabat Ramayana yang masih setia menyatu di tebang nostalgia untuk kesempatan sore ini, sepasti saya bakal temani sampai kelar jam 19 nanti ya. Selamat sore buat Belibis Putih Camas yang ada di Punggur. Terima kasih hadirnya di tembang nostalgia untuk kesempatan malam ini atau sore ini tepatnya ya. Salam sehat selalu, tetap bersama Radio Ramayana. Juga selamat sore buat Budi Prasetyo yang ada di 15A. Terima kasih hadirnya. Yang pasti dari kawasan Metro Timur tetap setia bergabung bersama tembang nostalgia. Salam juga ya Bud untuk Buda Dona yang ada di Metro Timur. Kalau barangkali sore ini pun masih setia menyatu di tembang nostalgia. Menyusul Pak Eko Saputro yang ada di Bedeng 13 Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Terima kasih hadirnya Pak Eko sore ini. Meskipun cuaca cukup terik, namun kebahagiaan senantiasa terasa. Manakala badan sehat bisa menyatu bersama Radio Ramayana lewat tebang-tebang nostalgia yang Indonesia banget ya. Jangan lupa Pak Eko diseruput itu teh hangatnya ya. Syukur-syukur kalau ada cemilannya ya. Dari Ramayana ikut merasakan, ikut menikmati ya. Oke, kemudian untuk Pak Debio juga selamat sore di Bedeng 20. Untuk Mama Dita juga selamat sore. Tidak ketinggalan buat Mas Marno Tipo yang ada di Teluk Jukung. Juga untuk Mama Windy selamat sore. Kalau barangkali masih setia menyatu di tembang nostalgia Ramayana. Juga selamat sore buat Mas Wituto TKTDW dan juga untuk Mama Agil yang ada di Teluk Jukung. Sahabat Ramayana yang Indonesia banget, X Natural Pro adalah produk herbal dalam bentuk tetes mata. Bentuknya tetes mata, juga semprot atau spray dan juga kapsul ya. Yang mana ditujukan untuk mengatasi berbagai gangguan mata dan kesehatan mulut. Diformulasikan dengan bahan dasar ekstrak bilberry dan probiotik. Adapun khasiat dari X Natural Pro adalah membantu mengurangi gejala katarak, membantu mengatasi rabun jauh atau minus, rabun dekat atau plus, silinder, dan digunakan untuk membantu terapi glaukoma, meningkatkan sistem imun tubuh, melancarkan sirkulasi darah serta mengurangi resiko pengentalan darah. Anda bisa dapatkan X Natural Pro di Radio Ramayana Metro Lampung, Indonesia banget. Halo, selamat sore buat teman-teman yang sudah mengirimkan WA ke nomor WA Radio Ramayana ya. Ada BH Abadi, selamat sore di 22 Pinglet ya. Mas Adi, album diskotik lama, album nostalgia selamat sore. Beja Abadi hadir, Bung Adi, sehat selalu. Biar nyeruput kopi susu, matugas dan terima kasih. Oke, makasih untuk Bung BH Abadi yang ada di Pinglet 22. Mbak Tuti Pecelele, Lamongan, 717 Jakatinggir ya, Laskar Jakatinggir yang ada di mana? Di Metro Gibang ya. Terima kasih hadirnya lagunya Jangan Simpan Tangismu dari Christine Panjaitan. Diputar Mas Adi ya. Ya, nanti dicarikan dulu ya Mbak ya. Selamat sore Mbak Tuti, juga selamat sore untuk Kang Masnya yang tentu sore ini tengah sibuk dengan aktivitasnya. Ada Leli yang ada di 31 Situ Dadi Pekalongan. Ikutan dong di acara Aldila Ramayana yang Indonesia banget. Pesan lagu Mas, Kemuning milik Yuni Sara. Lagunya untuk semuanya aja deh yang lagi dengarkan Radio Ramayana yang Indonesia banget. Thomas Adi, makasih. Oke, makasih ya untuk Leli yang ada di Situ Dadi Pekalongan, Lampung Timur. Berikutnya dari Elizabeth disebut di banyak Tanjung Kerajaan. Terima kasih hadirnya. Request lagunya Bara Api Dalam Senyummu. Salamnya nih buat semuanya aja. Buat Mas Adi, selamat tugas. Semoga sehat selalu dan sukses. Amin. Terima kasih untuk Elizabeth atas hadirnya. Baik teman-teman, yuk kita dengar. Miliknya Mario Christy, Merah Menahan Benci.

0: Masa depanmu sudah di depan mata. Bingung mau sekolah di mana? Bingung memilih jurusan yang tepat? Jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
1: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran,

0: desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Amal resmi menjadi SMK Pusat Keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
1: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Amal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional, angklung atau hadroh, solo song, English club, dan pramuka.
0: Dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Amal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Amal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
1: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program Alumni Berdaya atau Treasure Study and Networking, program Tahfiz dan Karakter Islami,
0: program Angklung Kreasi Darul Amal, dan program Kelas Atlet atau Kelas Khusus Olahraga atau KKO.
1: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Amal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Amal. Skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Amal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulamalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
0: SMK Darul Amal, jaya, jaya, jaya!
2: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
3: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwok Tombo Teko Loro Lungo.
2: Pengobatan alternatif Suwok Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
1: Pengobatan alternatif Suwok Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwok Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwok Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 515A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gusodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo mengobati penyakit tanpa rasa sakit. Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro, mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
3: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!
4: Jam 17, waktu Radio Ramayana Kota Metro.

Baik, satu tembang dari miliknya Christine Panjaitan, Jangan Simpan Tangismu ya, sebuah tembang lawas, enak banget terasa ya. Mbak Tuti, Pecelele, Lamongan ya, Jakatingkir yang ada di Metro Kibang, selamat dengan aktivitasnya. Kemudian juga selamat sore buat Mbak Triani yang ada di Tanggamus. Selamat sore Mas Adi, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik Mbak. Ikutan request lagu vokal dari Tommy J. Pisa, Suster Marisa. Salamnya nih untuk semua fans Ramayana. Selamat sore, matriatan aja bersama orang-orang tersayang. Untuk Mas Adi, selamat tugas, semangat dan terima kasih. Oke, makasih untuk Mbak Triani yang ada di Tanggamus ya. Berikutnya Kang Ombeng yang ada di Air Hitam Lampung Barat. Halo Kak Adi, selamat sore. Hadir nih Kang Ombeng di Lampung Barat. Tembangnya Antara Benci dan Rindu dari Ratih Purwasih. Terima kasih sebelumnya dan selamat petang. Oke, makasih juga untuk Dikau yang ada di Air Hitam Lampung Barat. Baik, yang minta lagu Kemuning ya, dicari ternyata yang muncul Kemuningnya Mbak Teti Kadi. Gak apa-apa deh, sama ya. Semoga terhibur dan kita nikmati bersama lagunya.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ibu jadi pengen cepet-cepet kesana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
1: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung kesana saja ya, Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, manggut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Sahabat Ramayana, jangan biarkan benjolan dan rasa nyeri menghambat aktivitasmu. Madu Prowasir diformulasikan khusus dengan bahan herbal pilihan untuk membantu mengatasi masalah wasir dari dalam tanpa perlu operasi. Manfaat utama Madu Prowasir: mengempeskan benjolan wasir atau ambeien, meredakan rasa nyeri, melancarkan BAB agar tidak keras dan tidak berdarah, dan mempercepat pertumbuhan luka akibat peradangan. Madu Prowasir sudah BPOM dan halal. Dapatkan Madu Prowasir di Radio Ramayana, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Madu Prowasir, aktivitas jadi tenang, duduk lama pun nyaman, ambeien atau wasir, ketar-ketir. Masa depanmu sudah di depan mata, bingung mau sekolah di mana, bingung memilih jurusan yang tepat, jangan khawatir, SMK Darul Akmal Kota Metro hadir untukmu. Di sini, kita tidak hanya belajar tapi juga mengasah skill profesional yang dibutuhkan dunia kerja. Kami hadir sebagai SMK berbasis pesantren yang memadukan kompetensi industri dengan pondasi keagamaan yang kuat.
3: SMK Darul Akmal memiliki jurusan yang up to date sesuai kebutuhan industri di era modern seperti sekarang. Adapun jurusan yang ada di SMK Darul Akmal meliputi manajemen perkantoran, desain dan produksi busana, teknik komputer dan jaringan, akuntansi dan keuangan lembaga. Waktunya memilih sekolah yang bukan biasa-biasa saja. Kini SMK Darul Akmal resmi menjadi SMK pusat keunggulan, tempat terbaik untuk mengembangkan kompetensi, karakter, dan masa depanmu. Fasilitasnya keren, mulai dari gedung sekolah lantai 4, lab komputer dan jaringan yang canggih, lab desain produksi busana yang modern, lab manajemen perkantoran kekinian, perpustakaan dan pojok baca, musola, wifi, area sampai lingkungan belajar yang mendukung, dijamin bikin kamu makin siap kerja dan bahkan bisa langsung wirausaha.
2: Prestasi-prestasi yang pernah diraih, juara satu nasional dalam ajang perlombaan web development dengan tema Student with the Power of Technology, juara dua lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat Provinsi Lampung dalam kategori Fashion Technology. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMK Darul Akmal, antara lain multimedia, mikrotik, bordir dan sablon, sepak bola atau futsal, bola voli, bulu tangkis, seni tari, musik tradisional angklung atau hadroh, solo song, English club, dan pramuka.
0: dengan pembelajaran kurikulum terkini dan dibimbing oleh guru-guru yang profesional di bidangnya, di SMK Darul Amal, kami mematahkan stigma lama, kami buktikan bahwa lulusan SMK tidak hanya bisa bekerja, tapi juga unggul di jenjang kuliah. Kami membekali siswa dengan kompetensi siap kerja, nilai plus saat mencari beasiswa, materi akademik yang terstruktur untuk ujian masuk universitas. Beberapa program-program unggulan yang ada di SMK Darul Akmal, program kewirausahaan siswa, program keagamaan dan pembinaan karakter Islami,
2: program digitalisasi sekolah dan smart learning, program English for Career atau EFC, program Green School atau Sekolah Hijau, program alumni berdaya atau Treasure Study and Networking, program tahfiz dan karakter Islami,
0: program angklung kreasi Darul Akmal, dan program kelas atlet atau kelas khusus olahraga atau KKO.
2: Kabar gembira untuk para pelajar berprestasi, SMK Darul Akmal membuka beasiswa siswa berprestasi dengan kesempatan istimewa, bebas biaya pendidikan formal sampai dengan 4 bulan. Gabungkan skill kejuaraan Anda dengan gelar sarjana dan jadilah lulusan yang tak tertandingi. Jurusannya lengkap, pengajarnya kompeten, dan fasilitasnya modern. Jadilah generasi unggul yang berakhlak mulia, terampil, dan siap bersaing. SMK Darul Akmal, skill dapat, kuliah lanjut. Kunjungi kami hari ini. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda di SMK Darul Akmal Kota Metro Lampung. Raih impianmu sekarang juga. Informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.smkdarulakmalkotametro.sch.id atau datang langsung ke sekolah kami di Jalan Pesantren 16B Metro Barat, Kota Metro Lampung.
0: SMK Darul Akmal, jaya, jaya, jaya!
4: Aduh, mata kok rasanya pedih banget ya?
5: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
4: VitoMata?
5: Iya, diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
4: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
5: Betul, VitoMata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli VitoMata sekarang juga sebelum kehabisan.
0: Kerja di depan layar, mata cepat lelah dan penglihatan kabur, VitoMata solusinya. VitoMata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya berbentuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi VitoMata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih, dan berair. Dapatkan VitoMata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Kota Metro. VitoMata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak.

melodi menjadi lagu, memori menjadi kenangan masa lalu. Nikmati lagu dan kenangan masa lalu Anda bersama album Nostalgia Ramayana.

0: fakta dan nyata. Dan ini bukan rekayasa. Prince Gold bisa menjadi solusi tepat untuk penyembuhan penyakit yang Anda derita. Banyak kesaksian yang sudah membuktikan khasiat Prince Gold.
1: Raosipun sakit, kula lemes, ngantuk, gampang capek, gemetar. Setelah ngonsumsi Prince Gold, sakniki pun sehat, alhamdulillah.
2: Ya, dulu itu sakitnya sudah berapa tahun saya ini merasa sakit kejulino. Niki kaki saya ini enggak enak untuk sholat, untuk kerja apapun tidak bisa, sampai dukuruk-dukuruk gitu, sampai keboyok, sampai nyari namanya Prince Gold itu kok sekali nginum kok terus saya ini ada perubahan banyak. Jadi sampai sekarang alhamdulillah sekarang sudah bisa menjalankan sholat.
3: Awalnya ada benjolan di payudara, udah lama, udah ada 3 tahunan. Alhamdulillah udah sehat, udah pecah, keluar sampai akar-akarnya, ada butir-butiran kayak pasir, itu banyak sekali keluar. Sekarang udah sembuh total, udah kering.
4: Bapak kula niku namine Pak Kuryadi, sakniki usane swidak gangsal. Sakite sakit padaran, weteng mah. Mbon telas Prince Gold, 7 botol badhe 8 niki mangke. Sakniki pun 3 tetes, laune gangsal tetes. Tapi saat ini pun mending, pun sakit nyambut damun deres, macul, ngarit.
0: Demikian kesaksian pengguna herbal Prince Gold. Jika ada keluhan yang sama seperti kesaksian mereka, segera dapatkan herbal Prince Gold. Semoga giliran Anda menemukan kesembuhan dari penyakit yang Anda derita selama ini. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Bersama Radio Ramayana, 98,8 FM, kita tidak hanya mendengar, kita belajar bersyukur, menikmati, dan menjaga setiap rahmat yang Allah berikan.

ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan, sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak. Timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. Malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat.
2: Simak kajian sore dari hati ke hati di Radio Ramayana FM setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedeng, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, di kala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan pasti diterima. Kalau dia menolong orang pasti berhasil. Kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang orang tolak, siapa yang mau kawin sama kere begini. Kalau dia nolong orang pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul, istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini, cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman, tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. seperti berhadapan dengan buah simalakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman, sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah simalakama, didiamkan, makan hati. Sebab maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak apa yang akan mencari nafkah, dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah simalakama, didiamkan, makan hati. Sebab

0: mahkamah jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja, cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah simalakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari, juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk misterius problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki gitu juga. Sehingga orang sering bilang rezeki katanya kayak bayangan. Kita uber-uber dia lari, kita diem dia mah diem. Setengah mati kita uber-uber, emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita gak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah gak ada yang loh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu? Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu?
1: Simak kajian sore dari hati ke hati di Radio Ramayana FM setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama, karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan.

0: Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempuruk kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal.
1: Jam 18, waktu Radio Ramayana Kota Metro. Bersama Radio Ramayana 98,8 FM, kita tidak hanya mendengar, kita belajar bersyukur, menikmati, dan menjaga setiap rahmat yang Allah berikan.

0: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
1: Iya nih, aku lagi diet padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah, tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
0: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM, juga halal MUI loh. Jadi, nggak usah khawatir deh.
2: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang 11A Kota Metro.
3: Saya Gofar, alamat rumah saya Utama Jaya, tepatnya dekat Kampung Sumber Agung, Seputi Mataram, Lampung Tengah. Awal mulanya saya minum Priskol itu dikasih tahu sama teman yang di Bandar Jaya, katanya kalau konsumsi Priskol itu gejala yang kesemutan, darah tinggi, pegel-pegel, agak linu-linu, minum Priskol itu saya bisa membuktikan sendiri bisa sehat. Terutama saya sama istri dan mertua yang udah jompo, alhamdulillah sekarang fisiknya perubahannya luar biasa dengan minum Priskol. Itu lebih sehat daripada sebelum mengkonsumsi Priskol. Sekarang dia bisa aktivitas, artinya bisa bergerak sendiri, tangan.

0: Dianet.
1: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
3: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
2: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
3: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes.

0: tapi BAB-nya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
1: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
0: Saya dengar-dengar di radio itu, kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
1: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
2: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Bapak siapa?
4: Bapak Purnomo.
3: Alamatnya di mana?
4: Desa Rancadaka, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Subang.
3: Bapak usianya berapa?
4: Usia saya 43 tahun.
3: Sakit apa, Pak?
4: Paru-paru sama ini apa, radang tenggorokan sama diabetes.
3: Yang dirasakan apa saja sih, Pak?
4: Sesak napas, riaknya keluar darah. Saya ke dokter sampai berobat jalan ke Jakarta. Sudah badan saya habis, cuma ada berapa kilo.
3: Tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana?
4: Saya taunya dari radio Prima FM.
3: Setelah mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bagaimana, Pak?
4: Riak itu nggak keluar darah. Terus ya, alhamdulillah sehat lah. Sehat semua udah. Pernapasan lancar, pokoknya udah sehat semua. Nah sekarang badan saya udah menambah, udah berisi 55 kilo. Alhamdulillah sehat. Emang madu hitam pahit Prima Herbal lebih khasiat daripada yang lain.
3: Terima kasih ya Bapak untuk waktunya.
4: Sama-sama.
3: Wassalamualaikum.
5: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-302048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
6: Melodi menjadi lagu, memori menjadi kenangan masa lalu. Nikmati lagu dan kenangan masa lalu Anda bersama album Nostalgia Ramayana.

Baik teman-teman, sebuah lagu dari Camelia 2 ya, dari EBKD baru saja berlalu. Anda masih bersama Tembang Nostalgia Ramayana dengan seperangkat tembang-tembang lawas. Saya bakal temani sampai kelar jam 19 waktu Indonesia Barat. Satu tembang yang tadi diminta oleh Kang Ombeng ya, kalau nggak salah ya, dari Lampung Barat, lagunya Antara Benci dan Rindu. Kita nikmati bersama.

0: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
1: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
0: Wah, menunya apa aja di sana Pak?
1: Banyak banget Bu, ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar, serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh Bu, murah, enak, tapi bikin kenyang.
0: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet ke sana Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya Pak?
1: Aman Bu, di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
0: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah kita langsung ke sana saja ya Pak.
1: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Lejen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
2: Sahabat, pernahkah Anda mengalami penyakit mah? Sakit mah bisa mengganggu aktivitas kita jika dibiarkan begitu saja. Dan dapat berbahaya jika tidak ditangani secara serius. Banyak orang yang meremehkan sakit mah. Padahal jika tidak diobati, kondisi ini berdampak buruk pada kesehatan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk mencoba madu Zesmak sebagai solusi masalah lambung dan pencernaan Anda. Berikut testimoni dari mereka yang mengkonsumsi madu Zesmak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, alamat Tunggal Reca, Punggur, Lampung Tengah. Saya ingin memberikan kesaksian tentang madu Zesmak yang dialami istri saya. Istri saya sejak gadis menderita penyakit mah. Yang makin kesini, penyakit mah tersebut semakin parah, sehingga menderita GRD. Gejalanya yaitu bingung, tidak bisa tidur, tidak bisa fokus, mengalami rasa terbakar di dada, dan beberapa gejala lain. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi beberapa botol madu Zesmak, gejala tersebut semakin hilang, dan sekarang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala. Madu Zesmak insya Allah membantu mengatasi permasalahan lambung dan pencernaan dengan baik. Terima kasih Madu Zesmak.
2: Madu Zesmak adalah pilihan tepat untuk mengatasi lambung dan pencernaan Anda. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti kunyit, ketumbar, kayu manis, habatus sauda. Madu ini sangat efektif untuk meredakan sakit mah. Kini, Madu Zesmak juga tersedia dalam kemasan saset yang mudah dibawa kemana saja. Segera beli Madu Zesmak di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hei Ran, dari tadi aku perhatiin bengong terus, kenapa sih?
0: Ini loh, aku bingung mau lanjut daftar kuliah di mana ya?
2: Ngapain bingung? Mending daftar ke Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung aja. Di sana itu kampus berbasis pesantren, bahkan banyak program beasiswanya loh.
0: Wah, keren tuh. Temenin aku daftar ke sana yuk.
2: Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Dengan fakultas dan program studi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FTIK, S1 Pendidikan Bahasa Arab, S1 Tadris Biologi, S1 Tadris Fisika, S1 Tadris Matematika, Program Studi Pendidikan Agama Islam, dan S1 Tadris Bahasa Inggris. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah, S1 Ekonomi Syariah, dan S1 Hukum Keluarga Islam. Dan Fakultas Dakwah, S1 Komunikasi Penyiaran Islam. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, mengisi link pendaftaran jalur online, menyerahkan pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar, fotokopi kartu keluarga, fotokopi ijazah SMA atau MA atau SMK atau sederajat, dan membayar administrasi mahasiswa baru. Institut Agama Islam Darul Akmal IAIDA Lampung terakreditasi dengan peringkat baik dan merupakan kampus berbasis pesantren. Dengan program beasiswa, antara lain mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 30 juz, bebas uang bangunan dan bebas SPP 6 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 20 juz, bebas SPP 5 semester, mahasiswa atau mahasiswi tahfiz 10 juz, bebas SPP 3 semester. Juara nasional 1, 2, 3, dan juara tingkat provinsi bebas SPP 5 semester. Ranking 1 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 4 semester. Ranking 2 dan 3 selama SMA atau MA atau SMK, bebas SPP selama 3 semester. Rekomendasi khusus untuk keluarga ekonomi lemah dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa, bebas 50% uang bangunan, yatim piatu, dengan niat kuat dan tidak ada backup ekonomi dari keluarga, bebas biaya kuliah sampai wisuda, dan yatim, bebas biaya 50% sampai wisuda. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung memiliki sarana dan prasarana, kampus 1 dan 2, masjid, lab komputer, lab IPA, business center, perpustakaan, lab micro teaching, ruang kelas representatif, bank mini, ruang ormawa, parkir luas, dan free wifi. Dengan organisasi mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Unit Kerja Mahasiswa. Info lebih lanjut, hubungi kontak pendaftaran Lukman Habib Umam MPD 0856-6967-8971. Diah Ayu Vijaya Laksmi MH 0811-720-701 dan Agnes Jevi Rialita ME 0823-7383-2269. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro Lampung. Telepon 0725-44418 atau di 0725-44421 dan 0725-45981. Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.

Baik, satu tebang dari Tommy Jebisa, Suster Marisa ya. Mbak Triani dulu belu tanggamus ya, sudah dinikmati lagunya. Sementara selamat malam juga untuk Pak Wardoyo yang ada di Gisting ya, yang ada di Tanggamus. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam buat teman-teman, sahabat saya Seman Saga 84 dimanapun berada yang masih menyatu di live TikTok Radio Ramayana. Atau mungkin masih menyatu di saluran analog atau barangkali di live streaming Radio Ramayana. Selamat malam ya. Dan khusus buat Mbak Titin yang ada di Bengkulu ya. Selamat malam, terima kasih atas hadirnya dan salam sehat selalu. Lagunya dari Teti Kadi.

0: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
1: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
0: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
1: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
2: MA Darul Akmal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul Akmal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul Akmal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul Akmal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul Akmal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro, program Tahfiz Quran, program Kitab Kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadroh, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR, MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan gemilang.
3: Allah ya Mulana, halima ikhfaki ya nuwahid Rabbi.
4: Bu, itu loh anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
1: Coba deh Pak, bilang ke Pak Kades suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
4: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu Bu?
0: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Qudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Mas, di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1 nomor 515A Kota Metro. Hubungi

0: Ayah bunda sedang mencari sekolah terbaik untuk putra-putri tercinta. Yuk bergabung bersama MTS Darul Akmal Metro, madrasah unggulan yang memadukan pendidikan Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak mulia. Di MTS Darul Akmal, kami menghadirkan lingkungan belajar yang nyaman, tenang, dan ramah anak. Didukung oleh tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, berdedikasi tinggi, serta berpengalaman dalam membimbing siswa menjadi generasi Islami yang berprestasi dan berkarakter. Fasilitas lengkap yang kami sediakan antara lain, ruang kelas yang nyaman, laboratorium komputer dan sains yang memadai, perpustakaan dengan koleksi buku keislaman dan pengetahuan umum yang lengkap, lapangan olahraga, ruang keterampilan, dan ruang ekstrakurikuler yang aktif, asrama atau boarding bagi yang menginginkan pendidikan terpadu, dan lingkungan pesantren yang nyaman, aman, dan berdisiplin. Khusus bagi siswa yang ingin pendalaman ilmu agama, MTS Darul Akmal membuka program kelas Excellent, yaitu pendalaman kajian kitab kuning secara sistematis dan terarah, program tahfizul Quran dengan target hafalan bertahap, dan program kelas sains yang inklusif. Di MTS Darul Akmal, siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ditempa menjadi pribadi yang saleh, cerdas, dan percaya diri melalui berbagai kegiatan keagamaan, ekstrakurikuler, dan program pembiasaan karakter Islami. MTS Darul Akmal Metro mendidik dengan hati, mengukir prestasi tanpa henti. Segera daftarkan putra-putri Anda. Informasi pendaftaran dapat menghubungi Bapak Ruhan 0813-6717-7683 atau datang langsung ke kampus MTS Darul Akmal Metro.
1: MTS Darul Akmal, madrasahnya para juara!

di Bob Tutu Foley. Saya rasa sampai di sini dulu deh ya, tembang nostalgia album diskotik lama untuk kesempatan malam ini. Terima kasih hadirnya dan kebersamaannya. Saya Adi, mohon diri. Kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 19. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.

Namanya FM mengudara di frekuensi 98,8 FM. Menyajikan informasi dan musik yang menghibur. Dengan cover area yang mencakup 70% Provinsi Lampung. Radio Ramayana FM siap menjadi media promosi yang tepat untuk mempromosikan usaha Anda. Hubungi media sosial kita di Instagram di @ramayana_fm_lampung. Dengarkan selalu Radio Ramayana 98,8 FM atau bisa lewat streaming yang di-download di Play Store atau App Store. Sesaat lagi kita ikuti acara selanjutnya. Ingat radio, ingat Ramayana, Indonesia banget.

Apa Dinda mau bergoyang? Yuk dengerin Tergoda biar makin asik bergoyang bareng lagu-lagu Ambyar di acara Terminal Goyang Dangdut Ramayana.

Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ramayana 98,8 FM dimanapun berada. Dan akhirnya kejumpa kembali sahabat Ramayana bersama Kanda Tegar. Di program kita malam hari ini di Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana, yang menemani sahabat Ramayana sampai kelarnya nanti di jam 10 malam, yaitu di 3 interval ke depan. Dan oke, sahabat Ramayana, kita mulai. Lagu pertama ada lagunya Posting dari Mpo Eli dan Irfan Sebastian.

0: Sahabat Ramayana, satu lagi program keren yang bisa kamu simak tergoda.
1: Tergoda.
0: Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Ramayana. Kamu bisa dengerin lagu-lagu seperti ini. Dan bisa goyang bareng. Jangan lewatkan setiap hari dari pukul 19 malam sampai 22 malam. Pokoknya nikmati malam kamu biar lebih asik lagi sambil dengerin program Tergoda.
1: Tergoda.
0: Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Asik-asik.

0: Anda punya riwayat gangguan kesehatan seperti ini?
1: Ibu Surati, Chandra Jaya, dagang di pasar. Alergi dingin, paru-parunya, sesek, batuk. Terus dapat informasi di radio itu, terus beli satu, dapat satu udah berubah. Udah merasa kok agak ringan, terus beli lagi dua, udah tambah ringannya. Sekarang udah gak ada, minum es udah gak apa-apa. Pergi malam-malam gak apa-apa, gak pernah masuk angin. Dulu kalau pergi malam gak pakai jaket itu, masuk angin langsung batuk sesek.
2: Sekarang ini udah habis berapa botol?
1: 13. Sebab ada Priskul itu memang saya udah sehat benar sekarang. Sekarang udah nyaman.
0: Prince Gold untuk menormalkan sel dengan memberikan nutrisi dari bahan alami dan probiotik. Prince Gold sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
3: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Edit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
5: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
4: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
6: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuluddin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Akmal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
7: Perhatian! Untuk Anda yang sedang mencari solusi pemulihan luka pasca operasi atau luka lainnya, kini hadir Prosena. Prosena adalah kapsul herbal dengan ekstrak ikan gabus kutuk diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan luka luar dan dalam. Cukup konsumsi 3 kapsul sehari sebelum makan, rasakan pemulihan yang lebih cepat dan tubuh yang lebih sehat.
8: Nama saya Ferry. Saat ini saya bermukim di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Beberapa bulan yang lalu, saya terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka cukup serius di bagian kaki. Atas saran teman, saya mengkonsumsi Prosena 3x1 kapsul sehari. Dan dalam waktu beberapa hari saja, lukanya sudah mengering dan sudah tidak perih. Prosena memang terbukti membantu mempercepat penyembuhan luka. Terima kasih Prosena.
7: Prosena telah terdaftar BPOM bersertifikat halal MUI dan 100% terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi, jadi jangan ragu untuk mencoba Prosena. Prosena cepat, aman, dan terpercaya. Dapatkan Prosena sekarang juga di Radio Ramayana 98,8 FM Kota Metro. Kapsul ekstra gabus Prosena, solusi cerdas pemulihan luka Anda.
4: Thank you. Adik sudah punya rencana mau sekolah SMP di mana?
9: Di SMP Plus Darul Akmal Metro saja, Pak. Di tempat kakak dulu. Di sana kan jadi SMP favorit di kota Metro.
4: Wah, bagus itu, Dek. SMP Plus di A Metro. Sekolah berkualitas dengan tenaga pendidik yang profesional. Ayo, Dek, Bapak antar daftar ke sana.
6: SMP Plus Darul Akmal hadir dengan program unggulan, menumbuhkan karakteristik siswa-siswi, unggul di bidang akademik, unggul dalam hard skill dan soft skill, menguasai dan aktif dalam berbahasa, baik bahasa Arab dan bahasa Inggris, dengan fasilitas ruang kelas modern atau smart class, laboratorium teknologi, laboratorium sains, laboratorium bahasa Inggris, dan laboratorium bahasa Arab. Dengan tenaga pengajar, SMP Plus memiliki guru yang menginspirasi, berkompeten, dan tentunya royal terhadap sekolah, sehingga dapat terwujud keberhasilan sekolah. SMP Plus Darul Akmal dengan lingkungan belajar, sekolah kami memiliki ruang kelas yang bersih, rapi, nyaman, aman, sehingga membuat belajar terasa menyenangkan, mendukung konsentrasi, kreativitas, serta memberikan rasa tenang bagi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Plus Darul Akmal. Di sekolah kami terdapat beberapa ekstrakurikuler dan pengembangan minat dan bakat, di antaranya olahraga, pramuka, tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sains, seni, kaligrafi, dan informatika. Berikut ini testimoni dari siswa yang bersekolah di SMP Plus Darul Akmal.
10: Sekolah di SMP Plus Darul Akmal bukan sekedar sekolah, tapi rumah kedua kami. Di sini kita belajar dengan senang banget, belajar dengan pengalaman nyata. Guru-guru selalu membimbing kami dengan cinta dan kasih sayang, sehingga menjadikan kita nyaman di sekolah. Pengen banget rasanya tidak ada hari libur.
6: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMP Plus Darul Akmal, Jalan Pesantren 16B Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Info lebih lanjut hubungi kontak person Vina 0878-2962-9363 atau cek sosial media SMP Plus Darul Akmal, TikTok SMP Plus Darul Akmal _, Instagram SMP Plus Darul Akmal. SMP Plus Darul Akmal, Smart School, Smart Student.
7: Nikmati suasana santai malam ditemani program Tergoda.

98,8 FM Radio Ramayana Kota Metro. Ada lagunya dari koleksi Radio Ramayana ya, Gak Ada Waktu Beb, dari Geo Yobi, sudah dihadirkan kesempatan malam hari ini. Wah, siapa nih gak ada waktunya kepada pasangannya ya. Mungkin ini salah satu penulisnya terinspirasi ketika seseorang sedang berpasangan ya, gak ada waktu untuk pasangannya. Waduh, karena terlalu sibuk terus dibikin lagu. Sepertinya relate banget ya dengan kehidupan kita, sahabat Ramayana. Ada gak sih sahabat Ramayana kalau misalkan ketika gak ada waktu ataupun lagi jengkel, lagi sensi, males gitu ngabarin pasangannya, apalagi kalau misalkan lagi pacaran gitu ya. Dan juga nih sahabat Ramayana, selamat malam aja ya, bersih bareng Kanda Tegar tentunya menemani di malam hari ini di edisi Senin tanggal 29 Juni 2026 tentunya, yang mana kita sudah berada di penghujung bulan Juni. Sebentar lagi sahabat Ramayana, kita akan masuk di bulan Juli. Asik, awal bulan nih. Dan juga nih yang pengen ikutan gabung bareng Kanda juga bisa ya, langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-209880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan telepon juga di 0725421181. Yang pengen ikutan telepon via WhatsApp juga bisa ya. Jangan lupa sahabat Ramayana pengen ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana 98,8 FM juga bisa ya. Jangan lupa di follow juga nih akun sosial medianya. Ada juga tadi Facebooknya, kemudian juga ada Instagram dan juga TikToknya ya, di Ramayana FM _ Lampung. Jadi so untuk semuanya yang belum follow, silahkan di follow terlebih dahulu. Oke nih, baik sahabat Ramayana di malam hari ini yang sudah ikutan hadir ya, ada dari Bardan Asmara di 36 ya, juga sudah ikutan hadir menyatu. Salamnya aja Kanda buat semuanya, dan juga lagunya Carmilla. Boleh ya, ditunggu aja nih buat Bardan Asmara lagunya Carmilla. Biar nanti langsung ada Tegar siapkan juga spesialnya buat Bardan Asmara ya di sana. Selamat malam kembali juga, dan juga pastinya tetap stay tune terus di channel kita, yaitu di channel 98,8 FM. Oke, selanjutnya ada juga Budi di 15A ya, sudah ikutan hadir di Tergoda. Malam aja Kanda mau ikutan absen dari Iring Mulyo ya, di Metro Timur. Lagunya Kanda Wirang dari Deni Caknan ya. Buat yang bertugas juga selamat bertugas aja. Terima kasih buat Budi ya di 15A sana. Dan untuk lagunya ditunggu aja, biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan nih lagunya Wirang ya. Malam-malam kita sedikit ambiar nih ya, dari gak ada waktu buat ngabarin ayangnya, terus ambiarnya dia jadi wirang. Oke, ditunggu ya, biar nanti langsung Kanda Tegar siapkan. Dan juga buat semuanya yang pengen ikutan gabung juga masih ditunggu ya, karena Kanda Tegar sendiri bertugas sampai nanti kelar di jam 10 malam. Oke, yuk selanjutnya ada satu buah koleksi dari Radio Ramayana, lagunya Carmilla dari Bardan Asmara ya, di 36 juga sudah ikutan hadir.

0: Ramayana FM.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa?
2: Bapak Purnomo.
1: Alamatnya di mana?
2: Desa Rancadaka, Kecamatan Petani Sukaratu, Kabupaten Subang.
1: Bapak usianya berapa?
2: Usia saya 43 tahun.
1: Sakit apa, Pak?
2: Paru-paru sama ini apa, radang tenggorokan sama diabetes.
1: Yang dirasakan apa saja sih, Pak?
2: Sesak napas, riaknya keluar darah. Saya ke dokter sampai berobat jalan ke Jakarta. Sudah badan saya habis, cuma ada berapa kilo.
1: Tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana?
2: Saya taunya dari radio Prima FM.
1: Setelah mengkonsumsi madu hitam pahit Prima Herbal, bagaimana, Pak?
2: Riak itu nggak keluar darah. Terus ya, alhamdulillah sehat lah. Sehat semua udah. Pernapasan lancar, pokoknya udah sehat semua. Nah sekarang badan saya udah menambah. Udah berisi 55 kilo. Alhamdulillah sehat. Emang madu hitam pahit Prima Herbal lebih khasiat daripada yang lain.
1: Terima kasih ya Bapak untuk waktunya.
2: Sama-sama.
1: Wassalamualaikum.
3: Itulah salah satu pengguna madu hitam pahit Prima Herbal yang telah sembuh. Jangan biarkan penyakit Anda terus bersarang di tubuh Anda. Minum madu hitam pahit Prima Herbal yang bisa mengobati asma dan sesak nafas, kencing manis, kolesterol, asam urat, liver, ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu hitam pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-30248 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu hitam pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.
4: Bu Sri, anaknya besok mau disekolahin di mana?
5: Iya, Bu. Masih bingung ini mau cari sekolah buat Tegar di mana. Kira-kira sekolah mana ya yang bagus dengan nilai agama dan ekstrakurikulernya?
4: Di MA Darul Akmal saja, Bu. Kebetulan saya mau daftarin anak saya di sana. Karena di MA Darul Akmal banyak menghasilkan anak-anak yang hebat, Bu. Udah, ayo kita ke sana sekarang, Bu.
5: Wah, keren. Ayo kita ke sana.
6: MA Darul A'mal berdiri sejak tahun 1990 dan saat ini sudah terakreditasi A. Di MA Darul A'mal, selain tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, MA Darul A'mal memiliki sarana ruang belajar lantai 3 dan segudang prestasi yang mengharumkan Yayasan Darul A'mal Lampung, baik prestasi tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Di MA Darul A'mal memiliki program beasiswa prestasi, beasiswa tidak mampu, yatim piatu, dan beasiswa santri berprestasi ataupun PBSB untuk kuliah di Institut Agama Islam Darul Akmal Lampung dan kuliah kampus terbaik di seluruh Indonesia. Bahkan lulusan di MA Darul Akmal, selain sudah menjadi guru, juga ada yang menjadi dokter, TNI, polisi, pimpinan pondok pesantren, anggota DPR, bahkan ada yang menjadi Dirjen Kementerian Agama Republik Indonesia. Ayo daftarkan di MA Darul Akmal, program unggulan di MA Darul Akmal Metro. Program tahfiz Quran, program kitab kuning, program kelas sains, program olahraga, kelas renang, kelas bola voli, kelas futsal akademi, program kelas seni kaligrafi, kelas seni tari, kelas seni hadro, program keorganisasian, IPNU dan IPPNU, kepramukaan, PMR. MA Darul Akmal beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat. Hubungi kontak person Bapak Tony di 0857-6822-8908, Bapak Rido di 0822-802-0351. Ayo bergabung bersama MA Darul Akmal, wujudkan prestasi, kembangkan potensi, dan raih masa depan.

0: Natural, bro. Joni dari Banjaragung. Padi saya matanya tuh ketetesan air karet, Mas. Jadi satu bulan itu matanya ngenyut, terus kelihatannya bureng, keluar air mata terus. Jadi saya dengar-dengar di radio itu ada obat Ek Natural Pro itu. Saya udah mendapatkan obatnya, langsung saya teteskan di matanya Pak D itu. Sejam dari situ kelihatannya udah nggak ngenyut lagi. Udah ada perubahannya, terus minum satu malam, besoknya dia udah nggak pakai kacamata lagi, Mas. Rabunya hilang, terus ngenyutnya hilang, kelihatannya udah cerah. Belum habis satu botol, normal kembali kayak anak muda lah gitu.
1: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, Nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
2: Bu, itu loh, anaknya Pak Kades. Udah lama sakit tapi kok nggak sembuh ya?
3: Coba deh, Pak, bilang ke Pak Kades, suruh bawa ke pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo.
2: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo? Apa itu, Bu?
4: Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Kiai Haji Kudratullah Sidik Usnan atau Gus Sodik, pemangku Pondok Pesantren Darul Akmal Metro Lampung. Insya Allah bisa mengobati penyakit rohani dan jasmani, antara lain penyakit ayan atau epilepsi, syaraf kejepit, asam lambung kronis, hernia, stroke, demam berdarah, tipes, gondok beracun, kanker, tumor, rabies, autis, speech delay, batu empedu, komplikasi, liver, sipilis, antraks, HIV atau AIDS, dan lain-lain. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo juga menerima bimbingan mental, penyakit rohani, mengobati kegagalan dalam usaha, sukses pemilihan kepala desa, caleg, cakada, cagub, dan lain-lain. Pengobatan Suwo Tombo Teko Loro Lungo oleh Gus Sodik Darul Akmal Metro juga bisa melayani pengobatan jarak jauh. Buka praktek pukul 8 sampai 11 di kediaman Gus Sodik, Dusun Jombang, Desa Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur. Senin sampai Kamis, jam 2 siang sampai jam 5 sore atau sampai dengan selesai. Di Studio Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, Nomor 5, 15A, Kota Metro. Hubungi kontak person Gus Sodik 0878-9213-3486 via 0814-4004-0728 dan Teguh 0823-7767-6877. Pengobatan alternatif Suwo Tombo Teko Loro Lungo, mengobati penyakit tanpa rasa sakit.
3: Nikmati suasana santai malam ditemani program tergoda.

0: Masih langsung dari kawasan Jalan Tiram 1, nomor 5, 15, Akota Metro. Halo tergoda, dimanapun berada ya. Masih ikat bareng Kanda Tegar nih, sahabat Ramayana, menemani di malam hari ini juga ya. Dan juga tadi lagunya Wirang sudah dihadirkan dari Deni Canan yang sudah ikutan request juga, terima kasih banyak nih. Yang pengen ikutan lagi bareng Kanda Tegar juga bisa lah ya, langsung aja kirimkan pesannya. Di nomor WhatsApp di 0821-2098-80 atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan telepon juga di 0725-421-81. Dan juga telepon via WhatsApp juga bisa ya, sama aja nomornya sama yang tadi. Kemudian juga nih yang pengen dengerin Radio Ramayana melalui layanan streaming juga bisa langsung aja download aplikasi Simple Radio yang bisa didownload di Play Store dan juga App Store. Baik nih sahabat Ramayana, Kanda akan coba membacakan dari via Facebook terlebih dahulu ya. Sudah ikutan hadir menyatu di malam hari ini. Oh, ternyata ada yang telepon terlebih dahulu. Oke, kita angkat coba ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kanda Tegar.
0: Selamat malam kembali, Mbak Sulis.
1: Ya, gimana kabarnya Kanda?
0: Alhamdulillah, baik. Waduh, siapa tuh yang nangis?
1: Anaknya.
0: Oh, anaknya. Lagi apa nih Mbak Sulis di sana?
1: Apa Kanda?
0: Lagi apa nih Mbak Sulis di sana?
1: Lagi ngelembur mau jahit.
0: Wah, masih lembur ya. Mantap. Muri kes lagu apa nih? Boleh.
1: Lagunya. Lagunya Sigar ada enggak?
0: Lagunya Sigar.
1: Iya.
0: Oke, ada nih lagunya Sigar ya.
1: Iya. Salam-salam buat Kanda Tegar, buat Mbah Warni, buat Mbak Uti, buat Mas Deva, buat Mbak Mayang, buat Mama, buat Mbak Hati, buat Mama Irsa yang ada di Punggur semuanya. Salam kenal warga Wonodadi. Udah gitu aja Kanda, spesialnya buat aja. Okay. Selamat tugas berkembang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Mbak Sulis nih sudah ikutan jadi penelpon pertama kita dari via WhatsApp ya. Dan juga buat sahabat Ramayana pengen ikutan juga bisa ya, langsung aja ditelepon di 0725421 81. Oke, Kanda akan coba bacakan dari via Facebook terlebih dahulu ya. Ada Tukiran juga sudah ikutan hadir nih dari Jogja merapat santun ya, selamat malam juga. Ada Hartono di 22 juga sudah ikutan hadir. Ada Pak Mujiran pastinya Mas Bro. Wih, selamat malam Pak Mujiran, jangan lupa ngopi ya malam hari ini, besok hari Selasa. Pokoknya tiada hari tanpa ngopi ya Pak Mujiran. Ada juga Mas Budi juga sudah ikutan hadir ya, thank you banget sudah ikutan hadir. Dan juga ada Kak Sisil sudah ikutan hadir juga di malam hari ini. Murikas dong lagunya Kanda, Pacarku Pelit. Wah, kenapa nih tiba-tiba requestnya Pacarku Pelit? Jangan-jangan ya. Tapi gak apa-apa ya, namanya juga lagi berproses, mungkin belum banyak kebutuhannya. Lagunya Pacarku Pelit ditunggu aja buat Kak Sisil di sana. Ada juga Insania Fadilah ya, sudah ikutan hadir menyatu di kawasan sana. Murikos Kanda lagunya Negoro Angin. Salamnya aja buat semuanya, terima kasih. Terima kasih kembali juga ya buat Insania Fadilah sudah ikutan hadir di sini. Dan juga untuk semuanya ditunggu sahabat Ramayana, karena Kanda Tegar sendiri bertugas sampai jam 10 malam ya. Dan sebelum kita memasuki interval yang pertama sahabat Ramayana, yuk kita sama-sama dengarkan lagunya ada Sigar. Spesialnya buat Mbak Sulis yang sudah ikutan telepon dan request lagu di malam hari ini.

0: Ramayana FM. Aduh, mata kok rasanya pedih banget ya?
1: Wah, itu tandanya mata kamu butuh perhatian lebih. Jadi jangan dibiarkan ya. Coba nih minum VitoMata, suplemen yang membantu menjaga kesehatan mata kamu agar tetap optimal.
0: VitoMata?
1: Iya, diperkaya vitamin dan nutrisi penting yang membantu mengurangi mata lelah, menjaga penglihatan tetap jernih, dan bikin mata lebih nyaman walau aktivitas padat.
0: Nah, cocok banget nih buat aku yang tiap hari kerjanya di depan komputer.
1: Betul, VitoMata, solusi praktis untuk mata sehat setiap hari. Ya udah, segera beli VitoMata sekarang juga sebelum kehabisan.
2: Kerja di depan layar, mata cepat lelah dan penglihatan kabur, VitoMata solusinya. VitoMata adalah madu herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu kesehatan mata. Biasanya untuk cair atau madu sehingga mudah dikonsumsi. Kandungan utamanya ada madu murni, ekstrak bilberry. Bilberry yang dikenal kayak antioksidan yang baik untuk kesehatan mata kita. Manfaat mengkonsumsi VitoMata yakni membantu menjaga kesehatan mata, mengurangi mata lelah misalnya karena gadget, membantu penglihatan tetap jernih, membantu mengatasi keluhan seperti mata merah, perih dan berair. Dapatkan VitoMata di Studio Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Kota Metro. VitoMata, madu herbal yang ampuh atasi mata minus dan katarak.

0: jam 20. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 station 98.8.

Masih di 98,8 Radio Ramayana Kota Metro Indonesia banget ya. Ada lagunya masih ada. Tadi masih ya. Masih di 98 nih, hampir sama ya sahabat Ramayana. Terima kasih banyak yang sudah ikutan stay tune dan juga sudah ikutan request lagunya ya. Dan juga di malam hari ini sahabat Ramayana, kita sudah masuk interval yang pertama karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 20 lebihnya 10 menit ya waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. So, jadi Kanda Tegar mengucapin selamat malam aja dan juga selamat beristirahat ya bagi yang sudah selesai dengan aktivitasnya. Kemudian juga yang belum selesai dengan aktivitasnya atau dengan pekerjaannya juga selamat malam aja dan juga selamat beraktivitas. Ditemenin bareng Kanda Tegar tentunya ya di program kita di 98,8 FM di Tergoda tentunya. Dan juga yang pengen juga gabung bareng Kanda juga bisa ya langsung aja kirimkan pesannya di nomor WhatsApp di 0821-209880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan telepon di 0725421. Atau yang pengen ikutan telepon via WhatsApp juga bisa ya, sama aja di 0821209880. Oke nih sahabat Ramayana, berhubung di sini sudah ada beberapa orang yang sudah ikutan hadir ya. Ada dari Paturiman juga sudah ikutan hadir ya, terima kasih banyak nih. Kemudian juga ada dari Mbak Komaria di kawasan Pancur Tegineneng. Lagunya Deno Kenda, salamnya buat semuanya dan juga buat Mas Tegarnya selamat bertugas aja. Wih, terima kasih banyak ya buat Mbak Komaria yang sudah ikutan hadir menyatu di pagi hari ini. Di malam hari ini maksudnya ya, mohon maaf. Dan juga kita lanjut lagi di sini ada Kang Vidi juga ya. Di kawasan 22 juga terima kasih sudah ikutan hadirnya Kang Vidi. Selamat malam dan juga selamat beristirahat ya kalau misalkan sudah selesai dengan aktivitasnya di malam hari ini. Dari pagi sampai hari ini ya, di tepatnya di jam 8 malam. Oke, di sini juga ada dari Sab Rashidin di Tambung Sumut juga sudah ikutan hadir ya. Ada juga tadi Pak Mujiran juga sudah ya. Kemudian Dumayanti di Tabal Langkat Sumut juga, terima kasih sudah ikutan hadirnya. Dan juga masih Kanda Tegar tunggu ya, yang pengen ikutan juga bisa langsung aja, yang pengen ikutan telepon ataupun juga salam-salam juga boleh ya. Spesialnya malam hari ini Kanda akan coba putarkan lagunya, ada Denok ya, dari Mbak Komariah yang ada di kawasan Pancur Tegineneng.

0: Prince Goal benar-benar nyata keampuhannya. Berikut kesaksian mereka yang mendapatkan manfaat Prince Goal.
1: Sakit pun setahun, kulo ngunjuk Prince Goal. Raosipun sakit, kulo lemes, ngantuk, gampang capek, gemetar. Setelah ngonsumsi Prince Goal, habis 12 botol, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala maringi dalan saking Prince Goal niku kula diparingi kesembuhan. Sakniki pun sehat alhamdulillah.
2: Tuh mau saya ceritakan kekeluhan saya banyak sekali. Pertama kali kolesterol, kedua kali darah tinggi, ketiga kali lambung, empat kali vertigo. Ya Anda rasain ya itulah kalau kita di atas kumat, kalau kita enggak duduk mau jatuh. Alhamdulillah semenjak saya konsumsi Prince Goal, saya sudah habis 3 botol. Nah, mulai dari kolesterol saya, darah tinggi, lambung, vertigo, itu bareng deh entengnya. Banyak sekali perubahannya. Jadi dari penyakit pertama saya rasakan sampai saat ini sudah 80%.
3: Ibu Surati, Chandra Jaya, dagang di pasar. Alergi dingin, paru-parunya, sesek, batuk. Terus dapat informasi di radio itu, terus beli Prince Goal satu, dapat satu udah berubah. Udah merasa kok agak ringan, terus beli lagi dua, udah tambah ringannya. Sekarang udah enggak ada, minum es udah enggak apa-apa. Pergi malam-malam enggak apa-apa, enggak pernah masuk angin. Dulu kalau pergi malam enggak pakai jaket itu, masuk angin langsung batuk sesek.
4: Itu kalau untuk sariawan benar-benar Prince Goal cocok benar kalau buat saya. Pakai jam aja, pakai jam langsung enggak terasa sakit, enggak pedih, 2 hari sembuh total sampai sekarang.
0: Tidak perlu ragu lagi, segera dapatkan Prince Goal dan rasakan keampuhannya. Prince Goal sudah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Dapatkan Herbal Tetes Prince Goal di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
5: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
6: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
5: Oh, pantes.
6: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Eh Dit, kamu udah tahu belum? Yayasan Darul Akmal Lampung itu udah buka pendaftaran santri baru loh.
8: Tahu dong, aku kan baru aja daftar di sana.
7: Wah, nggak ajak-ajak nih. Ya udah, anterin aku ke sana yuk.
9: Yayasan Darul Akmal Lampung membuka pendaftaran santri baru dengan fasilitas yang aman dan nyaman, mendukung proses belajar. Yayasan Darul Akmal Lampung menghadirkan pendidikan formal mulai dari madrasah diniyah dan takmiliyah, MTs Darul Akmal terakreditasi A, SMP Plus Darul Akmal New, MA Darul Akmal terakreditasi A, memiliki kelas excellent dengan program 3 unggulan, program tahfiz Quran, program tahasus kitab kuning, dan program keahlian kaligrafi dan tilawah, hingga SMK Darul Akmal dengan jurusan teknik komputer jaringan, tata busana, dan manajemen perkantoran. Dan bagi Anda yang ingin melanjutkan ke jenjang S1, tersedia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, dan Fakultas Usuludin dengan berbagai program studi unggulan dari Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam, Tadris Biologi, Fisika, Matematika, Bahasa Inggris, Ekonomi Syariah, dan Hukum Agama Islam, hingga Komunikasi dan Penyiaran Islam. Didukung fasilitas lengkap dengan tenaga pengajar berpengalaman, serta sarana modern, menjadikan Yayasan Darul Akmal Lampung satu-satunya pilihan pendidikan Islami yang lengkap di Kota Metro. Yayasan Darul Akmal Lampung beralamatkan di Jalan Pesantren 16B Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-8981-1594 atau 0812-7207-5353. Yayasan Darul Amal Lampung, pilihan terbaik untuk pendidikan lengkap dan berkualitas.
7: Tergoda.
10: Tergoda.
7: Terminal Dangdut Ramayana.

0: mau digoyang. Dengerin aja Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Asik-asik. Cihuy.
1: Iyalah Pak, Pak gimana toh ini semua kebutuhan kok habisnya bisa bebarengan?
2: Iya Bun, perlengkapan sekolah dan pondok adik juga udah habis. Padahal besok mau balik ke pondok.
3: Ada apa toh ibu sama adik ini? Pagi-pagi kok sudah pada heboh, ada apa sih?
1: Ini loh Pak, kebutuhan dapur habis. Belum lagi, tuh adik katanya perlengkapan pondok sama sekolahnya habis. Gimana coba Pak?
3: Udah, tenang aja. Ikut Bapak belanja di MBM Mart.
1: MBM? Di mana itu Pak?
0: Telah hadir di Kota Metro, MBM Mart Mulyojati Berkah Makmur. MBM Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga, sembako, alat tulis kantor, seragam sekolah, dan kebutuhan santri seperti peralatan sholat, kitab kuning, token pulsa listrik, dan produk UMKM. Selain itu, MBM Mart juga menyediakan rental mobil pickup. MBM Mart buka setiap hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. MBM Mart beralamatkan di Jalan Soekarno-Hatta 16B Mulyojati Metro Barat Kota Metro. MBM Mart menjual kebutuhan harian Anda.
4: Sudah siang bro, masih tidur terus.
5: Apa nggak lihat mataku bengkak-bengkak?
4: Matanya sih sipit. Keren dong.
5: Keren. Mataku juga gatel-gatel nih.
4: Tak kasih solusi nih.
5: Yang benar kamu Cung.
4: Lihat nih di TikTok, ada yang sembuh menggunakan X Natural Pro.
6: Nama saya Pratiwi. Alamat saya Blok J Unit 6, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kecamatan Lambu Kibang. Saya pertama mata saya itu ketumpahan minyak tanah, terus setelah itu bengkak, terus gatal-gatal, sakit pokoknya. Setiap hari gatal, saya kasih apa-apa tetap aja sakitnya ada 10 tahunan. Terus saya pakai X Natural Pro sehari 3 kali. Mata saya udah sembuh, pandangan terang, gak ada itu sakit sama gatal-gatal itu. Pandangnya bagus sekali dan manjur. Ya, imbuan kepada teman-temanku yang sakit mata, gatal-gatal, keluhan bengkak semuanya, pakai X Natural Pro. Mudah-mudahan cocok semua ya.
7: X Natural Pro membantu mengembalikan penglihatan mata Anda.
8: Dapatkan herbal mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
9: Sahabat Ramayana, satu lagi program keren yang bisa kamu simak. Tergoda.
10: Tergoda.
9: Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Ramayana. Kamu bisa dengerin lagu-lagu seperti ini. Dan bisa goyang bareng. Jangan lewatkan setiap hari dari pukul 19 malam sampai 22 malam. Pokoknya nikmati malam kamu biar lebih asik lagi sambil dengerin program Tergoda.
10: Tergoda.
9: Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Asik-asik.

0: Baik sahabat Romano, masih langsung dipancar luaskan dari Jalan Tiram 1 nomor 5, 15 A Kota Metro. Dan juga yang masih ditemenin bareng Kada Tegar ya di kesempatan malam hari ini. Yang pengen dengan gabung silahkan bisa aja langsung merapat di nomor WhatsApp di 0821 2009 880. Atau juga sahabat Romain bisa ikutan telepon di 0725 4218. Oke nih, kita akan coba angkat penelpon selanjutnya. Ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Hai.
0: Halo.
1: Halo, gimana kabarnya? Sehat kan dirimu? Penyiar yang paling unik di Indonesia semua-muanya.
0: Au. Wow.
1: Saudaraku, saudaraku, bisiku, apa ya? Udahlah lengkap itu. Kalau makanan martabak ya, martabak 40 ribuan ya.
0: Bentar. Malam ini kayaknya semangat banget nih. Kenapa ya?
1: Berapa kali mas, bukan susah banget, nggak ada penyiarnya.
0: Kenapa tuh?
1: Susahnya mak mau masukkan.
0: Tadi bohong.
1: Tadinya nggak bisa masuk, tolong. Pasoknya juga nggak bisa masuk. Ini baru masuk ini. Udah dipeluk-peluk, udah dikelonin, udah nggak bisa masukan.
0: Bisa aja nih ya, Bapak.
1: Wow, ini mamanya masih ganteng ya.
0: Oh, positif dong. Ganteng dari lahir. Pede dulu nggak sih?
1: Malah suka bicara kalau nggak bicara nggak asik di radio lu. Salam-salam ya.
0: Boleh.
1: Ada apa nih mat malam lah, nonton Dracin, ada Bang Sabarin mat malam, ada Kakak Ceng mat malam, terus Bang Depa mat malam, siapa lagi ya, buat Mbak Cemplon, cintaku I love you tuh Mbak Cemplon, ya
0: Mbak Cemplon. Ayo Mbak Cemplon, dapat salam nih.
1: Buat semuanya aja lah, buat Bapak Ibrahim mat malam juga. Semuanya aja lah. Buat cintaku, sayangku, buat Cemplon ya. Ada pantun buat Cemplon.
0: Teleponan atuh abis ini sama Mbak Cemplonnya. Jangan kalau radio aja.
1: Kalau dia dengerin di radio ini pasti ketawa. Kalau dia nelpon pagi itu. Kamu masukkan di kamarnya. Buat rame-rame aja. Nanti kalau kalau aku jadi nama Mbak Cemplon, kandak ke rumahku ya.
0: Iya, nanti diamplopin. Iya, mau request lagu enggak buat Mbak Cemplonnya? Mau diputerin apa lagunya buat Mbak Cemplon?
1: Jangan tinggalkan aku lah.
0: Jangan tinggalkan aku. Bentar ya, coba dicek dulu.
1: Ada enggak?
0: Ada, lagunya ada.
1: Ada spesial yang buat Kanda aja. Mohon maaf juga bercanda Kanda, jangan ambil hati.
0: Kayak buat kali. Oh, aman kok. Hati Kanda masih di dalam jantung, enggak diambil. Nanti meninggoy.
1: Itu kan kaleng, Mada. Kaleng itu kalau udah dipukul, dipeo itu tetap aja kaleng.
0: Ini mah bukan kaleng atau kulit, ini mah.
1: Ya udah Kanda ya. Aku turun. Bapak Kanda, assalamualaikum. Bapak Kanda.
0: Oke, terima kasih ya buat Pak Kasimin yang sudah ikutan telepon di malam hari ini. Sangat ramai sekali ya, seperti malam ini beliau sedang bahagia gitu. Dengan siapa tadi? Mbok Cemplon dapat salamnya ya dari beliau. Semoga tersampaikan nih salamnya. Yang hatinya sedang berbunga-bunga di malam hari ini juga ya. Masih ditemenin bareng Kanda tentunya di program Tergoda di Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Dan juga di Sahabat Ramayana di malam hari ini, yang pengen ikutan gabung juga masih Kanda Tegar tunggu ya. Ataupun juga yang pengen ikutan telepon dari via WhatsApp juga bisa, di caranya di 0821 2009 880. Atau juga yang pengen ikutan telepon seluler juga bisa ya di 0725 4218. Oke nih, kita akan coba angkat dari via WhatsApp yang sudah ikutan hadir telepon ya. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Selamat malam. Dari Uyut Lesmas.
0: Uyut?
2: Ceplis, Lampung Barat.
0: Uyut Ceplis. Gimana Uyut Ceplis? Sehat?
2: Di Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Mm-mm.
2: Ini Mas Arya ya?
0: Bukan dong.
2: Mas Rian.
0: Ini sama Kanda Tegar.
2: Oh, Mas Tegar.
0: Mm-mm.
2: Wah, kok podo wae itu suarane.
0: Mirip ya.
2: Mirip-mirip, jadi nggak bisa nyireni.
0: Berarti harus
2: Mas Tegar sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Berarti Mbak Uyut harus ketemu langsung nih sama orangnya, sama Kanda di sini.
2: Kapan-kapan tak ke situ, Mas.
0: Oh, boleh, ditunggu ya. Pintu selalu terbuka buat Mbak Uyut Ceplis di Lampung Barat sana. Tenang aja.
2: Iya. Iya, Mas. Kapan-kapan insya Allah. Doain aja supaya sehat terus ini.
0: Amin.
2: Uyutnya. Soalnya umurnya udah 19 kebalik. Jadi udah tua bener ini.
0: Iya, yang penting sehat selalu ya buat Uyut di sana.
2: Iya. Salam-salam, Mas.
0: Boleh, mau salam buat siapa?
2: Itu tadi yang ceria, bener tadi siapa, Mas?
0: Itu Pak Kasimin itu, besti kita. Bus
2: Pak
0: besti
2: Kasimin
0: Kanda.
2: Rumahnya di...
0: Aduh, di mana ya? Kanda lupa lagi.
2: Wah, lupa juga. Buat Pak Kasimin, mat malam. Mbak Lydia, mat malam. Mama Adit, Mama Devi juga mat malam. Mas Viva Padang Ratu juga mat malam. Pak Dekatiman, Pak Dibardolo Bang Awi, mat malam. Bu Asih, Pak Basori, Pak Naryo juga mat malam. Mama E Bagas, Bu Eseno juga mat malam. Semuanya aja, Mas. Lagunya yang disiapin apa, Mas?
0: Lagunya yang disiapin Jangan Tinggalkan Aku.
2: Waduh, oh, permintaan Pak Kasimin tadi ya?
0: Mau request juga enggak?
2: Aku tak minta ini, Mas. Obati Rinduku, Mas.
0: Obati Rinduku. Waduh, boleh ya. Ada nih lagunya.
2: Ya ada kok, aku udah pernah minta kok. Iya, untuk Mas Tegar Matugas.
0: Semoga
2: sehat selalu, Mas.
0: Amin.
2: Makasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat Uyu Ceplis nih yang sudah ikutan telepon di via WhatsApp ya, untuk lagunya juga Obati Rinduku. Wih, dalam sekali nih ya. Mengingat usia beliau tadi disebutin sudah 19 kebalik ya. Mudah-mudahan juga sehat selalu, dan juga dengan diputarkannya lagu ini nanti ya, Obati Rinduku bisa mengobati rindunya beliau pada orang-orang yang pernah ditinggalkannya. Dan juga nih sahabat Ramayana, ada juga di sini yang sudah ikutan hadir ya. Diah Arif di kawasan Punggur juga sudah ikutan hadir menyatu. Thank you banget. Ada juga Kak Wahyu Endra di kawasan Seputiraman, juga sudah ikutan hadir ya. Thank you sudah ikutan hadir di Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Dan yuk sama-sama sahabat Ramayana, kita dengarkan lagunya Jangan Tinggalkan Aku dari yang sudah penelpon kita. Selamat mendengarkan dan juga stay tune terus di 98,8 FM.

0: Sita, tumben makannya sedikit. Hayo, lagi diet ya?
1: Iya nih, aku lagi diet. Padahal makannya udah sedikit. Olahraga pun sudah. Tapi giliran nimbang ke kanan mulu.
0: Ya ampun Sita, coba deh minum ini. Cuka apel botanika. Cuka apel yang aman banget buat diet. Cuka apel botanika sudah terdaftar di POM. Juga halal MUI loh. Jadi gak usah khawatir deh.
2: Tahukah Anda bahwa cuka apel botanika digunakan sejak dulu sebagai ramuan kesehatan alami? Cuka apel botanika menjaga kemurnian nutrisi dengan proses fermentasi yang sempurna. Cuka apel botanika murni dan alami tanpa tambahan bahan kimia berbahaya. Bisa diminum untuk kesehatan tubuh atau digunakan luar untuk perawatan rambut dan wajah. Dikemas secara higienis untuk menjaga kandungan enzim yang baik di dalamnya. Manfaat utama cuka apel botanika, menurunkan kadar gula darah secara alami, membantu menurunkan berat badan lebih efektif, dan detoksifikasi racun dalam tubuh. Kesehatan adalah investasi terbaik, mulai kebiasaan sehatmu bersama cuka apel botanika hari ini. Dapatkan cuka apel botanika di Radio Ramayana di Jalan Tiram 1 nomor 5, 15A Kota Metro.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Punten dengan ibu siapa, Bu?
4: Aja Atika.
3: Dari mana, Bu?
4: Dari Desa Mari, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang.
3: Usia ibu berapa, Bu?
4: 45.
3: Saya waktu itu ketemu ibu Haja Atika di Apotek Rahayu Pamanukan. Mau beli apa sih, Bu?
4: Beli madu hitam pahit, Prima Herbal.
3: Memang ibu sakit apa?
4: Saya sakit komplikasi, sakit ambeien, emah, darah tinggi, kolesterol.
3: Yang dirasakan apa, Bu?
4: Perih, mual gitu. Tulang punggung pada sakit, kepalanya pusing, kakinya sering kesemutan.
3: Ibu sudah berobat kemana saja, Bu?
4: Ke dokter, ke mantri. Udah, tapi nggak cocok.
3: Ibu tahu madu hitam pahit Prima Herbal dari mana, Bu?
4: Dikasih tahu sama tetangga. Tetangga sakit emahnya kronis, sekarang alhamdulillah sembuh. Tetangga menyarankan ke saya untuk membeli madu hitam pahit Prima Herbal.
3: Belinya di mana, Bu?
4: Di Apotek Rahayu Pamanukan.
3: Setelah minum madu hitam pahit Prima Herbal, apa yang ibu rasakan, Bu?
4: Tadinya kolesterol saya 274. Setelah

ginjal, jantung, insomnia, paru-paru, kanker, stroke, alergi, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Madu Hitam Pahit Prima Herbal bisa Anda dapatkan di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram, nomor 1, 15A, Metro. Nomor handphone 082-372-30-2048 atau di apotek-apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Hati-hati, barang tiruan. Madu Hitam Pahit yang asli bertanda cap Prima Herbal.

0: jam 21. Waktu Radio Ramayana Kota Metro.
1: Number 1 Station 98.8.

0: Oke nih sahabat Ramayana, ada Adam dan Hawa sudah dihadirkan di kesempatan malam hari ini ya, dan juga sudah membawa kita menuju interval yang kedua karena juga waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebihnya 5 menit waktu Radio Ramayana dan juga sekitarnya. So selamat malam aja untuk semuanya. Satu buah koleksi buat sahabat Ramayana sudah dihadirkan. Jadi yang pengen ikutan gabung juga, yang pengen ikutan request juga boleh ya. Ataupun sahabat Ramayana pengen berkeluh kesah dan juga pengen ikutan telepon juga bisa nih ya. Caranya gampang sekali sahabat Ramayana, langsung aja kirimkan pesannya ataupun juga teleponnya di nomor WhatsApp di 0821 209880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan telepon di 0725421 ya. Silahkan nih, masih kanda tegar tunggu. Kurang lebih masih ada waktu 1 jam lebih sahabat Ramayana. Kanda menemani aktivitas di malam hari ini. Kanda tegar sendiri bertugas sampai nanti selesainya di jam 10 malam. Dan di WhatsApp pagi siang hari ini sahabat Ramayana sudah ikutan hadir ya. Ada siapa nih? Ada dari Mas Dedi yang ada di 21 ya. Ikutan hadir di Tergoda, pendatang baru nih kanda, pendengar lama. Pendatang baru tapi pendengar lama. Wih, keren banget ya. Titip salamnya dong buat seluruh pendengar Ramayana dan juga terkhusus buat istri tercinta Dewi Imelda yang malam ini lagi santai sambil dengerin Tergoda. Request lagunya Mas Jangan Tunggu Lama-Lama buat penyiarnya, salam kenal aja. Terima kasih juga ya, salam kenal kembali aja nih buat Bentar buat Mas Dedi di sini kawasan 21 ya. Thank you banget sudah ikutan hadir. Oke, kita akan coba angkat penelpon kita. Ada siapa? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hai, dengan siapa ini?
1: Dari Kayangan.
0: Oh, dari Kayangan. Iya, siap.
1: Enggak aku. Mas Seger.
0: Ayo sampai ya.
1: Pak Narodo. Pak Narto oleh Pak Dikatiman.
0: Oh, Pak Dikatiman.
1: Pak Dikatiman yang kayaan ini sing turun Narto ini yang turun. Jadi kamu mengabarkan kamu sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat dong Pak Dikatiman.
1: Ya, mudah-mudahan sehat badannya, sehat rezekinya. Sehat tepat dekat jodohnya.
0: Amin, amin aja ya.
1: Jodohnya tinggal nunggu sehari semalam nanti kan datang.
0: Ya. Mungkin kalau ada rekomendasi boleh kali ya, bisa dikenalin gitu kan.
1: Pokoknya sudah kadang di belakang, kadang di sampingnya, kadang di kanan, di kirinya, di depannya gitu loh.
0: Oke, siap nanti dicoba ya, tips nih.
1: Lagunya ini yang aku mau minta lagu ya, mau dengarkan lagu ini ya.
0: Apa
1: ini koplo ya?
0: Iya, koplo, koplo.
1: Koplo kalau koplo ini kasur balapan bisa masuk enggak itu?
0: Kasur balapan sebentar, ya. Dicek terlebih dahulu ya.
1: Iya. Nanti kan kamu cari baju ke Solo sana nanti.
0: Tapi mohon maaf nih, pada ngatiman lagunya belum ada ternyata kasur balapannya.
1: Belum masuk ya?
0: Belum masuk.
1: Oh, kalau belum masuk koplonya ini umpomo masuk enggak umpomo?
0: Umpomonya ada nih yang versi koplonya ya dari di Farina Indra.
1: Ya masuk ya.
0: Masuk ada.
1: Ya, umpomo mudah-mudahan selalu sehat terus ya.
0: Amin.
1: Jangan umpomo sakit, mau sehat terus.
0: Umpomo sehat ya. Boleh.
1: Mas Rianto selamat malam. Ada Mama Devi, ada Bunda Ningsih selamat malam. Ada lagi Bunda Satria selamat malam. Terus ada lagi yang di sana Lampung Barat ibunya Umi selamat malam. Terus ada lagi Mas Antirias juga selamat malam. Ada Mas Danum, ada Mbak Weni, ada Mbak Novia, ada Mas Arya, ada Mas Adi. Semuanya sehat semuanya, lancar usahanya ya.
0: Amin.
1: Khususnya Mas Segar, mudah-mudahan tunggu hari semari semalam nanti tepat jodohnya datang itu.
0: Kanda tegar aminin aja lah ya.
1: Ya spesial yang dari Tanggamus, Dasri, Bunda Martini, terus yang ada di Ramrapi itu Putra Lapalap sama Mbak Pangat. Nah, itu dulu ya.
0: Siap.
1: Pulang Kayangan ya. Tulis masakan Pak Dikatiman biar kelihatan kan nama kamu, namaku.
0: Ini sudah kanda catat nih ya.
1: Ditulis di papan bor.
0: Aduh. Bisa aja nih ya, disuruh jadi komandan.
1: Ya, terus bersama aku. Ya, ini bercanda ya, mudah-mudahan selalu menjadi nambah berkah saudaraan ya.
0: Iya, amin.
1: Ya, makasih.
0: Sama-sama. Passwordnya
1: ingat radio.
0: Ingat Ramayana. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Pak Dengatiman ya sudah ikutan telepon di malam hari ini. Dan juga tadi request lagunya ada Umpomo ya dari covernya di Farina Indra. Dan juga nih sahabat Ramayana, ada juga buat Kak Diva Sabrina juga sudah ikutan hadir ya di dari via WhatsApp di kawasan Metro 23. Selamat malam aja buat Kak Divia di sana ya. Dan juga kalau misalkan saat ini sedang liburan sekolahnya, selamat berlibur sekolah. Enggak tahu nih Kak Divia masih sekolah atau masih kuliah atau udah kerja ya. Pokoknya selamat malam aja Kanda Tegar ucapin dari studio Radio Ramayana tentunya. Oke, kita akan sama-sama dengarkan nih sahabat ramai di malam hari ini. Ada lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama ya, yang tadi sudah ikutan request. Ada Setiawan di sana di kawasan 21.

0: Apakah Anda punya riwayat gangguan kesehatan seperti ini?
1: Ibu Surati, Chandra Jaya, dagang di pasar. Alergi dingin, paru-parunya, sesek, batuk. Terus dapat informasi di radio itu, terus beli satu, dapat satu udah berubah. Udah merasa kok agak ringan, terus beli lagi dua, udah tambah ringannya. Sekarang udah gak ada, minum es udah gak apa-apa. Pergi malam-malam gak apa-apa, gak pernah masuk angin. Dulu kalau pergi malam gak pakai jaket itu, masuk angin langsung batuk sesek.
2: Sekarang ini udah habis berapa botol?
1: 13. Sebab ada Priskul itu memang saya udah sehat benar sekarang. Sekarang udah nyaman.
0: Priskul untuk menormalkan sel dengan memberikan nutrisi dari bahan alami dan probiotik. Priskul sudah melalui badan pengawasan obat dan makanan.
3: Dapatkan Herbal Tetes Prince Gold di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.
4: Bapak, Ibu kok kangen makanan Jogja ya?
5: Tenang Bu, nggak perlu kita jauh-jauh ke Jogja, karena di Metro sudah ada rumah makan Deno yang nuansanya ala Jogja, yang nyaman dan menunya khas Jawa yang unik.
4: Wah! Menunya apa aja di sana, Pak?
5: Banyak banget, Bu. Ada belut geprek kemangi, mangut gabus, dan nila bakar. Serta masih banyak menu yang enak lainnya. Di sana makanannya mulai dari 12 ribuan loh, Bu. Murah, enak, tapi bikin kenyang.
4: Ih, Ibu jadi pengen cepet-cepet ke sana, Pak. Kira-kira ada tempat buat karaoke-nya tidak ya, Pak?
5: Aman, Bu. Di sana ada area lesehan santai dan juga kursi meja dan tersedia ruang karaoke. Buka setiap hari dari jam 9.30 pagi sampai dengan jam 9 malam.
4: Bapak, Ibu jadi lapar banget. Ya udah, kita langsung ke sana saja ya, Pak.
5: Kini sudah hadir rumah makan dengan nuansa ala Jogja dengan menu khas Jawa. Rumah makan Lesehan Deno yang menyediakan aneka makanan pilihan seperti belut geprek kemangi, mangut gabus, nila bakar, ayam kampung goreng atau bakar, bebek goreng atau bakar, gurame, seafood serta aneka minuman. Dan yang menarik, di sana juga ada menu ingkung seperti ingkung ayam kampung goreng atau bakar dan ingkung bebek goreng atau bakar. Dijamin rasanya enak banget. Jangan lupa ajak orang-orang tercinta Anda untuk makan di rumah makan Lesehan Deno. Buka setiap hari dari jam 9.30 sampai dengan jam 9 malam. Rumah makan Lesehan Deno siap melayani makan dan arisan keluarga, pesanan catering, dan nasi kotak. Selain itu, bisa karaokean dan cocok untuk acara ulang tahun. Rumah makan Lesehan Deno beralamatkan di Jalan Letjen Suprapto, Margorejo 25 Polos, Metro Barat, Kota Metro Lampung. Bagi Anda yang ingin pesan makanan dan catering, bisa menghubungi di nomor 0813-6955-5760. Rumah makan Lesehan Deno, Wenae Pol.
6: Kayak langsung pulang ke rumah?
7: Oh enggak, saya mau ke rumah mertua dulu. Anak dan istri sudah ada di sana duluan.
8: Wah, masih lanjut sibuk nih. Jangan lupa besok kita terbang pagi-pagi ya, Cap. Jaga kebugaran.
7: Tenang aja, ada ini. Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
8: Hah? Neo Ultra Cup Gold?
7: Iya, ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan. Neo Ultra Cup Gold. Multivitamin lengkap untuk jaga stamina dan konsentrasi untuk tetap fit. Sepertinya Anda juga memerlukan ini. Silakan ambil. Anda minum malam ini agar besok pagi bisa kembali fit.
8: Thank you, Cap. Sampai ketemu besok.
9: Baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk.
8: Pagi, Cap. Saya dalam kondisi fit pagi ini, Cap.
9: Segera Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: lagi yuk sayang.
1: Ah, kamu kok gak ada capeknya sih? Kemarin kan sudah pagi, siang, sore, malam. Masa ngajakin petualangan lagi sih?
0: Tadi aku udah booking loh untuk liburan kita 3 hari ke depan.
1: Iya deh, aku tahu sekarang tenagamu udah balik lagi seperti malam itu.
0: Malam setelah resepsi pernikahan kita kan?
1: Iya, kok bisa sih?
0: Ini loh alasannya.
1: Wah, Probos ya namanya.
0: Probos, minuman serbuk herbal yang sudah BPOM, halal MUI. Rasakan efek luar biasa dalam satu saset Probos untuk 3 hari, bahkan lebih. Ukuran maksimal, durasi maksimal. Minum satu saset Probos 1 jam sesudah makan sebelum membahagiakan istri Anda. Probos adalah produk herbal sehingga tidak ada efek samping. Terbuat dari formula ginseng, jeruk, dan tanaman herbal pilihan, diproduksi dengan teknologi modern dengan pengawasan ketat. Aman diminum oleh penderita diabetes, kolesterol, jantung, asam urat, bahkan obesitas. Hati-hati produk palsu. Dapatkan Probos di seluruh apotek yang ditunjuk saja. Untuk info dan layanan pesan antar, hubungi 0812-1414-9788. Sekali lagi di nomor 0812-1414-9788. Kunjungi website probosherbal.com.
1: Bahagia itu sederhana. Cukup konsumsi Probos biar makin harmonis.
0: I love you sayang. Probos untuk cinta yang bertahan.
1: Bukan malam ini saja,
2: tapi seumur hidup.
3: Dapatkan di apotek-apotek terdekat dan di Radio Ramayana 98,8 FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A Metro Timur, Kota Metro, atau bisa menghubungi Bapak Lukman 0882-8704-6260.
4: Penyakit mata adalah gangguan kesehatan yang cukup sering terjadi pada masyarakat. Keluhannya bisa berupa mata merah, gatal, perih, dan gangguan penglihatan. Ibu Endasah, Simpang Penawar, merupakan konsumen yang mengalami gangguan penglihatan atau mata kabur.
5: Mata saya itu agak kabur-kabur kayak gitu. Jadi saya minum Natural Pro itu agak kelihatan bisa membaca.
4: Sebelumnya, Ibu Endasah mengidap penyakit diabetes.
5: Dulu-dulunya itu sakitnya itu ada diabetes, tapi diabetesnya itu udah dioperasi, udah sembuh. Tinggal matanya itu yang belum jelas untuk lihat-lihat itu.
4: Mendengarkan iklan X Natural di radio, beliau tertarik dan mencoba.
5: Saya dengar-dengar di radio itu kalau ada mata kurang jelas itu minum Natural Pro itu bisa jelas. Jadi saya sekarang minum itu habis satu botol untuk melihat, untuk membaca itu udah agak jelas.
4: X Natural Pro dengan penyembuhan dari luar dan dari dalam, terdiri dari kapsul, tetes, dan spray. X Natural Pro, solusi yang tepat untuk gangguan mata.
6: Dapatkan Herbal Mata X Natural Pro di Radio Ramayana FM, Jalan Tiram 1, nomor 5, 15A, Iring Mulyo, Metro Timur.

0: Oke nih sahabat Ramayana, ada lagunya, satu buah album dari Radio Ramayana sudah dihadirkan, Tujuh Samudra dari Vita Alvia, menemani aktivitas dan juga istirahat malam hari Anda tentunya ya. Dan terima kasih banyak yang sudah stay tune bareng Anda Tegar tentunya di program kita Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana sampai nanti kelar di jam 10 malam. Dan gak kerasa ya sahabat Ramayana, kita sudah menuju ke interval yang kedua dan juga waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebihnya 37 menit, kurang lebih masih ada sekitar 20 menitan lagi sahabat Ramayana Anda Tegar menemani aktivitas dan juga istirahatnya. So untuk semuanya terima kasih banyak, dan juga yang lagi saat ini sedang melakukan aktivitasnya ataupun juga sedang ada lembur juga ya, semangat selalu juga. Semoga lancar terus lemburannya dan juga pastinya makin pada cuan nih. Atau juga yang saat ini sedang beristirahat, sudah selesai kegiatannya dari pagi sampai sekarang ya, selamat menikmati istirahat santai malamnya. Apalagi temenin bareng Kada Tegar tentunya di program Tergoda ya, yang pastikan memutarkan lagu-lagu hits dangdut koplo dan juga cover new entry ya sahabat Ramayana. Jadi pastikan sahabat Ramayana yang pengen ikutan request lagu ataupun juga titip salam dan juga mu absen aja boleh ya. Caranya gimana kan dah? Caranya gampang sekali. Langsung aja cus di save nomornya ya, nomor WhatsApp-nya di 0821-209880. Atau juga sahabat Ramayana bisa ikutan telepon di 0725421 dan pengen ikutan telepon via WhatsApp juga bisa ya. Dan yang pengen ikutan komentar melalui postingan kita di fanpage Facebook Radio Ramayana juga bisa ya. Langsung aja cus. Langsung aja cus ya sahabat Ramayana, penamanya. Di follow juga akun sosial medianya, baik itu Facebooknya ataupun juga Instagram dan TikToknya di Ramayana FM _ Lampung ya, sama aja. Jadi yang belum follow silakan di follow terlebih dahulu. Oke, Kanda akan coba membacakan dari via WhatsApp terlebih dahulu. Sudah ikutan hadir di malam hari ini ada Heriadi juga, ada Popon di 12B, kemudian juga Julian WBY WB Sono ya, ada Cahaya Laundry juga di 28, ada siapa nih, ada Ahmad Effendi di Banyumas, juga Adi Tole di Kawasan Jambi juga ya sudah ikutan hadir, ada Bunda Novi di Bandar Lampung ya, selamat malam Bunda Novi. Ada Belibis Putih juga ya, ada Mama Cika juga, Ici Kiwir, halo Mama Cika, Ici Kiwir, selamat malam ya, selamat beristirahat aja santai malamnya sambil ditemenin Kanda Tegar ya buat Mama Cika di sana. Ada juga Nurmalasari. Ada tadi Pak Kang Vidi juga yang sudah ikutan telepon. Ada Nurdin Bangkawat juga ya. Ada Ayu Laila juga, terima kasih banyak. Ada Mbak Siis juga di sini, ada Mbak Komariah. Terus juga siapa nih? Ada Mama Farah Faro juga ya. Thank you banget semuanya yang sudah ikutan hadir menyatu. Ada Titin Agustina juga di kawasan Duno Mulyo, dan juga Divya Sabrina tadi yang sudah diikutan sudah dibacakan. Terima kasih banyak nih yang ada di kawasan 23 ya di Metro. Ada Rian War juga, terima kasih banyak untuk semuanya sudah Kanda Tegar bacakan nih yang sudah ikutan hadir menyatu di malam hari ini ya. Thank you banget. Selamat beristirahat aja yuk. Mumpung malam hari ini sahabat Ramayana ya, jangan galau-galau. Kanda Tegar mau ngasih tahu, mau ngasih lagu selanjutnya nih ke sahabat Ramayana yang saat ini sedang galau ya, atau lagi putus dengan pacarnya. Kanda mau kasih tahu satu buah lagu nih yang akan segera diputarkan, ada lagunya Jogetin Aja dari Nona Noni ya. Buat yang galau-galau jangan galau dong ya, masa 2026 masih galau sih. Yuk kita dengarkan lagunya Jogetin Aja dari Nona Noni.
1: Dijogetin aja, kamu yang lagi marah karena pacar selingkuh. Dijogetin aja.

Baik sahabat Ramayana, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita pada kesempatan malam hari ini di program Tergoda Terminal Goyang Dangdut Ramayana. Dan akhirnya Kanda Tegar yang bertugas pamit undur diri, selalu jaga hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Ramayana FM, setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dan hari ini kami merasa begitu bersyukur bisa berbagi dengan sahabat Ramayana melalui gelombang 98,8 FM. Terima kasih Anda terus setia mendengarkan acara dari Radio Ramayana FM dari awal hingga akhir. Semoga menjadi sebuah pertemuan yang mengesankan. Dengan harapan ridho Tuhan senantiasa kita dapatkan. Semoga esok pagi kita dipertemukan kembali. Selamat beristirahat.